0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya.
2: Diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap penyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak. Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasionalisasi 1061 koperasi desa Kelurahan Merah Putih secara serentak, di mana KDMP Kelurahan Sukorejo menjadi salah satu titik sentral di Kabupaten Lamongan. Bupati dan Dandim Lamongan berharap dapat sinkronkan seluruh astacita yang telah berjalan. Farin Regi dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Dandim 08 12 Lamongan, Letkol Deni Suryo Anggodikdo, menyatakan kesiapan penuh seluruh sejarah dalam pengoperasian KDMP di Lamongan. Hal tersebut ia sampaikan saat mengikuti peresmian KDMP Sukorejo yang dilakukan secara serentak oleh Presiden Prabowo bagian dari peluncuran 1061 KDMP di berbagai daerah di Jawa Timur dari Kabupaten Nganjuk melalui daring. Menurut Letkol Deni, hingga saat ini Lamongan menjadi daerah dengan capaian tertinggi dalam pembangunan KDMP di Jawa Timur. Dari target 474 desa, sebanyak 216 titik koperasi telah mencapai progres 100% dan siap beroperasi. Ia menjelaskan, sebanyak 90 KDMP di Lamongan telah resmi diluncurkan dan mulai beroperasi untuk melayani kebutuhan masyarakat. Jumlah tersebut juga menjadi yang terbanyak dalam peluncuran tahap awal kali ini.
4: Kami sampaikan, saat ini wilayah Kabupaten Lamongan paling tertinggi yang sudah mencapai 100%. Kita sudah 216 titik yang sudah 100% dan yang di launching pun yang paling banyak adalah di wilayah Lamongan, yaitu 90 titik koperasi Merah Putih yang sudah bisa operasional setelah hari ini sampai seterusnya.
3: Kemudian Bupati Lamongan, Yudhara Revendi, optimis seluruh program astacita Presiden Prabowo dapat terlaksana dan tersinkron dengan baik di Kabupaten Lamongan.
1: Insya Allah kami semua optimis dan berpandangan optimis ya ke depan KDKMP di Kabupaten Lamongan ini akan sukses dengan baik ya. Sebagaimana program-program Pak Presiden yang lain termasuk swasembada pangan, karena di Lamongan ini target luas tambah tanam pun dari yang ditargetkan oleh kementerian 192.000 hektar ini bisa tercapai bahkan lebih dari yang ditargetkan. Begitu pula makan bergizi batis di Lamongan ini sudah cukup sukses.
3: Setelah dibuka, masyarakat langsung menyerbu KDMP Sukorejo dan membeli bahan pokok seperti minyak, beras, gula, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Varian Reki melaporkan.
0: Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf meninjau perkembangan pembangunan sekolah rakyat permanen di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati. Pemerintah menargetkan fasilitas pendidikan bagi keluarga miskin ekstrim mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Agus Pambudi dari RRI Semarang melaporkan selengkapnya.
5: Menteri Sosial Saifullah Yusuf meninjau perkembangan sekolah rakyat menengah pertama di Sentra Margo Laras, Kabupaten Pati, dan berdialog dengan orang tua siswa Jumat 15 Mei 2026. Pemerintah menargetkan gedung permanen sekolah rakyat tersebut mulai digunakan pada tahun ajaran baru mendatang secara bertahap. Saifullah Yusuf menyebut pembangunan gedung permanen sekolah rakyat Kabupaten Pati telah mencapai progres lebih dari 50%. Fasilitas pendidikan tersebut nantinya menampung 1.000 siswa jenjang SD, SMP, SMA lengkap dengan asrama dan laboratorium modern.
2: Nah, inilah proses penjangkauan yang diharapkan bersih, tidak ada titipan, tidak ada suap-menyuap, tidak ada KKN, karena memang yang bisa sekolah di sini adalah mereka yang memenuhi kriteria. Karena tidak ada tes akademik, ya, semuanya nanti kita lihat dari sisi kesehatan, kemudian dari sisi kita menggunakan tes DNA.
5: PLT Bupati Pati Risma Ari Chandra menyatakan pemerintah daerah mendukung penuh pengembangan sekolah rakyat di Kabupaten Pati. Menurutnya program tersebut membuka peluang pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu untuk menggapai cita-cita lebih tinggi.
6: Gimananya terharu, ternyata banyak sekali warga di Kabupaten Pati yang sekarang dimuliakan dengan adanya sekolah rakyat ini. Jadi teman-teman yang di DTSM 1 tadi itu sekarang sudah bisa bersekolah dan menggapai cita-citanya untuk sekolah yang sangat luar biasa dan sekolah yang sangat produktif.
5: Dalam kunjungan tersebut, Mensos bersama PLT Bupati Pati juga membahas penanganan korban dugaan kekerasan seksual di lingkungan pesantren. Pemerintah berkomitmen memberikan perlindungan, rehabilitasi, serta pendampingan pendidikan bagi korban agar tetap memperoleh akses belajar aman. Agus Pambudi melaporkan.
0: Amanat Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin yang disampaikan Wamenhan RI Doni Hermawan menegaskan bahwa pembentukan Komcat ASN merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Bobby O. Sapulete melaporkan selengkapnya.

0: Wakil Menteri Pertahanan Republik Indonesia Doni Irmawan mewakili Menteri Pertahanan RI memimpin upacara penetapan komponen cadangan Komcat Matra Darat Aparatur Sipil Negara ASN Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 di Makassar. Kegiatan ini menjadi momentum strategis dalam memperkuat sistem pertahanan negara yang bersifat semesta melalui keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa, khususnya ASN daerah dalam mendukung kesiapsiagaan nasional. Dalam amanat Menteri Pertahanan yang dibacakan Wamenhan, ditegaskan bahwa pembentukan Komcat merupakan implementasi nyata dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara. Program ini bertujuan untuk memperkuat komponen utama pertahanan negara melalui integrasi kekuatan militer dan nirmiliter, sekaligus membangun sumber daya manusia yang disiplin, tangguh, berintegritas, dan siap menghadapi berbagai tantangan strategis bangsa.
1: Pertahanan negara itu adalah urusan kita semua, ya. Bukan hanya TNI, ya, bukan hanya Kementerian Pertahanan, tapi seluruh warga negara Indonesia dan seluruh sumber daya nasional kita ini sesuai dengan Undang-Undang Dasar di pasal 30 itu semuanya ikut serta dalam upaya pertahanan negara, ya. Dan ini Komcat itu adalah salah satunya, ya. Kita mengenal adanya komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Itu semua untuk menghadapi ancaman-ancaman ancaman militer, ya. Kalau yang militer, kita ada unsur utama di pemerintah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Tapi kita bicara terkait dengan ancaman militer, ya, kita siapkan komponen utamanya. Kementerian Pertahanan menyiapkan TNI untuk selalu siap menghadapi berbagai macam ancaman terhadap pertahanan negara. Kemudian kita juga siapkan juga komponen cadangannya, karena sewaktu-waktu kalau kekuatan atau komponen utama ini kurang, ini bisa ditambah menggunakan komponen cadangan. Dan ini harus kita siapkan. Ya, tidak bisa kita menghadapi perang langsung kita minta bantuan kepada masyarakat untuk memperkuat tanpa ada persiapan. Ya. Nah, inilah yang kita siapkan, komponen-komponen cadangan.
0: Melalui penetapan Komcat Matra Darat ASN Provinsi Sulawesi Selatan tahun anggaran 2026 ini, Kementerian Pertahanan berharap terbentuk kekuatan cadangan nasional yang profesional, responsif, dan siap mendukung pertahanan negara demi menjaga kedaulatan serta keutuhan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dari Jakarta, Bobby Osa Polite, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Konten digital di media sosial memegang peran dalam mendongkrak kunjungan wisatawan di Jawa Timur dan seluruh Indonesia. Anika Sana dari RRI Surabaya melaporkan selengkapnya.
3: Teknologi informasi melalui konten-konten pada media sosial berpengaruh besar pada peningkatan jumlah kunjungan wisatawan. Terlebih konten persuasif yang mengangkat kekhasan masing-masing destinasi wisata setempat. Adiatama Kepariwisataan dan Ekonomi Kreatif, Kementerian Pariwisata Adi Pamungkas menjelaskan, media sosial menjadi sumber informasi utama bagi wisatawan. Sebelum mereka berkunjung ke destinasi, mereka akan mencari referensi melalui media sosial. Sehingga tidak bisa dipungkiri, medsos menjadi salah satu faktor penentu kenaikan jumlah wisatawan ke suatu destinasi wisata. Oleh karena itu, pelaku wisata didorong untuk membuat konten yang menekankan storytelling pada isinya.
4: Bagaimana membungkus destinasi, menarasikan melalui cerita-cerita yang menarik, entah itu mengangkat urban legend atau kisah-kisah yang terkait budaya, sejarahnya. Nah, itu ketika sebuah destinasi bisa dibungkus dengan narasi yang menarik dan bisa menceritakan kekhasan masing-masing dari setiap destinasi, itu menurut kami bisa membuat masyarakat semakin penasaran untuk berkunjung ke destinasi tersebut.
3: Kepala Bidang Pemasaran Kelembagaan Parekraf, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Jatim Ali Afandi mengakui, saat ini semua informasi bisa dicari melalui media sosial. Oleh karena itu, pihaknya mendorong bagaimana pemanfaatan teknologi untuk mempromosikan wisata.
5: Hal itu semua seperti disampaikan dari Kementerian Pariwisata tadi, bahwa saat ini semuanya itu bisa kita cari informasi semuanya terkait pariwisata itu dari media sosial ataupun teknologi informasi. Jadi seperti saya juga, seperti kalau kemana-mana ya carinya referensi ya mesti ke media sosial, dan itu menunjukkan bagaimana peran media sosial itu sangat sangat apa urgent sekali untuk kita kuatkan, kan seperti itu.
3: Semakin banyaknya masyarakat yang membuat konten-konten promosi wisata, diharapkan akan semakin meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Bahkan optimis kenaikan jumlah wisatawan mencapai 2-3 kali lipat. Ani Hasana melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter kami dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
6: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang kini telah berada di kota Mekah untuk mempersiapkan pelaksanaan puncak haji atau puncak ibadah haji di Armusna. Dan cuaca saat ini di Mekah mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan fokus menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji. Dari RRI Padang, Febian Syafitra melaporkan. Febian.
7: Sebanyak 5.374 jemaah haji embarkasi Padang dilaporkan telah berada di kota Mekah, Arab Saudi. Seluruh jemaah kini mulai mempersiapkan diri menghadapi puncak ibadah haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina atau Armusna. Termasuk jemaah yang bergabung dalam kloter 11 yang sebelumnya berada di Madinah dan kini telah bergabung di Mekah. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Provinsi Sumatera Barat, M. Rizki, mengatakan sebagian besar jamaah telah melaksanakan umrah wajib. Dengan demikian, jamaah dapat lebih fokus menjaga kesehatan dan mempersiapkan diri melaksanakan ibadah haji pada 8 Zulhijjah mendatang. Menurutnya, selama berada di Armusna, jamaah akan menjalani rangkaian ibadah haji selama 5 hingga 6 hari. Karena itu jemaah diminta memahami seluruh tahapan ibadah agar mengetahui apa yang harus dilakukan pada setiap prosesi pelaksanaan haji. Selain itu, M. Rizki juga menghimbau jemaah agar lebih fokus untuk beribadah dan mengurangi komunikasi dengan keluarga di tanah air. Ia juga meminta pihak keluarga untuk tidak terlalu sering menghubungi jemaah agar mereka dapat menjalankan ibadah dengan lebih khusyuk dan fokus.
8: Ya, seluruh jamaah kita sudah berada di Mekah semua, ya, termasuk yang dari Madinah. Jadi itu kloter 11 juga sudah berangkat ke Mekah. Jadi semua sekarang sedang fokus untuk menunggu puncak haji, itu 8 Zulhijjah. 8 Zulhijjah nanti diberangkatkan ke Arafah, lalu kemudian baru rangkaian ibadah haji setelah 5 atau 6 hari. Satu hal yang mungkin kita pesankan kepada jemaah di Arafah itu, ya komunikasi dengan keluarga di tanah air itu dihentikan lagi gitu. Termasuk juga keluarga, kita imbau keluarga, terakhir menghubungi jemaah haji itu ya tanggal 7 Zulhijjah lah.
7: Saat ini kondisi kota Mekah mulai dipadati jutaan jemaah haji dari berbagai negara. M. Rizki mengimbau jemaah untuk menjaga fisik, kesehatan, dan stamina. Ia menyebut secara umum kondisi jemaah haji embarkasi Padang dalam keadaan baik, meskipun terdapat beberapa jemaah yang menjalani perawatan medis akibat kondisi kesehatan tertentu. Ia juga mengingatkan jemaah untuk mewaspadai cuaca panas di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius dan diperkirakan meningkat hingga 46 sampai 47 derajat Celcius saat puncak haji berlangsung. Jemaah diminta menggunakan alat pelindung diri serta menjaga cairan tubuh agar terhindar dari dehidrasi. Dari Padang, Provinsi Sumatera Barat, Febian Syafitra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah. Reza Kurnia dari RRI Mataram melaporkan. Reza.
9: Ya baik pendengar, Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara mengingatkan jemaah haji khususnya asal Kabupaten Lombok Utara untuk mulai mengatur ritme ibadah, menjaga kesehatan dan menghemat tenaga menjelang fase puncak haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi. Imbauan ini disampaikan seiring meningkatnya pergerakan jemaah menuju Mekah. Menurut informasi yang kami dapatkan dari Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Lombok Utara, yakni Haji Suparlan, mengatakan bahwa pada tahun ini terdapat 154 orang jemaah haji asal Lombok Utara. Jumlah tersebut terdiri dari 80 jemaah laki-laki dan 74 jemaah perempuan. Kabupaten Lombok Utara sendiri tergabung dalam kelompok terbang 13, yang dimana jemaah asal Kabupaten Lombok Utara diberangkatkan bersama dengan jemaah dari Kabupaten Sumbawa Barat serta Kota Bima pada tanggal 7 Mei kemarin. Suparlan juga menegaskan, fase puncak haji membutuhkan kesiapan fisik, mental, dan spiritual. Karena itu jemaah diminta mengutamakan ibadah wajib, memperbanyak istirahat, makan tepat waktu, minum air putih yang cukup, serta segera melaporkan kepada petugas bila mengalami keluhan kesehatan. Selain imbauan kesehatan, Suparlan juga mengingatkan jemaah haji untuk memperhatikan ketentuan ihram sesuai dengan ketentuan manasik. Ia menyebutkan, jemaah haji harus pahami kembali larangan-larangan ihram, jaga ketertiban selama perjalanan, dan ikuti seluruh arahan petugas.
2: Ya, Reza, kami kurang bisa mendengar dengan baik pernyataan narasumber. Bisa Anda lanjutkan laporan Anda? Silakan.
9: Untuk diketahui pendengar, pada dasarnya Arab Musnah merupakan puncak dari rangkaian ibadah haji yang menjadi tahap paling penting dalam pelaksanaannya. Istilah ini merujuk pada tiga lokasi utama dalam fase tersebut, yaitu Arafah, Muzdalifah, dan Mina, yang dijalani jamaah haji mulai tanggal 9 Zulhijjah mendatang. Ketiga tempat ini menjadi titik krusial dalam ibadah haji karena perjalanannya membutuhkan kesiapan fisik dan mental yang kuat. Banyak jemaah yang mengalami kelelahan hingga jatuh sakit, bahkan ada yang meninggal dunia saat menjalani rangkaian tersebut. Karena itu, Suparlan kembali mengingatkan seluruh jemaah untuk menjaga kesehatan, menghemat tenaga, mengikuti arahan petugas, serta memastikan ketentuan ihram dipahami secara baik dan dilaksanakan dengan benar. Demikian yang dapat kami laporkan dari Kabupaten Lombok Utara. Saya Reza Kurnia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jemaah Haji Indonesia selalu diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Arafah Musnah dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Syariful Alam dari Tanah Suci Arab Saudi melaporkan selengkapnya. Alam. Ya, silakan Alam.
10: Jemaah Haji Indonesia diingatkan untuk mempersiapkan diri jelang Hari Musnah atau Arafah, Muzdalifah, dan Mina, karena dengan menjaga kesehatan fisik, karena ibadah puncak haji adalah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Dan Kementerian Haji dan Umroh memastikan sukses haji bisa terlaksana dengan baik saat pelaksanaan puncak haji. Dan hal itu dikatakan oleh Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo. Dan ia mengatakan pentingnya sukses haji tahun 2026 ini dengan mempersiapkan diri jelang puncak haji. Menurut Puji, dalam pelaksanaan haji, pentingnya juga satu komando guna memastikan bahwa haji tersebut berjalan dengan baik dan lancar. Berikut keterangan dari Puji Raharjo.
11: Intinya begini, haji puncaknya itu Al-Hajju Arafah. Jadi kita harus menjaga kesehatan sedemikian rupa supaya kita bisa melewati itu. Dan waktu yang paling afdol ini dalam segala penyelenggaraan haji itu adalah waktu ketika kita wukuf di Arafah. Doa mustajabah itu doa pada saat kita wukuf di Arafah. Oleh karena itu, siapkan diri kita, siapkan doa-doanya untuk nanti kita panjatkan pada saat kita wukuf di Arafah. Nah, itu saatnya kita merenungkan diri.
10: Karena itu pendengar, seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji tersebut. Dan ini merupakan faktor penting dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Sementara petugas PPIH Arab Saudi juga memaksimalkan program untuk mengedukasi kepada para jemaah haji Indonesia. Di antara adalah program untuk mewujudkan kemandirian ibadah haji jemaah haji selama berhaji, seperti misalnya fikih haji, perjalanan haji, kesehatan haji, dan juga akomodasi jemaah haji. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi mancanegara, Presiden Palestina Mahmud Abbas memperingatkan bahwa gencatan senjata di Gaza masih berada dalam kondisi rapuh. Pernyataan itu disampaikan Abbas pada Jumat 15 Mei 2026, dikutip dari kantor berita Xinhua. Pernyataan itu disampaikan di tengah meningkatnya korban jiwa dan memburuknya situasi kemanusiaan di wilayah tersebut. Abbas menyoroti terus bertambahnya korban sipil akibat konflik yang masih berlangsung di wilayah Gaza. Informasi dari dunia olahraga, Madura United berambisi untuk meraih kemenangan di kandang PSIM Yogyakarta pada lanjutan Super League pekan 33 untuk memastikan diri lolos dari juang degradasi. Tagok Anovantrian dari RRI Sumenep melaporkan selengkapnya.
1: Makanya terbaik pertandingan besok, dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di Gaza.
2: Laskar Sapi Kerap akan berusaha maksimal untuk mendapatkan kemenangan saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Madura United membutuhkan kemenangan untuk memastikan diri bertahan di Super League mendatang. Meski akan bermain di kandang lawan, Madura United tidak gentar untuk membidik 3 poin di Stadion Sultan Agung Bantul. Caretaker Madura United Rahmat Basuki dalam sesi jumpa pers sebelum pertandingan Sabtu 16 Mei 2026 mengatakan, evaluasi sudah dilakukan usai kekalahan atas Bayangkara FC. Menurutnya, seluruh pemain saat ini cukup fokus menghadapi PSIM Yogyakarta yang akan bermain di hadapan pendukungnya sendiri. Dirinya menilai, pemain dalam motivasi tinggi untuk memberikan penampilan terbaik di laga melawan PSIM Yogyakarta agar bisa meraih hasil maksimal. Madura United bertekad untuk memastikan diri bertahan di Super League dengan meraih hasil maksimal di pertandingan kali ini.
1: Saya rasa secara persiapan kita cukup bagus dalam hal ini. Besok anak-anak juga fokus pada pertandingan besok. Kita sepakat bahwa besok adalah pertandingan penting. Yang jelas kami harus kerja keras, harus mengeluarkan yang terbaik untuk pertandingan besok. Dan kami juga ingin memastikan bahwa kita akan sendiri di Gaza besok.
2: Sementara itu, gelandang Madura United Jordi Werman mengungkapkan, timnya membawa misi penting untuk meraih kemenangan demi menjaga asa bertahan di kompetisi musim depan. Menurutnya, Madura United tidak ingin terpengaruh dengan situasi tim lain dan memilih fokus terhadap permainan sendiri. Ia memastikan seluruh pemain memiliki tekad kuat untuk bekerja keras demi mendapatkan hasil maksimal saat menghadapi PSIM Yogyakarta. Persiapan bagus, kami fokus untuk pertandingan minggu ini. Ini merupakan laga penting bagi kami, seperti final. Kami hanya fokus pada diri sendiri, kami datang ke sini dengan misi menang. Itu yang kami inginkan. Kami akan bekerja keras besok. Laga antara PSIM Yogyakarta melawan Madura United akan berlangsung di Stadion Sultan Agung Bantul pada minggu malam pukul 19 waktu Indonesia Barat. Pertandingan tersebut menjadi salah satu laga krusial bagi Madura United dalam upaya mengamankan posisi di Super League musim depan, mengingat saingan terdekatnya Persis Solo berhasil meraih kemenangan atas Dewa United.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa dan dapatkan informasi dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @rriprogram3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

0: Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Setelah tadi kita ikuti warta berita, seperti biasa pendengar, kita akan lanjut ke acara opini publik.
3: Opini publik Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang.
2: Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Hari ini hari Minggu, hari ke-17 di bulan Mei 2026. Ada informasi yang tadi mungkin belum tersampaikan atau Anda ingin menanggapi ya, apa yang Anda dengar, berita yang Anda baca, yang Anda lihat ya. Boleh sekali di Opini Publik untuk pagi hari ini pendengar, tidak ada topik khusus ya. Jadi silakan sampaikan di line telepon dan juga WhatsApp kami. Halo, selamat pagi.
4: Halo.
2: Halo,
4: selamat pagi.
2: Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bapak.
4: Kabarnya baik, sehat.
2: Alhamdulillah, insyaallah.
4: Iya.
2: Bapak juga sehat-sehat ya.
4: Juga bagus ya hari ini ya.
2: Iya, Bapak. Mendung-mendung manja.
4: Tidak hujan, tidak panas.
2: Iya, Bapak. Oke, silakan Pak Rasino.
4: Iya. Tapi hari ini Minggu ya, tanggal 17 Mei adalah hari dipakai masyarakat untuk olahraga nih kalau di Kijang ya.
2: Iya.
4: Banyak masyarakat yang berolahraga, ada senam, ada jogging ya. Tapi saya ingin menyampaikan pokoknya tentang Batam ya. Batam ini adalah pintu gerbang Kepri di Indonesia ya.
2: Yeah.
4: Batam adalah merupakan kawasan ekonomi berorientasi ekspor untuk menyaingi Singapura. Dulu kan namanya Otorita Batam dan berubah menjadi PP Batam. Saking majunya, bukan saja berbagai etnis yang menetap di Batam, tapi juga orang luar negeri, imigran dari luar negeri. Belum lama ini ada sindikat judi online ya, nanti pelakunya dari berbagai bangsa, ada dari Cina, Thailand, Kamboja, 210 orang. Ini merupakan satu rongrongan bagi kita semua ya. Itu ini ketangkapnya ini berkas kerjasama antara Polda Kepri di Reskrim Sus Polda Kepri dan imigrasi, kita cukup apresiasi ya. Kedua tentang pangan ya, terutama beras yang masih mahal ya. Indonesia surplus beras tetapi belum optimal dalam distribusi beras, penyimpanan beras maupun tata kelola pangan yang dilakukan oleh Bulog. Artinya kan harusnya pertama petani sejahtera, subsidi pupuk dan juga beras terjangkau di masyarakat. Bulog sebagai satu-satunya badan pangan masih belum dapat menstabilkan harga beras yang disuplai itu tidak boleh lebih dari 6 bulan. Ini baru-baru ini ditemukan Komisi 4 DPR RI menemukan beras yang lebih dari 1 tahun bahkan 2 tahun. Sehingga berasnya banyak berjamur. Anu mau diapakan ini, berarti beras yang surplus ini akan menjadi sia-sia. Di lain pihak, peran Bulog itu harus bisa menstabilkan harga dengan adanya merek-merek beras yang di-outsource oleh para pengusaha nakal. Ini harus juga tugas Bulog dan tugas kita semua.
2: Ya.
4: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rasino di Kijang, terima kasih. Di belakang Pak Rasino, halo, selamat pagi.
5: Halo.
2: Pagi.
5: Selamat pagi, Liza Andriani.
2: Pagi, Pak Umar. Silakan, Bapak.
5: Pak Umar menyampaikan selamat.
2: Uh-uh.
5: 11 Juni. Ya, bola dunia ya. Mudah-mudahan kita melihat bola lah hendaknya nanti. RRI kan menyiarkan juga kan?
2: Iya, Bapak. Audio. 11 Juli sampai berarti, 19 Juli ya.
5: Berarti satu bulan lebih.
2: Iya.
5: Pak Umar sangat mendukung bola. Cuman masalah bola itu masuk di radio ya. RRI siap menyiarkan. Tapi acara NTKI tingkat kota kemarin, RRI tidak menyiarkan. Biasanya RRI itu menyiarkan acara NTK Kemarin kemarin saya tanya alasannya gubernur tak menyuruh. Ya kan? Sebenarnya itu penting itu acara NTK itu.
2: Mm-hmm.
5: Didengarkan di seluruh provinsi Kepulauan Riau. Ini kan tak lama lagi kita ini acara NTK provinsi ini. Jadi kalau bisa,
2: mm-hmm.
5: NTK provinsi itu dimasuk di RRI harus menyiarkan juga. Kalau bisa. Jadi maklum mana orang yang malas pergi kan. Dengar di radio. Tapi kalau dengar di apa? Di TPRI ya, payah.
2: Ya.
5: Itu aja di Andre ini ya.
2: Oke. Okay. Iya, Bapak.
5: Pak RR Pro 3 udah masuk di rapat.
2: Oke, okay, siap.
5: Ya, itu aja.
2: Iya, Bapak, terima kasih.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Umar ya yang ada di Sejang. Dan di belakang Pak Umar masih kami tunggu di line telepon dan juga WhatsApp. Halo, selamat pagi.
0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Legendrani.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Abdul Qadir, silakan.
0: Terima kasih Mbak Iza, tetap semangat, salam sehat selalu Mbak Iza ya.
2: Amin, Bapak juga ya.
0: Bertugas di akhir pekan, semoga jadi amal ibadah kita. Namun tugas negara nih Mbak Iza nih.
2: Siap.
0: Bertugas, Mbak Iza ya.
2: Oke Bapak.
0: Saya barusan membaca di berita online, Mbak Diza.
2: Mm-hmm. Apa tuh?
0: Dinas Perhubungan Kota Tanjung Pinang melalui kabidnya itu Bapak Habibi ada wacana angkutan transportasi kota ini akan masuk ke perumahan-perumahan, Mbak Diza ya.
2: Mm.
0: Mungkin karena di jalan-jalan juga sudah mulai agak susah juga calon penumpangnya. Namun kalau masuk ke rumah-rumah yang akan dibahas dan akan diatur lagi oleh ke Dinas Perhubungan Kota, itu akan menjadi satu kemudahan bagi calon penumpangnya mau ke pasar, Mbak Iza ya. Akan lebih menyingkat waktu lagi ataupun menghemat biaya ya. Kalau dari perumahan kata salah, ada yang dari perumahan Ganet, ada dari perumahan Hang Tuah, itu kan khusus, atau dari perumahan Pancanaka umpama, itu memang akan memudahkan kita dari rumah nanti sampai ke rumah lagi itu saya apresiasi. Semoga kedepannya angkutan kota di Tanjung Pinang akan pulih dan hidup kembali, Mbak Iza.
2: Amin.
0: Para penggunanya, jadi kita yang tidak punya kendaraan mungkin ataupun pendatang yang dari pulau ataupun dari luar kota Tanjung Pinang yang tidak punya kendaraan mungkin akan terbantu dengan adanya wacana ini, Mbak Iza. Semoga saja ke depannya lebih bermanfaat lagi. Dan harapan saya semoga nanti transport angkot-angkot kita dalam kota ini mungkin kalau memang ada wacana seperti itu mungkin akan lebih baik diperbaiki lagi atau dirias lagi ya. Supaya lebih cantik lagi angkot kita, Mbak Iza ya. lebih diminati oleh calon penumpangnya.
2: Iya.
0: Itu aja Mbak Iza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Abdul Qadir yang ada di kilometer 6. Ya, di belakang Pak Abdul Qadir di 27100 atau di WhatsApp 0811 7789830. Ya, barangkali Anda juga ini menanggapi terkait dengan hari ini ya, akan digelar sidang isbat ya, boleh juga atau yang lain boleh. Bebas ya. Halo, selamat pagi.
6: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Naik perahu di waktu subuh.
2: Mm-mm.
6: Air pasang mengelus pantai.
2: Aduh.
6: Saya Pak Batu dari Batu 10. Saya datang. Saya pun sampai.
2: Silakan masuk kalau macam tu. Silakan Pak Batu.
6: Saya ingin ucapkan turut berduka cita ya. Rampok kita Bapak Kadir kemarin, walaupun terlambat, tapi itulah sisi hati saya. Bila sungkawa, mudah-mudahan almarhumah diterima Allah Subhanahu Wa Taala.
2: Amin.
6: Yang kedua, Puan Diza, saya ingin mengucapkan juga yasin ya pada saudara kita di Bau. Kemarin si Tambuaya. Ini satu peristiwa yang memilukan, tapi memang itulah sudah takdir kan. Kepada dinas yang mengelola atau melindungi benda hewan-hewan yang dilindungi katanya kan, itu katanya tak boleh dibunuh. itu terasa suatu pendapat yang kurang tepat lah ya. Sedangkan manusia yang melanggar hukum berat boleh dihukum mati, bukan lagi bahaya yang sudah jelas-jelas memangsa manusia. Kita memang melindungi hewan yang tidak mengganggu kita. Buaya itu kan sudah makan korban, sudah harus dimusnahkan. Ada ampun lagi. Jadi itu harapan saya, mudah-mudahan dinas yang berwenang soal lingkungan hidup itulah memberikan suatu keputusan yang baik lah ya kepada masyarakat. Ini sekarang sudah makan manusia, dibawa lagi ke makam, dilindungi, itu suatu yang kurang tepat saya rasa. Yang kedua, yang ketiga, yang kita di minggu ini boleh tak?
2: Boleh, sila.
6: Ini penerimaan anak-anak sekolah yang baru katanya ada sistem zonasi. Saya rasa sistem zonasi ini menurut saya lah ya sedikit melanggar hak asasi manusia. Kenapa saya katakan demikian?

0: ini karena donasi tadi terpaksa. Jadi ini menurut saya lah sedikit melanggar hak asasi manusia. Seperti yang sering diputar di RRI itu, saya nak belajar piano disuruh matematika, saya nak belajar menari disuruh ini. Itu suatu pembuktian bahwa budak-budak itu ingin apa yang dia mendaki secara baik.
1: Okay.
0: Itu aja. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Batu yang ada di kilometer 10 ya. Baik, di belakang Bapak Batu di line WhatsApp juga boleh pendengar di 0811 7789830. Kalau tidak bisa telepon, bisa juga sampaikan melalui pesan ya. Nanti akan Liza bacakan di opini publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Hari ini seperti yang sudah Liza sampaikan tadi juga, hari ini akan digelar sidang isbat ya pendengar untuk penentuan Hari Raya Idul Adha. Jadi malam hari ini kita akan dengar apakah akan kita rayakan Idul Adha-nya tanggal 27 atau di luar itu. Kita tunggu nanti ya. Halo, selamat pagi.
2: Halo. Halo, selamat pagi Bu Liza.
1: Pagi Pak Sony, silakan Bapak.
2: Di setiap perumahan itu kan ada jalan, ada lampu. Nah, di sisi lain masyarakat di perumahan itu kan ketika membayar lampu atau poket itu kan dikenakan pajak penerangan dan lampu jalan. Lampu jalan. Nah, jadi ketika di perumahan itu ada jalannya berlubang dan rusak, salah tak kalau warga perumahan itu menanyakan kepada OPD terkait yang memungut pajak-pajak tersebut untuk memberikan bantuan, bantuan perbaikan jalan, salah tak kira-kira Mbak Liza? Salah kan?
1: Yeah.
2: Karena kan masyarakat itu sudah membayar pajak. Jadi ketika jalan di perumahannya rusak, boleh-boleh saja membuat proposal untuk perbaikan. Nah, yang terjadi sekarang ini kan di perumahan-perumahan itu kan, apalagi daerah kami ini kan, dulu developernya namanya Sungai Liang, tinggalnya di Kijang. Ketika rumah itu berakhir, dia belum menyerahkan hasil pembangunan itu ke pemerintah daerah. Sampai sekarang. Jadi siapa yang dirugikan? Kan kami-kami ini yang tinggal di perumahan Taman Sari. Lalu warga ingin buat kebijakan untuk iuran warga tiap bulan 40 ribu. Boleh-boleh saja. Tetapi apa gunanya kami bayar pajak penerangan jalan itu? Kan gitu. Yang kedua, pemerintah kota tidak mau membangun. Alasannya belum ada penyerahan. Ini kan tak ada solusinya dari dulu-dulu. Jadi pihak-pihak terkait ini sepertinya mau cakap aja mulai dari lurah dan ke bawah-bawah itu ya. Macam tak bekerja saya lihat. Tak peduli dengan lingkungan wilayahnya. Semua mau terima di meja saja, tak mau jemput bola kalau saya lihat. Okay. Tak peduli dengan lingkungannya, jalan-jalan ke wilayah kecil itu sekali-sekali lihat apa masalah paret, sampah, permasalahan-permasalahan di perumahan, inventarisasi, lalu cari solusinya.
1: Okay.
2: Ini dibiar-biarkan terus kalau saya amati. Jadi kami-kami inilah jadi korbannya. Akhirnya kami diminta iuran lagi. Kesian kan warga minta iuran. Seharusnya kan uang-uang itulah untuk memperbaiki jalan, Mbak Liza. Inilah yang

0: terjadi di masyarakat kita ni. Jadi semua tu dianggap apa ni, angin lalu saja dan terkesan pembiaran-pembiaran, tak ada solusi. Sampai pun lama-lama dia ada masalah baru, masalah lama tu tak selesaikan, lama-lama orang banyak stres. Jadi model-model seperti ini kalau bisa diperbaiki lah. Ya, mudah-mudahan didengar lah, bukan kami saja, bukan pihak kelurahan, pihak pemerintah lebih peduli lagi dengan tugas pokoknya. Kalau uang rakyat tu dah dipungut, tolonglah uang tu disalurkan kembali. Sudah terima kasih, kan namanya terima kasih. Pokoknya Mbak Liza kasih saya itu ucapannya terima, saya terima, saya kasih lagi ke Mbak Liza. Itulah namanya terima kasih Mbak Liza. Namanya take and give. Demikian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sony yang ada di Sejang.
2: Temanku Kiki ingin ikut ekstra taekwondo, tapi ayahnya nyuruh dia ikut biola. Sebaliknya, Sarah tak suka musik, disuruh mamanya les piano. Sedangkan aku sebenarnya ingin les nari, tapi orang tuaku menyuruhku les matematika. Kenapa? Kami tak diberi kebebasan memilih yang kami suka.
3: Dengarkan suara mereka. Jangan paksakan obsesi Anda pada anak. Biarkan anak-anak menjadi dirinya sendiri.
4: Radio Kecil, sahabat ceria untuk si kecil. Setiap hari Minggu, jam 10 pagi. Hanya di FM 98,3 MHz, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang. Jangan lupa dengerin ya.
1: Ya, masih di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang, dan masih kami tunggu juga telepon dan juga WhatsApp Anda di pagi hari ini. Pendengar ingin menanggapi apa yang sedang terjadi saat ini, yang belakangan ini sedang marak sekali dibicarakan, atau ada informasi yang tadi belum sempat tersampaikan, boleh juga sampaikan pendengar. Atau juga ini menanggapi apa yang terjadi di sekitar Anda, yang Anda lihat, Anda baca informasinya, boleh Anda sampaikan di Opini Publik Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, Bupati Bintan Robi Kurniawan meninjau hasil perbaikan Jalan Sejati di Kecamatan Bintan Timur kemarin. Nanti akan kami lanjutkan setelah yang ini. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi.
1: Pagi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
5: Bisa.
1: Iya, saya, Tok.
5: Musim ini musim penyakit malaria. Di sekitar pesisir sekarang yang banyak daerah Sembling kena malaria, beberapa orang itu masuk ke rumah sakit provinsi. Untuk itu saya mengharapkan supaya kita berjaga-jaga malaria ini. Dia hidupnya dia itu di tepi pantai. Apabila itu air pasang penuh, airnya surut tidak habis. Jadi ini kalau kena air sisa air pasang tadi, kalau hujannya turun bercampur dengan air pasang tadi itu, apabila nyamuk yang bertelur di situ adalah nyamuk malaria. Jadi di pinggir pantai itu harus hati-hati dengan air pasang penuh. Apabila kaleng ataupun lopak-lopak atau orang Melayu itu banyak airnya itu dicampur air hujan, nanti bisa nyamuk malaria itu bertelur di situ. Jadi ini harapan saya supaya dapat pencegahannya itu menghindari dari air pasang tadi itu, air yang tinggal itu seperti gak ada kaleng bekas, ban bekas. Nah, ini apabila nyamuk itu bertelur nanti, nyamuk itu nyamuk malaria. Nah, kalau musim hujan seperti ini, saya mengharapkan supaya masyarakat yang jauh dari laut, jangan juga membiarkan air yang bertakung air bersih. Seperti hujan, takung di bekas-bekas ban atau kaleng-kaleng. Itu bisa nanti nyamuk demam berdarah. Untuk itu, mari kita pencegahannya itu membuang tampungan air yang tidak perlu, menguras bak air itu sekurang-kurangnya satu minggu sekali kita kuras. Lepas itu kita masukkan abate, karena abate itu mencegah dari kehidupan nyamuk yang bertelur tadi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Tok Londe ya, yang ada di Kampung Bulang. Hampir aja lupa, di Kampung Bulang ya Tolonde ya. Baik, di belakang Tolonde masih kami tunggu telepon dan juga WhatsApp Anda di pagi hari ini. Halo, selamat pagi.
6: Selamat pagi Mbak Liza.
1: Pagi Bu Erna, silakan Ibu.
6: Ya, terima kasih. Bu Erna mau menginformasikan Liza, kami masyarakat khususnya Batu Lima Bawah ini, apalagi musim-musim hujan ini ya, kita nih kadang-kadang malas mau ke pasar karena di daerah jaraknya kan sangat jauh. Ya alhamdulillah di daerah kami ini, di daerah Bintan Plaza ini, ada pasar pagi Liza.
1: Pasar pagi, oke.
6: Okay. Pasar pagi itu ya sekitar jam 12 lah baru pasarnya tutup, tapi kadang-kadang ada sampai jam 2 juga kan. Ada beberapa orang lah pedagang yang berjualan situ.
1: Bukanya dari jam berapa? Bukanya dari jam berapa? Dari subuh atau gimana?
6: Jam 6:30 udah buka Liza.
1: Oh, 6:30.
6: Ikan pun datangnya dari Kijang Liza. Ikannya masih segar-segar, matanya ya sekali-kali. Kalau memang apa aja situ ada, udang ada, ayam ada pun enggak ini harganya tidak mengalahkan juga harga pasar, sama dengan harga pasar. Kemudian ada ikan bermacam-macam ikan, ayam, kadang ada juga itu daging-daging es itu. Jadi kita masyarakat kota Batu Lima Bawah ini enggak begitu enggak begitu susah untuk mencari tempat berbelanja seperti itu. Cuman sekarang ini kan memang lagi musim, mungkin sayur kurang sehat, mungkin karena musim hujan ya Liza. Juga mahal. Kemarin Bu Erna beli timun, satu biji aja 5.000 Liza. Satu biji 5.000. Iya Bu, karena 1 kilonya sekarang sudah 20.000, ada yang jual 22.000, katanya seperti itu. Pokoknya harga-harga bahan makanan yang ada di daerah Bintan Plaza ini Liza, alhamdulillah masih bisa lah terjangkau sama kita. Karena harganya itu tidak jauh bedanya dengan pasar di Tanjung Pinang, apalagi yang ada di Bintan Center kan. Nah, ikan-ikannya segar-segar Liza. Ikan-ikan tuh memang dari Kijang, langsung dari Kijang dibawa ke situ. Nah, itulah sebabnya mungkin ya pasar-pasar kita ini agak sepi sekarang, karena di daerah kita ini ada beberapa pasar yang buka. Kalau nggak salah Bu Erna, di Jalan Cendrawasi situ ada pasar juga Liza. Jadi kita ini terbagi-bagi. Kalau di Bintan Center itu ramai karena penduduk juga situ ramai. Kalau kita daerah kita ini kan dari Batu 6 sampai ke pasar situ sudah ada warung-warung yang atau swalayan-swalayan yang jual-jual barang-barang makanan ini, yeah. Sehingga kita terbantu lah, nggak nggak jauh jauh lagi berbelanja seperti itu kan?
1: Oke.
6: Okay. Nah, ya itu aja Liza.
1: Iya Ibu.
6: Karena hanya mempromosikan bahwa yang di daerah ini sudah ada juga bumbu, jual bumbu. Jadi kita mau beli bumbu apa? Ada ayam bakar, ikan bakar, cincang, misalnya seperti itu ada. Ya terima kasih Liza.
1: Iya Ibu, terima kasih juga informasinya.
6: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Erna di kilometer 5. Halo, selamat pagi.
7: Selamat pagi.
1: Pagi.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ya, sila Pak Ahmadi.
7: Ya, informasi pagi Minggu 17 Mei 2026 ya. Pagi ini.
1: Pagi.
7: Bebas. Bebas tapi tak rahsia kan. Informasi pagi ini kami di Batu 18 Ijang, cuaca mendung, berawan, tak berangin. Rencana pagi ini dari RW06 Pak Heri Cahyono, RT 1, 2, 3, dan 4 akan mengadakan gotong royong bersama.
1: Gotong royong ya.
7: Yang kelihatannya, nah, sasaran utama adalah renasi-renasi di rumah maupun di renasi utama untuk mencegah terjadinya banjir,
1: drainase ya,
7: mungkin ada kotoran-kotoran, ya terjaga. Mudah-mudahan tidak berdampak banjir lah. Kalau sudah diatasi, ya drainase yang tidak tersumbat untuk airnya lancar dan lebih aman.
1: Amin.
7: Jadi kita himbau kepada masyarakat semua, buanglah sampah pada tempatnya dan bersihkan lingkungan kita sendiri. Insya Allah kalau kita peduli dengan lingkungan sendiri, semuanya akan aman dan terkendali. Itu aja Liza, terima kasih. Selamat pagi.
1: Sama-sama.
7: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih juga Bapak Ahmadi ya, yang ada di kilometer 18 Kijang. Oke, di belakang Pak Ahmadi masih ditunggu di line telepon dan juga WhatsApp sebelum kami tutup opini publik pada pagi hari ini ya. Selamat pagi juga buat yang baru saja pulang dari olahraga barangkali, yang baru pulang dari pasar ya, yang baru pulang jalan-jalan pagi. Ada informasi atau mau menyampaikan opini, boleh, silakan kita terima. Halo, selamat pagi.
8: Selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, pagi Bang Herman. Baik, silakan Bang Herman, apa yang mau sampaikan nih?
8: Nanti tahu jalan peralatan itu ada gudang besi di situ. Dua gudang. Gudang kedua itu di samping temboknya tuh tempat dia buang sampah, karung-karung, kardus-kardus itu. Banyak sekali, mungkin ada lori ada di situ. Jadi ini kan musim hujan, panas, sudah panas, nyamuk banyak. Nah, macam mana itu nanti akhirnya seperti itu, mengatasi itu. Kan susah, ditumpuk-tumpuk gitu. Supaya apa bagian, apa kebersihan, kemana, kesehatan, semua dapat nengok kan. Dapat ngasih tahu dengan orang yang bersangkutan.
1: Terima kasih. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Herman yang ada di kilometer 8. Baik, baik, terima kasih untuk Anda yang sudah menyampaikan opini Anda di opini publik pada pagi hari ini, hari Minggu ya. Dan besok Anda juga masih bisa beropini terkait dengan topik yang akan diangkat besok, tentang apa ya? Besok udah ada bocoran sih Liza tadi. Udah ngintip. Oh, besok terkait dengan ini, dengan pengawasan kesehatan hewan dan juga teknis pemotongan kurban, pendengar, besok ya. Di dialognya akan dibahas itu, maka juga besok pagi di opini akan membahas hal yang sama. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Anda yang sudah berpartisipasi di opini publik dan sudah mendengarkan juga, terima kasih banyak. Dan setelah ini masih akan kami temani Anda dengan lagu-lagu dan juga informasi-informasi terkini dari rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol ini. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.
3: Umumnya, sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam. Tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Melies, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumiere. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1888. Film Louis Le Prince berjudul Roundhay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Pendengar, informasi dulu untuk Anda dari rri.co.id. Bupati Robi Kurniawan ya, Bupati Bintan Robi Kurniawan meninjau langsung hasil perbaikan Jalan Sejati di Kecamatan Bintan Timur kemarin, pendengar. Jalan tersebut direhabilitasi tahun 2025 melalui pembangunan perkerasan beton ya, sepanjang 200 meter dengan lebar 4 meter. Jadi dalam peninjauan itu, Robi mengajak masyarakat ikut menjaga fasilitas umum yang sudah dibangun pemerintah agar manfaatnya juga bisa dirasakan lebih lama. Robi juga mengatakan jalan sekarang sudah diperbaiki sesuai dengan harapan masyarakat dan perlu dirawat bersama. Menurutnya, menjaga fasilitas umum ini merupakan tugas bersama seluruh masyarakat. Peninjauan dilakukan bersama dengan Sekretaris Daerah Kabupaten Bintan yaitu Roni Kartika dan juga sejumlah OPD terkait. Selain melihat kondisi jalan, rombongan juga berdialog bersama dengan masyarakat pengguna jalan. Robi menegaskan peninjauan lapangan penting dilakukan untuk memastikan hasil pembangunan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Kondisi di lapangan juga menjadi bahan evaluasi dan perencanaan pembangunan ke depan.

Tahukah Anda bahwa Piala Dunia 2026 akan menjadi edisi paling berbeda sepanjang sejarah? Fakta pertama, untuk pertama kalinya Piala Dunia akan digelar di 3 negara sekaligus, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah turnamen ini. Fakta kedua, jumlah peserta meningkat drastis dari yang sebelumnya 32 tim, kini menjadi 48 tim, menjadikan Piala Dunia terbesar sepanjang masa. Dan tak hanya itu, total pertandingan juga melonjak menjadi 104 laga, jauh lebih banyak dibanding edisi sebelumnya. Menariknya lagi, Meksiko akan mencetak sejarah sebagai negara pertama yang 3 kali menjadi tuan rumah Piala Dunia, setelah sebelumnya pada tahun 1970 dan 1986. Selain itu, turnamen ini juga diprediksi menjadi yang paling ramai penonton dengan banyaknya kuota tuan rumah dan stadion besar. Jumlah penonton diperkirakan memecahkan rekor dunia. Adapun fakta unik dari sisi teknologi, pada edisi ini, penggunaan teknologi seperti VAR akan semakin canggih, bahkan dikembangkan dengan pendekatan visual digital yang lebih modern untuk membantu keputusan wasit. Dan yang tak kalah menarik, beberapa negara baru seperti Uzbekistan dan Yordania berpeluang tampil untuk pertama kalinya, membuat kompetisi ini semakin berwarna. Dan yang terakhir, Piala Dunia 2026 akan kembali digelar di musim panas, berbeda dengan edisi 2022 di Qatar yang berlangsung pada musim dingin. Dari format baru, jumlah tim yang lebih banyak, hingga sejarah baru yang tercipta, Piala Dunia 2026 bukan hanya sekedar turnamen sepak bola, tetapi juga awal dari era baru dalam dunia sepak bola internasional.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. Pro 1.

Tahu tidak? Selain menular, tertawa ternyata juga dapat membakar kalori loh. Menurut penelitian dari Vanderbilt University di Amerika, jika kita tertawa selama 10-15 menit, tubuh dapat membakar sekitar 40 kalori. Tidak banyak memang, tapi bayangin aja deh, kalau sehari tertawa berkali-kali, itu sama saja dengan olahraga ringan, tapi versi senang. Kok bisa? Ya karena waktu tertawa, jantung kita berdetak lebih cepat, pernafasan meningkat, dan otot-otot tubuh ikut bergerak. Jadi secara tidak sadar, badan kita bekerja lebih ekstra, sama seperti olahraga mini.

sepanjangnya kenangan pendengar dari Glenn Fredly, baru saja kita dengarkan ya. Di luar sana tidak terlalu ramai ya, mungkin juga masih memilih untuk di rumah saja. Tapi tetap berhati-hati, waspada. Semoga tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya di jalan. Semoga selamat sampai ke tujuan.

2026 secara nasional itu meningkat 26,25 secara year on year. Dengan outstanding pembiayaan terakhir mencapai 101 triliun rupiah dan untuk resiko kredit bermasalah dengan rasio 4,52%. Sedangkan di Kepri saat ini secara statistik pertumbuhan outstanding pembiayaan pinjaman online itu mencapai 45,86% secara year on year. Angka ini jauh melampaui pertumbuhan nasional yang hanya sebesar 26,26%. Dan informasi lebih lengkapnya pendengar Anda bisa baca di rri.co.id terkait dengan pengaduan terbanyak di OJK Kepri terkait pinjaman online.

0: Ya, awalnya saya cuma coba-coba. Ya, akhirnya keterusan. Gak nyangka saya, Pak. Ya itu, diiming-iming bunga rendah.
1: Nyesel saya, Pak. Utang saya kok bisa sebanyak ini? Saya sampai diteror, terus pakai diancam-ancam segala lagi.
2: Ya, ia tergiur dengan kemudahannya sih, Pak. Cuma modal KTP doang sudah bisa cair dalam beberapa jam. Parahnya lagi, data pribadi saya sampai kesebar loh kemana-mana.
3: Masihkah Anda mempertaruhkan hidup Anda dengan pinjol? Sekali terjebak, gak kuat mental, hidup makin melarat.

bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar, dan keluar air mata

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Pro 1 RRI Tanjung Pinang setiap hari hadir menemani Anda. Ardian Huta Barat.
2: Pendengar dimanapun Anda berada, kreativitas dan inovasi merupakan dua aspek yang paling penting dalam meningkatkan kesuksesan karir.
1: Liza Andriani.
3: Terima kasih atas kebersamaan Anda dan tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi.
1: Rika Pertiwi.
4: Pendengar, informasi yang kita terima ya dalam waktu belakangan ini bahwa ada himbauan dari pemerintah Kota Tanjung Pinang.
1: Rima Melati.
4: Nah, pendengar, mengawali jumpa kita, kami akan sampaikan informasi ya yang kami ambil dari rri.co.id.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
5: Widih, bentar lagi lulus SLTA nih, ngelanjutin kemana ya?
6: Ya elah, gitu aja bingung. Kan ada STIE Pembangunan Tanjung Pinang, salah satu kampus yang telah memiliki ribuan alumni yang tersebar di berbagai sektor, baik pemerintahan, swasta, perbankan, dunia pariwisata, konsultan keuangan, dan pelaku bisnis, baik di dalam maupun di luar Kepulauan Riau, dan menduduki jabatan strategis di dalamnya.
7: Jadi, banyak orang sukses di sini jebolannya STIE Pembangunan.
6: Ya gitu deh, makanya buruan daftar. Pendaftaran gelombang pertama dilaksanakan mulai tanggal 1 Oktober 2025 sampai 6 Februari 2026. Dan gelombang kedua mulai tanggal 9 Februari sampai dengan 19 Juli 2026. Bisa melalui jalur reguler, jalur prestasi, maupun jalur rekognisi pembelajaran lampau. Program studinya ada S1 Akuntansi dengan peminatan akuntansi sektor publik dan akuntansi sektor non-publik, serta program studi S1 Manajemen dengan peminatan Manajemen SDM dan Manajemen Pemasaran. Waktu pembelajarannya ada kelas pagi, kelas malam, dan kelas kemitraan. Untuk kelas kemitraan ada di program S1 Manajemen dan Akuntansi. 3,5 tahun. Perkuliahannya fleksibel loh, bisa dilakukan sambil kamu bekerja. Selain itu, ada program beasiswa juga loh.
5: Informasi lebih lanjut langsung ke front office STIE Pembangunan Tanjung Pinang, Jalan Raja Haji Fisabilillah nomor 34 Tanjung Pinang, Kepulauan Riau. Pendaftaran dapat dilakukan melalui jalur offline dan jalur online. Jalur online dapat dilakukan melalui website https://pmb.stie-pembangunan.ac.id/register.
6: STIE Pembangunan Tanjung Pinang, your future start here.
0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat pagi pendengar, kembali kami sampaikan cek fakta untuk hari ini, hari Minggu tanggal 17 Mei 2026. Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo menolak dicalonkan kembali dalam pemilihan Presiden 2029. Video menampilkan Presiden Prabowo sedang berpidato dengan kalimat yang terkesan seperti pernyataan pengunduran diri dari panggung politik nasional. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, video tersebut bersumber dari kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden. Rekaman aslinya adalah momen Prabowo berpidato dalam musyawarah nasional pengurus besar Ikatan Pencak Silat Indonesia di Jakarta Convention Center 11 April 2026. Dalam pidato itu, Presiden Prabowo menyatakan tidak akan melanjutkan jabatan sebagai Ketua Umum PBIPSI, bukan mengundurkan diri dari pencalonan pemilihan Presiden Pilpres 2029. Cek fakta kedua, beredar unggahan di media Facebook yang mengklaim adanya dapur makan bergizi gratis dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke pemberitaan antaranews.com berjudul Hoax, Dapur MBG Dirusak Masyarakat Akibat Anaknya Keracunan yang tayang 14 Februari 2025. Menurut artikel itu, peristiwa dalam foto bukan perusakan dapur MBG tapi kerusuhan di India. Demikian cek fakta untuk pagi hari ini pendengar bersama saya Liza Andriani. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini, para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pada tahun 1970, dunia sepak bola memasuki babak baru yang sangat bersejarah. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan secara luas melalui televisi berwarna. Momen ini menjadi revolusi besar bagi masyarakat dunia dalam menikmati sepak bola, karena sebelumnya penonton hanya dapat menyaksikan pertandingan melalui siaran televisi hitam putih. Dengan hadirnya siaran berwarna, keindahan permainan terlihat jauh lebih hidup. Warna seragam tim, hijaunya lapangan, semangat supporter di tribun, hingga ekspresi para pemain dapat disaksikan dengan lebih nyata. Penonton di berbagai belahan negara seolah-olah ikut hadir langsung di stadion. Penyelenggaraan Piala Dunia tahun 1970 di Meksiko juga menghadirkan tim legendaris dari Brazil National Football Team yang diperkuat oleh Pele. Permainan indah Brazil yang penuh kreativitas semakin memukau ketika ditampilkan dalam warna. Hal ini membuat turnamen tersebut dikenang bukan hanya karena kualitas sepak bolanya, tetapi juga karena menjadi simbol awal era modern dalam siaran olahraga dunia. Sejak saat itu, sepak bola tidak hanya menjadi tontonan stadion, tetapi juga hiburan global yang bisa dinikmati jutaan orang dari ruang tamu mereka sendiri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Adi Firmansah, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tanjung Pinang. Sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026 dengan rangkaian acaranya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Dokter cinta dari Dewi-Dewi, baru aja kita dengarkan ya pendengar. Dan ngomong-ngomong tentang dokter ya, hari ini juga pendengar terkait dengan hari hipertensi sedunia. Ya, dilansir dari rri.co.id, hari ini tanggal 17 Mei diperingati sebagai hari hipertensi sedunia secara global ya. Dan peringatan ini ditetapkan oleh World Hypertension League pada tahun 2005. Ya, pasti tujuannya untuk memerangi peningkatan global tekanan darah tinggi, suatu kondisi yang seringkali tanpa gejala, mempromosikan deteksi dini, mendorong pemantauan rutin, dan meningkatkan kesadaran tentang komplikasi serius. Dilansir dari WHO, pendengar, Organisasi Kesehatan Dunia, hipertensi ini secara signifikan meningkatkan resiko serangan jantung, stroke, dan penyakit ginjal. Dan ini merupakan penyebab utama kematian dini yang dapat dicegah di seluruh dunia. Diperkirakan 1,4 miliar orang di seluruh dunia menderita hipertensi, dan banyak diantaranya tidak sadar kalau mereka ternyata hipertensi. Dan tema tahun ini ya, tema hari hipertensi sedunia, pendengar, yaitu temanya adalah controlling hypertension together, check your blood pressure regularly, defeat the silent killer. Jadi tema ini merupakan seruan sekaligus pengingat praktis yang mendorong setiap orang untuk mengetahui angka tekanan darah mereka, rajin-rajin cek ya bagaimana ketekanan darah mereka, dan sekaligus juga memperkuat tindakan terkoordinasi di seluruh komunitas, sistem kesehatan, dan juga pembuat kebijakan. Informasi lebih lengkapnya, pendengar, Anda bisa baca di rri.co.id. Oke, biar nggak terlalu tinggi juga darahnya ya. Kadang-kadang tuh bawaan stres juga bikin darah tinggi nggak sih? Butuh liburan sepertinya ya. Seperti Endang Sukanti, liburan.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.
4: Chat dari siapa ya ini? Kok gak ada namanya? Selamat, nomor Anda mendapatkan uang tunai sebesar 100 juta rupiah. Untuk klaim penarikan uang, silakan klik link di bawah ini. Hah? Wah, memang kalau rezeki gak kemana. Waduh, alhamdulillah ya Allah.
5: Bising kali kau, kayak orang kesurupan. Emang ada apa sih?
4: Sal, kau lihat ini. Aku menang uang tunai 100 juta. Makan kita hari ini.
5: Tunggu. Jangan kau klik asal-asalan loh, Pis. Jangan-jangan ini link phishing.
6: Oh, no.
4: Tapi ini katanya resmi dari bank. Kok phishing?
5: Resmi dari mana? Cak, kau tengok. Ini jelas-jelas nomor pribadi. Bandel kali kau.
4: Untung ajalah ada kau, Sal. Sumpah. Kalau gitu, aku tarik ajalah uangku dulu. Sal, transferlah 30 ribu biar bisa aku ambilin pul. Kepingin pula aku nasi goreng di depan itu. Sal! Sal! Kemana kamu?

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya. Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

Pendengar, masyarakat diimbau untuk tidak terlalu panik ya dengan informasi hantavirus yang sekarang sedang heboh ya dibicarakan. Virus ini berasal dari hewan pengerat seperti tikus yang bisa dicegah melalui penerapan perilaku hidup bersih dan sehat atau disingkat dengan PHBS. Dilansir dari rri.co.id, pendengar, dokter mikrobiologis klinis RSUD Kota Tanjung Pinang yaitu Dian Oktavianti Putri mengatakan bahwa hantavirus ini bisa menyebabkan gangguan pernafasan hingga gagal ginjal. Tapi masyarakat diminta tidak terlalu berlebihan nih, tidak terlalu takut, tidak terlalu cemas berlebihan, karena virus ini sebenarnya bisa dikendalikan dengan pola hidup yang bersih dan sehat. Pencegahan bisa dilakukan dengan rutin cuci tangan, menjaga kebersihan lingkungan, dan menggunakan disinfektan atau antiseptik. Hantavirus juga mudah mati dalam kondisi kering, nah, maupun pada sterilisasi suhu tinggi. Dengan penerapan pola hidup bersih dan sehat atau PHBS, maka penyebaran hantavirus juga bisa dicegah.

Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.

Ya, pendengar, lagu dari Dewa 19X Firza, Angin. Ini lagu terakhir kebersamaan kita di Tajam Bidang Pagi, pendengar. Terima kasih untuk kalian yang sudah mendengarkan Tajam Bidang Pagi bersama saya Liza dari jam 5 tadi. Dan jangan kemana-mana karena setelah Liza nanti akan ada rekan Rima Melati yang akan melanjutkan siaran menemani Anda di Tanjung Pinang siang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Rima Melati,
2: Ardian Huta Barat,
3: Rika Pertiwi,
5: Liza Andriani.
2: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Siang.
6: Informasi dan inspirasi. Pro 1.
2: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan, dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang mewah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila,

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sulistianto Istifarullah, Kepala RRI Tanjung Pinang. Tentu saja sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya, termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Untuk hari ini, hari Minggu ya, tanggal 17 Mei 2026, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya untuk hari ini saya Rima Melati akan menemani Anda dengan rangkaian acara dan juga hiburan mengawali kebersamaan kita untuk hari ini, pendengar, khususnya untuk adik-adik di rumah yang saat ini sedang mendengarkan Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Adik-adik dapat mengikuti radio kecil yang mana hari ini kita akan dengarkan persembahan dari TK Sinar Bahagia.
1: Radio kecil, sahabat ceria untuk si kecil. Yeay!

0: minum es teh di siang hari, diseruput pelan sambil tertawa. Agar acara semakin seru dan rapi, mari kita mulai dengan hati gembira.
1: Pergi ke sungai, mancing ikan, ikan kecil, ikan arwana. Salam sapa, saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua.

0: Makan es krim rasa stroberi. Makan bakso sambil ngopi. Halo teman-teman ceria hari ini. MC Hiss menyapa di sini. Selamat pagi teman-teman semua. Sebelumnya, Minal Aidin wal Faizin. Mohon maaf lahir dan batin ya teman-teman semua. Apa kabar teman-teman semua?
1: Semoga kita semua sehat selalu ya. Amin. Halo teman-teman, sebelumnya perkenalkan, nama aku Safwan, dari Kasina Bahagia. Hari ini aku bertugas sebagai pembawa acara hadiah kecil di RRI bersama Yuna.
0: Halo teman-teman semua, aku Yuna. Aku dan Safwan akan membawakan acara radio kecil beberapa waktu ke depan.
1: Nah, jadi hari ini kami dari Kasina Bahagia akan menampilkan beberapa penampilan dari perwakilan teman-teman Kasina Bahagia, seperti bernyanyi, Windam, Esi, Untun, dan Erin.
0: Oke, acara pertama kita akan mendengarkan teman-teman dari TK Sinar Bahagia menyanyikan lagu Mas TK Sinar Bahagia. Mari kita dengarkan bersama.
2: Ayo.

0: Terima kasih pada teman-teman semua. Semangat sekali ya semuanya. Tepuk semangat dulu yuk. Datang semangat, tepuk semangat. Tepuk semangat dua. Oke, semangat sekali ya semuanya. Nah, teman-teman di rumah, tahu tak sih RTK Sina Bahagia ini di mana? Kalau belum tahu, Sina akan kasih tahu.
1: Nah, jadi teman-teman, RTK Sina Bahagia itu beralamat di perumahan Hang Tua Permai. Itu loh yang ada bandara tubuh pesawat, terus melewati SMP 16, naik dikit ke atas, lalu belok kanan, jumpa di sekolahnya. RTK Sina Bahagia sudah berdiri sejak tahun 2005.
0: Wah, udah selama kali ya berarti. Itu sedikit informasi mengenai RTK Sina Bahagia, teman-teman. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan, mari kita bersama-sama berdoa sebelum belajar yang akan dipimpin oleh kami, Safwan dan Yuna. Doa

kita sudah membaca doa sebelum belajar. Semoga kegiatan kita hari ini berjalan dengan lancar. Dan untuk memulai kegiatan, yuk kita mengucapkan basmalah dulu teman-teman.

0: Selanjutnya apa nih, Yuna?
1: Nah, kegiatan selanjutnya, teman kita ada yang berpantun, yaitu Queen dan Hafiz. Yuk kita dengarkan ya, pantun yang dibawakan oleh Queen dan Hafiz.
2: Beli buku di toko Pak Mat, buku dibaca sambil makan tomat, baca buku dengan semangat, agar ilmu jadi bermanfaat. Ikan berenang di dalam kolam, lompat tinggi ke arah nampan. Sapa teman, beri salam, bicara halus dan juga sopan.
3: Buah apel, buah cecak, rasanya manis kalau dimakan. Kuman jahat bikin kita sakit, cuci tangan sebelum makan. Langit biru awan putih, bunga mekar di dalam taman. Jaga kelas tetap bersih, buang sampah pada tempatnya.
1: Terima kasih kepada Queen dan Hafiz. Keren penampilannya ya teman-teman.
0: Selain pantun, Teka Sina Bahagia juga punya kegiatan lain. Terminalahi lagu indah, hamil, menari, menyanyi, Vincenzo, dan lain-lain. Selain itu, Teka juga ada kunjungan ke tempat perbelanjaan loh. Seperti pemadam kebakaran, input pustakaan, kebunifoni, dan lain-lain.
1: Seru banget kan teman-teman? Sekolah di TK Sinar Bahagia. Yuk aja adik dan saudaranya masuk ke TK Sinar Bahagia. Supaya bisa belajar sambil bermain bersama.
0: Oke teman-teman, kita lanjut ke acara selanjutnya. Yaitu nyanyi lagu Jangan Suka Bohong. Yang akan dibawakan oleh adik kita Kananta. Disilakan.
4: Kata Bu Guru, bohong itu dosa. Mama, Papa juga tidak suka anak yang jujur.

0: paham. Wah, keren sekali kan Nanta nyanyinya. Beri tepuk tangan dulu dong, teman-teman.
1: Nah, dari lagu Jangan Suka Bohong, kita juga bisa ambil pelajaran bahwa kita tidak boleh pembohong. Selain bohong itu berdosa, bohong itu tidak baik ya, teman-teman.
0: Nah, selain kegiatan yang sudah disebutkan, ada juga kegiatan keagamaan, seperti mengaji dan hafalan surat pendek. Jadi acara selanjutnya, kita dengarkan pembacaan surat pendek oleh teman kita, Kenan dan Adel.
1: Kepada Kenan dan Adel, disilakan.

0: Amin.
1: Masya Allah, Alhamdulillah. Terima kasih pada Kenan dan Adel. Semoga surat yang kita bacakan pahala buat kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya apalagi nih acara selanjutnya nih Yuna?
2: Acara selanjutnya masih bidang keagamaan nih, yaitu pembacaan hadis oleh teman kita Sana dan Hanum. Pada Sana dan Hanum, silakan.

0: Adama.
1: Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih sana Dahanu atas penampilannya. Luar biasa teman-teman kita.
2: Iya, keren banget dong pastinya. Nah, Sahwan, acara selanjutnya apa nih?
1: Kegiatan selanjutnya ada pembacaan Gwendam, Rizian dan Yudna. Para Rizian dan Yudna, disilakan.

0: dan hendaklah adil supaya tangan jadi kafil. Wah, keren sekali ya teman-teman kita. Sudah bisa membaca Gurindam 12 yang merupakan salah satu warisan budaya Melayu.
1: Kita tepuk semangat dulu teman-teman. Tepuk semangat. Tepuk semangat dua. Acara selanjutnya yaitu nyanyian lagu Indahnya Alam Lagiku yang akan dibawakan oleh Luna dan Sana.
0: Kepada Luna dan Sana, disilahkan.

0: Tuhan yang Esa. Mari bersyukur kepada Tuhan yang Esa.
1: Terima kasih Luna dan Sana. Kita boleh tepuk tangan dulu yuk.
2: Oh ya teman-teman semua, sekadar informasi nih, guru di TK Sinar Bahagia ada 9 orang. Ada Bu Uci sebagai kepala sekolah, Bu Ira, Bu Siti, Bu Tari, Bu Rani, Bu Dwi, Bu Indah, Bu Ikma, Bu Ines, dan Bu Ayu.
1: Semua guru sangat baik dan menyayangi kami. Pasti ibu guru kalian juga kan? Nah, jadi kita harus menyayangi ibu guru ya teman-teman. Karena ibu guru adalah orang tua kita selama kita di sekolah.
2: Nah, penampilan selanjutnya adalah pembacaan puisi Guruku Tersayang oleh teman kita, Bilqis. Pada Bilqis, disilahkan.
3: Guruku tersayang, guruku yang baik hati, setiap pagi menyapa kami, membuat sekolah jadi asyik sekali. Guruku sabar membimbingku, dari tidak tahu menjadi tahu. Guruku lukis senyuman di wajahku, setiap hari di kelasku. Guruku hebat, jasamu akan selalu ku ingat. Terima kasih guruku, aku sayang padamu.
1: Bagus sekali pembacaan puisinya, teman-teman. Kita beri tepuk tangan dulu dong.
2: Setiap hari Jumat, ibu guru juga mengajarkan kami untuk mengaji, membaca ayat-ayat pendek Al-Quran, dan bersolawatan. Nah, kegiatan selanjutnya ada teman kita, Akam Solawat Busro, yang akan dibawakan oleh Hafiz. Pada Hafiz, disilahkan.

0: Alhamdulillah, salawat itu membuat hati kita tenang ya teman-teman.
1: Nah, kita lanjut acara berikutnya. Mari kita dengarkan dengan baik azan yang akan komandan oleh Fano. Kepada Fano, disilakan.
2: Allahu Akbar. Asyhadu an la

0: 吗？
1: 那Masya Allah, tabarakallah. Indahnya suara azan yang dikumandangkan oleh Fano. Semoga teman-teman yang lain juga dapat berani tampil seperti Fano.
2: Kita langsung ke acara selanjutnya, Yuna. Yaitu pada penampilan Sajad Tomat yang akan dibawakan oleh Azik. Kepada Azik, silakan.
3: Sajad Tomat bentukmu bulat, warnamu merah, jika dimakan membuat badan sehat dan kuat.
1: Wah, keren sekali Hasik. Sajak yang disampilkan bagus sekali ya.
2: Iya, keren banget loh. Yuk tepuk tangan dulu yuk.
1: Nah, selanjutnya ada penampilan tepuk vokal oleh Azura. Yuk kita dengarkan sama. Tepuk vokal.
4: Apel merah, I, ikan emas, wow, ular panjang, E, es krim enak, O, obat batuk.
2: Lagu menjaga lingkungan yang akan dibawakan oleh Kia dan Hani. Yuk kita akan mendengarkan bersama.

0: Menjaga lingkungan adalah tugas kita bersama. Jadi jangan buang sampah sembarangan ya teman-teman.
1: Setelah lanjut, dengarkan lagu wajib Garuda Pancasila yang akan dinyanyikan oleh Putih. Pada Putih, disilakan.

0: Untukmu Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju.
1: Teman-teman sudah hafal lagu Garuda Pancasila?
2: Sudah.
1: Yuk kita ulangi bersama.

0: Selain kedua Pancasila, Indonesia Raya merupakan lagu wajib yang kita hafalkan dan kita selalu nyanyikan pada saat upacara bendera.
1: Nah, penampilan selanjutnya, nyanyikan lagu Lalu Ada di Nadimu yang akan dibawakan oleh Ayura dan Velia. Yang hafal boleh ikut nyanyi bareng ya.

0: ungkapkan cintaku dari hati.
1: Lagu Selalu Ada di Nadimu ini merupakan konteks dari film Jumbo.
2: Penampilan selanjutnya, kita akan mendengarkan teman kita membacakan doa kedua orang tua. Siapa yang sayang sama mama papa? Pasti kita semua sayang kedua orang tua kita.
1: Yuk kita dengarkan pembacaan doa kedua orang tua oleh Salin dan Dahwaga.
3: Berdoa kedua orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fiwi wawi wawi daya wawhamhumma kama wak bayani sawiwa. Artinya, ya Allah, ya Tuhanku.

0: kecil. Amin.
1: Yuk teman-teman, kita membaca doa kedua orang tua sama-sama ya. Sebelum kita membaca doa, kita baca surah Al-Fatihah dulu ya.

0: Alhamdulillah, semoga doa yang kita bacakan diterima oleh Allah dan kedua orang tua kita selalu sehat dan serta dalam lindungan Allah. Amin, amin, haba alamin.
1: Baiklah teman-teman, kasih semangat gak nih? Dengarin penampilan dari TK Sinar Bahagia. Coba kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Tepuk semangat dua.
0: Tepuk fokus.
2: Melihat, mendengar, mengingat, fokus.
0: Mantap, masih semangat ya teman-teman.
1: Ya nggak terasa seluruh pengunjung acara ya teman-teman. Bagaimana kegiatan yang dipersembahkan TK Sinar Bahagia hari ini? Semoga dapat membawa manfaat dan hiburan bagi teman-teman semua ya.
0: Sedih sebenarnya karena masih banyak hal-hal kegiatan lainnya Magia punya. Namun waktu memisahkan kita dan teman-teman di rumah, aku bertemu bersama TK yang lainnya.
1: Sebelum pulang, kita nyanyi gelang sepatu gelang ya teman-teman.

0: Terima kasih kepada semua teman-teman di rumah sudah setia mendengarkan penampilan RTK Sirwa Bahagia Tanjung Pinang. Saya dan Sahwan, laku pembawa acara, mohon maaf jika ada kesalahan dengan kegiatan hari ini.
1: Bagaimana mancing ke Sungai Sula? Tinggal dipancing, lihat senja. Salam undur diri, saya dan Yuna. Untuk teman-teman semua.
0: Tak topik menjahit kopi ya. Kopi hari jahit beludunya untuk. Wabillahi topik wal bidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wow.

0: jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

kurma ternyata telah dibudidayakan selama lebih dari 6.000 tahun loh, sehingga kurma menjadi buah tertua yang dibudidayakan manusia. Di dalam buku Zahari and Hope tahun 2000, berjudul Domestication of Plant in the Old World, menganalisis bukti arkeobotani dan penanggalan karbon dari sisa-sisa tanaman di berbagai situs di Timur Tengah yang menunjukkan bahwa budidaya kurma sudah berlangsung lebih dari 6.000 tahun yang lalu. Teks-teks kuno dari peradaban Mesopotamia, Babilonia, dan Mesir juga sering menyebutkan kurma. Gambar, relief, dan tulisan hieroglif yang ditemukan di situs-situs kuno tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kurma dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga menunjukkan bahwa buah ini telah dikenal dan dibudidayakan sejak awal peradaban.

0: sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Pendengar, Anda masih bersama kami di 98,3 MHz Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Untuk selanjutnya kita akan mengikuti Warta Berita Olahraga dari Pro 3 Jakarta.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Manchester City meraih juara Piala FA 2025-2026 setelah mengalahkan Chelsea di partai final. Elina Vitolina berhasil menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026. Persija Jakarta mengalahkan tuan rumah Persik Kediri dalam lanjutan Super League 2025-2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3 Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Manchester City menjadi juara setelah meraih kemenangan atas Chelsea dalam laga final Piala FA 2025-2026 di Stadion Wembley malam tadi. Selengkapnya, Nurdiansyah melaporkan.

0: Manchester City sukses meraih gelar juara Piala FA 2025-2026 usai mengalahkan Chelsea dengan skor 1-0. Bertanding di Stadion Wembley, London malam tadi, City mendominasi laga sejak wasit membunyikan peluit. Peluang pertama bagi skuad asuhan Pep Guardiola itu datang melalui Antoine Semenyo di kotak penalti. Namun, hasil kerjasamanya dengan Omar Marmus masih dapat diamankan kiper Robert Sanchez. Erling Haaland sempat membobol gawang Chelsea pada pertengahan babak pertama. Namun, wasit menganulir gol tersebut karena offside Matheus Nunes. Menjelang turun minum, Chelsea meminta hadiah penalti kepada wasit karena João Pedro dianggap dijatuhkan oleh back City Abdul Qadir Fusanov. Tetapi, permainan tetap dilanjutkan. Semenyo akhirnya memecah kebuntuan pada menit ke-72. Pemain timnas Ghana itu sukses memanfaatkan umpan silang Haaland dengan tumitnya untuk mengecoh Sanchez. Chelsea lagi-lagi meminta penalti 5 menit setelah gol Semenyo. Ini setelah Kusanov dianggap menabrak Joel Hatto, tetapi wasit kembali menolak protes tersebut. Selesai pertandingan, pelatih sementara Chelsea, Callum McFarlane, menilai tabrakan antara Joel Hatto dan Kusanov adalah penalti.
1: Kedua tim sama-sama sempat menguasai permainan dan masing-masing memiliki momentum di waktu yang berbeda. Dua tim yang sangat bagus. Saya sangat menghormati Manchester City, jadi selamat untuk mereka terlebih dahulu. Hasilnya memang mengecewakan, tapi ini adalah pertandingan yang sangat seimbang. Mengenai insiden penalti, menurut saya ini keputusan yang sulit, tapi bagi saya tabrakan antara Jorel Hatto dan Kusanov di kotak penalti adalah penalti. Jorel berada di depan dan terjadi tabrakan dari belakang. Jika itu terjadi di bagian lain lapangan, itu adalah pelanggaran.
0: Di sisi lain, manajer klub Manchester City, Pep Guardiola, mengatakan Chelsea lebih agresif. Meski demikian, ia senang timnya bisa meraih kemenangan.
2: They were more aggressive. They push us out of corners and
1: mereka lebih agresif. Mereka sering memaksa kami ke sudut-sudut lapangan dan situasi seperti itu. Dan setelah kami mencetak gol, pertandingan pun berakhir begitu saja. Jadi setelah mencetak gol, kami bermain lebih baik. Tentu saja, mereka masih punya peluang lewat lemparan ke dalam. Tapi setelah semua mengubah formasi dari 5 menjadi 4, bahkan saat mereka menambah pemain di sana, kami menemukan performa yang lebih baik dari para pemain sayap. Momen terakhir kami kurang ceri, kami kurang bagus, kami seharusnya bisa menyelesaikannya. Tapi sangat senang, trofi ini benar-benar keren, sangat istimewa bagi tradisi kami. Dan kembali ke Manchester setelah 2 kekalahan ini terasa menyenangkan.
2: Back to Manchester is nice.
0: Atas kemenangan ini, Manchester City kembali menjadi juara Piala FA setelah sebelumnya selama 2 tahun gagal di laga final. Kemenangan ini sekaligus menjadi kemenangan kedua bagi Manchester City di Stadion Wembley musim ini setelah sebelumnya City juara di Piala Carabao. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Inggris kita menuju ke Jerman. Bayern Munchen menutup musim 2025-2026 dengan pesta 5 gol banding 1 gol ke gawang FC Köln pada laga pekan terakhir di Allianz Arena malam tadi. Kemenangan telak Die Roten ini diwarnai oleh hat-trick Harry Kane ditambah 2 gol dari Tom Bischoff dan Nicholas Jackson. Hasil ini menyempurnakan status juara Bayern musim ini. Mereka memuncaki klasemen Bundesliga dengan 89 poin, unggul dominan 16 angka dari Borussia Dortmund yang finish di posisi kedua dengan 73 poin. Meskipun telah pasti juara liga musim ini, tuan rumah tetap tampil serius dengan menurunkan sebagian besar skuad intinya.

Kita beralih ke Timur Tengah. Al Nassr harus mengubur mimpi meraih trofi setelah takluk 0-1 kepada Gamba Osaka dari Jepang dalam laga final Liga Champion Asia di Al Awal Park, Riyadh dini hari tadi. Kekalahan ini membuat Cristiano Ronaldo melanjutkan puasa gelar sejak bermain di Arab Saudi. Gol Dennis Hubert pada babak pertama menjadi penentu kemenangan Gamba Osaka. Tampil di hadapan pendukung sendiri, Al Nassr langsung menggebrak dengan mengandalkan kekuatan di lini depan. Meski tuan rumah tampil agresif, Gamba Osaka berani bermain terbuka dan mengimbangi permainan menyerang Ronaldo dan kawan-kawan. Gamba perlahan keluar menyerang dan berhasil menyerangkan gol pada menit ke-30. Berawal dari umpan mata Issam Jebali, bola diterima dengan baik oleh Dennis Hummet. Disiplinnya, barisan pertahanan Gamba Osaka sukses meredam segala gempuran Al Nassr hingga peluit panjang dibunyikan.

0: Berikut kami hadirkan serba-serbi Piala Dunia 2026. Jerman, tim yang pernah menjadi raja dunia sepak bola, kini datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan. Ini menjadi penampilan ke-19 mereka secara beruntun, salah satu rekor paling konsisten dalam sejarah sepak bola dunia. Berikut kita simak dalam bedah tim berikut ini.
1: Selamat datang di bedah tim sepak bola Pro 3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman.
2: Jerman pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: informasi dari olahraga tenis, Elina Svitolina menjuarai turnamen tenis Italian Open 2026 setelah mengalahkan Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Elina Svitolina is a Roman champion once again.
2: Tenis Ukraina Elina Svitolina menjuarai Italian Open 2026 usai mengalahkan unggulan ketiga Coco Gauff pada partai final di Foro Italico Roma tadi malam. Svitolina menang 3 set dengan skor 6-4, 6-7, dan 6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama hampir 3 jam. Mantan petenis peringkat 3 dunia itu tampil solid sejak awal laga untuk mengamankan kemenangan. Gelar tersebut menjadi trofi ketiga Svitolina di Roma setelah sukses pada edisi 2017 dan 2018. Pada upacara penyerahan trofi, Svitolina mengaku senang atas pencapaiannya dan turut mengapresiasi permainan lawannya. Sulit dipercaya sudah 8 tahun sejak saya mengangkat trofi ini di sini. Saya tentu sangat senang dengan penampilan selama 2 pekan turnamen ini. Namun, pertama-tama, saya ingin mengucapkan selamat kepada Coco atas turnamen luar biasa bersama timnya. Kamu adalah juara yang hebat, dan semoga kita kembali bertemu dalam banyak pertandingan mendatang. Sementara itu, Coco Gauff gagal meraih gelar pertamanya di turnamen Roma setelah kalah dalam laga final seni tersebut. Petenis Amerika Serikat itu sempat memaksakan set penentuan usai memenangkan tiebreak pada set kedua. Meski kalah, Gauff tetap memuji performa Svitolina dan berharap keduanya dapat bertemu kembali pada turnamen berikutnya. Saya ingin mengucapkan selamat kepada Elina. Ini kembali menjadi pertarungan berat bagi kami berdua. Saya memang berada di pihak yang kalah, tetapi semoga suatu hari bisa mengatasinya. Kamu menjalani turnamen luar biasa dengan banyak pertandingan panjang melawan pemain hebat. Selamat juga untuk timmu yang selalu menyenangkan di dalam maupun luar lapangan. Semoga kita bisa bertemu kembali pada final French Open nanti. Kemenangan ini sekaligus mempertegas status Elina Svitolina sebagai satu dari 10 petenis terbaik dunia. Ia juga berhasil menjadi petenis Ukraina pertama di era terbuka yang mencapai 20 gelar tunggal WTA. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari ajang balap MotoGP, pembalap BK8 Gresini Racing MotoGP Alex Marquez membuat persaingan papan atas klasemen terkini MotoGP 2026 makin ketat seusai memenangi sprint race GP Catalunya di sirkuit Barcelona Catalunya malam tadi. Kemenangan pada balapan singkat sepanjang 12 lap itu membuat Alex menambah 12 poin dan kini mengoleksi 67 poin untuk naik ke posisi ketujuh klasemen sementara. Alex tampil impresif setelah terlibat duel sengit dengan pembalap Red Bull KTM Factory Racing Pedro Acosta hingga lap terakhir. Adik kandung Marc Marquez itu akhirnya finish terdepan dengan keunggulan tipis 0,041 detik. Acosta yang finish kedua juga meraih keuntungan besar dalam perebutan klasemen. Tambahan 9 poin membuat pembalap muda Spanyol itu naik ke posisi ketiga dengan total 92 poin, menggusur Fabio Di Giantonio ke urutan keempat. Persaingan juara dunia juga semakin terbuka setelah pemuncak klasemen sementara Marco Bezzecchi gagal meraih hasil maksimal.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: pagi. Informasi dari dalam negeri, tim Persik Kediri harus mengakui keunggulan tim tamu Persija Jakarta dengan skor 1-3 dalam lanjutan Super League sore kemarin. Ayu Citra melaporkan.
1: Tim sepak bola Persik Kediri mengalami kekalahannya dengan skor 1-3 dari tim tamu Persija Jakarta. Hal terlihat dari pertandingan berlangsung di Stadion Brawijaya Kota Kediri pada Sabtu sore 16 Mei 2026. Pada konferensi pers usai laga, pelatih Persik Kediri Marcos Renatales mengatakan ia mengaku permainan yang dilakukan oleh tim lawan Persija Jakarta memang lebih bagus dibandingkan tim Persik Kediri.
2: Well, I think it was a game where
1: di babak pertama kami bermain sangat baik dan mampu mencetak gol di laga tersebut. Tapi pemain Persija Jakarta memang memiliki pemain yang berkualitas dan mampu menguasai permainan sehingga kami ini mengalami tekanan pada babak kedua dan mereka ini meraih 3 gol. Sementara itu, pelatih tim Persija Jakarta Mauricio Sousa mengungkapkan rasa senangnya atas capaian hari ini. Diketahui gol di kubu Persik Kediri dicetak oleh Jose Enrique di menit ke-24, sedangkan gol di kubu Persik Jakarta disumbangkan oleh Raihan Hanan di menit ke-26, sedangkan gol kedua Persija dihasilkan oleh Gustavo Almeida di menit ke-64 dan menit ke-65. Dari Jawa Timur, Ayu Citra, Pro Kediri terus mengarah

Malut United Henry Susilo mengapresiasi hasil imbang dengan Persita Tangerang dalam lanjutan Super League 2025-2026 malam tadi. Laporan Irwan Jailani.

harus puas berbagi poin dalam laga kandang terakhir menjamu tim tamu Persita Tangerang dengan skor akhir 1-1 yang berlangsung tadi malam di Stadion Gelora Kiraha Ternate. Skor sama 1 tersebut lebih dulu dicetak oleh Adriano Saputra pada menit ke-10 dan gol penyeimbang dari Malut United dicetak oleh David Da Silva melalui titik putih pada menit ke-45 tambahan waktu 4 menit sebelum babak pertama berakhir. Selama pertandingan, Malut United mendominasi jalannya permainan dengan 62% penguasaan bola. Namun serangan yang dilancarkan tak berjalan efektif. Dari 16 upaya tembakan yang dilepaskan pemain Malut United, 8 diantaranya mengarah ke gawang dan hanya satu yang menghasilkan gol. Head coach Malut United Henry Susilo dalam konferensi pers usai laga mengakui, meski mendapat hasil imbang, dirinya merasa puas dengan permainan tim secara keseluruhan. Untuk itu dirinya mengapresiasi kerja keras para pemain.

Laskar Kieraha menutup laga kandang terakhir di musim ini dengan raihan 1 poin dari total 17 pertandingan yang dimainkan dengan catatan 8 kali kemenangan, 4 kali imbang, dan 5 kali kalah. Dengan hasil imbang tersebut, membuat Molet United naik satu tingkat ke posisi kelima klasemen sementara dengan koleksi 53 poin sama dengan Dewa United. Namun Laskar Kieraha unggul head-to-head atas Banten Warrior. Selanjutnya, tim kebanggaan masyarakat Maluku Utara dan Maluku akan melakoni laga terakhir di BRI Super League musim 2025-2026 menghadapi Borneo FC sekaligus menjadi kunci perebutan gelar juara musim ini. Dari Ternate, Maluku Utara, Irwan Jailan, Pro 3 RRI terus mengudara.

0: Sementara itu pendengar, Persita Tangerang mensyukuri hasil 1 poin saat bertandang ke markas Malut United dalam lanjutan Super League 2025-2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Stadion Gelora Giraha Ternate menjadi saksi laga sengit antara Malut United dan Persita Tangerang dalam laga pekan ke-33 Super League malam tadi. Hujan deras dan drama turut mewarnai pertandingan yang berakhir imbang satu sama. Malut United yang tampil di kandang sendiri langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. Namun justru tim tamu yang mencuri keunggulan lebih dahulu. Pada menit ke-7, Adriano Saputra berhasil lolos dari jebakan offside dalam situasi bola mati. Membebaskan tendangan sudut sempit yang mengelabui kiper Muhammad Ridwan. Wasit sempat meninjau VAR untuk memastikan tidak ada offside dan akhirnya mengesahkan gol tersebut. Persita unggul 1-0. Malut United tidak menyerah. David Da Silva dan Ciro Alves bergantian mengancam. Namun penampilan apik kiper Persita Igor Rodriguez yang mencatatkan 5 penyelamatan membuat skor bertahan. Menjelang turun minum, wasit menunjuk titik putih setelah David Da Silva dilanggar di kotak penalti. David Da Silva sendiri yang maju sebagai eksekutor. Tendangan pertamanya memutar tiang, tetapi bola muntah berasal dari Asamba, memasukkannya ke gawang. Skor 5-1 sama bertahan hingga jeda. Memasuki babak kedua, Malut United mengubah strategi dengan operan pendek untuk menguasai lini tengah. Mereka terus mengurung pertahanan Persita. Persita sempat mendapatkan peluang dari kesalahan komunikasi bek Malut, Gustavo Franca dan kiper Ridwan, namun hanya berbuah sepak pojok. Hingga peluit panjang dibunyikan, skor 1-1 tetap bertahan. Malut United gagal mengamankan poin penuh di laga kandang pamungkas mereka. Usaha laga batu Persita, Carlos Pena tetap mengusukuri raihan timnya yang mampu bermain imbang di kandang lawan.
2: And we did what we have to do and what our fans expected, that is to fight, come here with a fighting spirit. And good point for us, and hopefully we can get 3 points in the next game at home.
1: Sementara Adriano Saputra mengaku bersyukur bisa mencetak gol perdana untuk Persita di laga penting ini.
3: Alhamdulillah bisa mencetak gol perdana di sepak bola profesional. Semoga kedepannya bisa berkontribusi lebih buat Persita.
1: Hasil imbang ini membuat Malut United tertahan di peringkat kelima klasemen sementara Super League. Sedangkan Persita tetap berada di papan tengah. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Informasi lainnya, tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026. United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33 tadi malam, Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor 1-0. Edwi Pryono melaporkan.
1: Ya, selamat datang di after press con dari laga Persis Solo kontra Dewa United yang berakhir dengan skor 1-0 untuk Persis Solo. Sudah hadir mewakili
2: Persis Solo. Saudara tim Persis Solo berhasil memenuhi ambisinya meraih poin penuh saat melakoni laga kandang terakhir dalam sepak bola Super League musim 2025-2026 menjamu Dewa United di Stadion Manahan Solo pada pekan ke-33. Laskar Sang Bernyawa menang dengan skor tipis 1-0, mendapatkan dukungan dari hampir 10 ribuan penonton. Pada babak pertama, Persis Solo unggul dalam ball position, namun semua peluang yang dimiliki belum mampu menembus gawang Dewa United yang dikawal kiper Stephen Ricardo. Babak kedua, tim tamu mulai tampil lebih lepas dan mendominasi permainan dan mendapatkan peluang untuk mencetak gol. Ketangguhan kiper Persis Solo Fokasin Pranes membuat peluang tersebut gagal dikonversi menjadi gol. Sebaliknya, berawal dari sepak sudut Andri Alba, Persis Solo berhasil mencetak satu-satunya gol hasil tandukan Luka Dumancik pada menit ke-75. Skor 1-0 tersebut bertahan hingga wasit Torik M.L. Katiri membunyikan peluit panjang tanda laga berakhir. Pelatih Milomir Sesic dalam sesi jumpa persnya memberikan pujian kepada supporter Pasopati yang tampil all out dalam memberikan dukungan. Milo Sapana kerapnya mengakui jika laga berjalan cukup berat, namun Persis Solo mampu memanfaatkan peluang terbaik untuk mencetak gol. Kedati hanya menang tipis, menurutnya kemenangan tersebut sangat berarti untuk kembali berjuang hingga laga terakhir pekan ke-34 menghadapi tuan rumah Persita Tangerang.
3: Luka coming inside and his goal, but tonight the goalkeeper saved 2-3 goals, and anyway it's good for us to still to be until last minute in the game for the survival.
4: Iya, ini adalah pertandingan yang besar, pertandingan yang penting, dan tadi kita mendapatkan atmosfer yang luar biasa di Stadion Manahan. Dia memberikan kredit kepada para supporter yang selama 90 menit memberikan dukungan yang luar biasa, dan dia bilang bahwa secara permainan tadi mungkin ada beberapa hal yang secara taktikal kita memang kurang disiplin, tapi kita berhasil mengalahkan salah satu tim terbaik di negeri ini, dan itu rasanya sangat fantastik. Sekali lagi kita terus fight dan ingin bertahan untuk ada di Liga Utama musim depan, dan kita nggak menyerah. Dan sekali lagi dia memberikan statement bahwa ketika kami bersama dan kita bermain dengan hati, kami bisa terus berjuang hingga menit-menit akhir.
2: Ungkapan yang sama juga disampaikan perwakilan pemain sekaligus pencetak satu-satunya gol Persis Solo, Luka Dumancik. Pemain bertahan bernomor punggung 6 itu berharap kemenangan penting tersebut dapat membangkitkan semangat untuk terus berjuang, dan harapan

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Eh, Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Heh, Dalalan, cepat, sini bantu aku ambil lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Barangkali saat ini Anda sudah bisa menikmati makan siang. Selamat makan siang, semoga rezekinya berkah. Pendengar, di tengah derasnya arus informasi digital yang bergerak serba cepat, Hari Buku Nasional kembali diperingati ya hari ini, setiap tanggal 17 Mei, sebagai pengingat pentingnya budaya membaca bagi masyarakat Indonesia. Di mana momentum ini pendengar tidak hanya menjadi perayaan literasi, tetapi juga ajakan untuk kembali menjadikan buku sebagai sumber pengetahuan dan ruang refleksi di tengah kebiasaan konsumsi informasi digital. Pendengar, dilansir dari laman Perpustakaan Universitas Pertahanan Republik Indonesia, Hari Buku Nasional pertama kali dicetuskan oleh Menteri Pendidikan Nasional Abdul Malik Fajar pada tahun 2002. Penetapan tanggal 17 Mei dipilih bertepatan dengan hari berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia pada 17 Mei tahun 1980.
1: Berasal dari

0: Ih, siapa ini? Apa ini?
1: Tagihan pinjol Anda 5 juta rupiah.
0: Ih, pinjol dari mana pula? Ada-ada aja kok. Kapan pula aku pakai pinjol? Kapan pula aku pinjol ini? Gak ngerti aku nih, entah apapun pinjol nih. Apanya nih? Ada-ada aja orang-orang sekarang nih ya.
2: Awas kena jebakan pinjol ilegal. Jangan klik tautan yang dikirim pinjol ilegal via SMS, WA, email, atau sarana komunikasi lain. Hati-hati terhadap modus pinjol ilegal yang menggunakan nama atau logo yang menyerupai fintech lending ilegal. Cermat dan bijak menggunakan pinjaman online yuk.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindung. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.
2: Pendengar, untuk informasi berikut ini kami ambil dari rri.co.id. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Tanjung Pinang mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap kondisi cuaca hujan di dan wilayah pesisir, di mana imbauan itu disampaikan guna mengantisipasi potensi gangguan lingkungan maupun risiko keselamatan akibat faktor alam. Kepala BPBD Kota Tanjung Pinang M. Yamin mengatakan, pendengar, bahwa kepada masyarakat khususnya yang tinggal di wilayah pesisir untuk diminta tidak beraktivitas di laut maupun muara saat kondisi air pasang dan hujan. Hal ini bertujuan agar tidak terjadi hal yang tidak diinginkan. Yamin mengimbau agar para orang tua lebih mengawasi anak-anaknya agar tidak bermain hujan maupun mandi di laut. Dan menurutnya, pendengar, kondisi cuaca saat ini dapat menimbulkan berbagai resiko termasuk kemunculan buaya di sejumlah perairan. Baik, pendengar, kami masih menemani Anda ya dengan lagu-lagu hiburan. Ada Ryan Pono, Aku Bukan Superman.

0: Kenapa sih 1 menit itu 60 detik? Kenapa tidak 50 detik atau 100 detik? Penghitungan waktu pertama kali diciptakan oleh bangsa Babilonia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam menghitung waktu. Angka 60 dipilih karena dapat dibagi banyak dibandingkan 100. Contohnya, 60 bisa dibagi 2 sampai 6, sehingga dengan pembagian waktu itu, manusia zaman dahulu bisa membagi setengah, sepertiga, dan seperempat. Jika menggunakan angka 100, maka akan sulit dibagi, karena angka 50 atau 100 hanya bisa dibagi secara bulat, yaitu angka 2, 4, 5, dan 10. Itulah mengapa angka 60 dipilih untuk 1 menit dan 60 menit dipilih untuk 1 jam.
1: Pendengar, untuk informasi berikut ini tentang pengaduan terbanyak di OJK Kepri terkait pinjaman online. Pendengar, perkembangan vintage di Provinsi Kepulauan Riau berkembang sangat pesat dan sudah masuk dalam aktivitas sehari-hari masyarakat. Namun pendengar, tingkat literasi masyarakat masih tidak sebanding dengan kemajuan teknologi. Terlihat dari banyaknya pengaduan terkait vintage atau pinjaman online. Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kepri Sinar Dananjaya mengatakan, pendengar, pinjaman daring per bulan Maret 2026 secara nasional itu meningkat 26,25% secara year on year, dengan outstanding pembiayaan terakhir itu mencapai 101 triliun rupiah, dan untuk risiko kredit bermasalah dengan rasio 4,52%. Untuk di Kepulauan Riau saat ini pendengar, secara statistik pertumbuhan outstanding pembiayaan pinjaman daring itu mencapai 45,86% secara year on year. Angka ini pendengar jauh melampaui pertumbuhan nasional yang hanya sebesar 26,26%. Baik pendengar, untuk lagu berikut ini dari Tulus ya, judulnya Baru. Ya, bagi Anda yang baru saja bergabung di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, selamat

Tahukah Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik? Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat ini, nama Google terus dipakai sebagai salah satu

Ya, temukan jawabannya Mika Tambayong ya. Sudah mengantarkan kita ke pukul 12.55 menit waktu Indonesia Barat. Mendengar proyek hilirisasi tembaga dan emas terintegrasi di kawasan ekonomi khusus KEK JP Gresik diproyeksikan mampu menyerap hingga 7.500 tenaga kerja. Dan proyek ini pendengar menjadi bagian dari penguatan industri hilir nasional berbasis sumber daya mineral bernilai tambah. Peletakan batu pertama proyek dilakukan dalam seremoni hilirisasi nasional tahap kedua yang digelar Danantara bersama sejumlah perusahaan BUMN strategis. Ekosistem industri tersebut pendengar melibatkan sinergi antara MindID, DivenID, Antam, Freeport Indonesia, Vindad, serta Pelindo. Dan fasilitas yang dibangun itu mencakup lini produksi brass mill yang dan juga brass cup berkapasitas 10.000 ton per tahun serta pabrik manufaktur emas logam mulia dengan kapasitas mencapai 30 ton per tahun. Baik pendengar, kita simak lagi ya untuk lagu berikutnya.

Pendengar, untuk selanjutnya kita akan mengikuti sorot kasus hukum dan kriminal dan juga parlementaria produksi pemberitaan RRI Tanjung Pinang.

0: Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang menyajikan sorot kasus hukum dan kriminal edisi pekan ini, Minggu 17 Mei 2026 bersama saya Reni Ilda Valantra. Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas 2A Tanjung Pinang menggelar ikrar komitmen pemberantasan narkoba sekaligus melakukan pemusnahan barang hasil razia dan barang sitaan terlarang. Lembaga Permasyarakatan Narkotika Kelas 2A Tanjung Pinang menggelar ikrar komitmen pemberantasan narkoba, penggunaan telepon genggam ilegal dan penipuan dari dalam lapas secara serentak bersama seluruh lapas dan rutan se-Indonesia. Kegiatan tersebut turut melibatkan Badan Narkotika Nasional Kota Tanjung Pinang, aparat TNI Polri, akademisi serta sejumlah lembaga swadaya masyarakat. Kepala Lapas Narkotika Kelas 2A Tanjung Pinang Fauzi Harahap mengatakan kegiatan ini merupakan bentuk komitmen jajaran permasyarakatan dalam menolak keras peredaran narkotika dan berbagai pelanggaran keamanan di dalam lapas.
1: Kemudian kegiatan ini dilaksanakan adalah bentuk komitmen daripada Kementerian Integrasi Pemasyarakatan, Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, dan juga kami selaku pelaksana TNS IPT di Lapas dan Rutan se-Indonesia menyatakan bahwa menolak keras peredaran narkotika, penggunaan telepon ilegal, dan juga penipuan dari dalam lapas.
0: Sementara itu, Kepala BNN Kota Tanjung Pinang Muhammad Davi Bastomi mengapresiasi langkah proaktif pihak lapas dalam menjaga lingkungan permasyarakatan tetap bersih dari narkoba. Menurutnya, kerjasama antara BNN dan seluruh lapas di Kepulauan Riau terus diperkuat melalui berbagai program pencegahan dan pengawasan.
2: Lapas-lapas kita dan rutan ini sudah bersepakat untuk membuat uang menjadikan lapas bersinar ya. Dan hari ini ada beberapa termasuk gimana ini kegiatan lanjutan bukan pertama kali. Sebelumnya sudah pernah ada kita lakukan beberapa surin baik pegawai lapas maupun warga binaan. Dan ini juga sebagai tindak lanjut yang kemarin. Jadi dari pihak lapas kemudian lapas ini proaktif lah. Makanya dibuatlah kegiatan kembali ini termasuk bentuk komitmennya mereka dan kami sangat mendukung itu. Ya, semoga kegiatan ini tetap berlangsung dan kita akan meminimalisir terjadinya peredaran narkotika di dalam lapas maupun penyalahgunaan yang lainnya.
0: Melalui kegiatan ini, Lapas Narkotika Kelas 2A Tanjung Pinang menegaskan komitmennya dalam menciptakan lingkungan permasyarakatan yang tertib, aman, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba. Renilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia. Polresta Tanjung Pinang membongkar operasi judi online di rumah kontrakan. Sebanyak 4 pelaku diamankan beserta barang bukti.
3: Satreskrim Polresta Tanjung Pinang berhasil menggerebek sebuah rumah kontrakan di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Batu 9 yang dialihfungsikan sebagai pusat operasional judi online. Dalam aksi tersebut, polisi mengamankan 4 operator berinisial MRH, RA, YAP, dan SA yang tengah mengelola layanan live chat. Kasat Reskrim Polresta Tanjung Pinang AKP Wamilik Mabel menyatakan, para pelaku berperan sebagai layanan pelanggan untuk membantu pemain yang mengalami kendala teknis. Sejumlah barang bukti berupa 4 unit laptop, 4 ponsel, serta berbagai tangkapan layar aktivitas perjudian turut disita dari lokasi kejadian.
4: Dan mereka melakukan permainan tersebut dengan cara mereka membuka aplikasi judi online, kemudian mereka melakukan live chat. Gunanya untuk apa? Ketika pemain ada kendala dalam melakukan permainan judi online, nanti mereka masuk untuk memperlancar permainan tersebut.
3: Para operator ini diketahui telah mengelola sedikitnya 12 situs judi online selama 5 bulan terakhir sejak Desember 2025. Atas pekerjaan tersebut, setiap pelaku menerima upah bulanan sebesar 5 juta rupiah serta bonus tambahan mencapai 11 juta rupiah jika bekerja lembur. Polisi saat ini sedang memburu seorang penyedia dana berinisial AS yang diduga kuat berada di luar negeri. Penyelidikan sementara menunjukkan bahwa jaringan ini terkoneksi secara internasional mengingat salah satu pelaku memiliki pengalaman kerja serupa di Kamboja.
4: Melakukan aktivitas di luar jam, dia mendapatkan bonus sampai bisa dengan 10 sampai dengan 11 juta. Yang mengaji ada user berinisial AS saat ini berada di luar negeri.
3: Keempat tersangka kini terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun berdasarkan Undang-Undang ITE dan KUHP yang berlaku. Selain pidana kurungan, mereka juga menghadapi tuntutan denda material dengan nilai mencapai 10 miliar rupiah. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Di Treskrimum Polda Kepri mengungkap kasus pembunuhan perempuan di Kabupaten Lingga. Berikut laporan selengkapnya.
5: Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kepri bersama Satreskrim Polres Lingga berhasil mengungkap kasus tindak pidana pembunuhan terhadap seorang perempuan berinisial SA 19 tahun. Korban ditemukan meninggal dunia dan terkubur di belakang rumah kontrakan di Kelurahan Sungai Lumpur, Kecamatan Singkep, Kabupaten Lingga. Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Nona Priscilia Ohei mengatakan pengungkapan kasus bermula dari laporan masyarakat terkait penemuan gundukan tanah disertai aroma tak sedap di belakang rumah kontrakan. Setelah dilakukan pengecekan dan penggalian, ditemukan jasad korban yang selanjutnya dilaporkan ke Polres Lingga untuk dilakukan proses penyelidikan dan penyidikan lebih lanjut. Berdasarkan hasil penyelidikan, korban diketahui merupakan istri siri tersangka berinisial ZA alias JA alias JK 43 tahun. Usai melakukan aksinya, tersangka melarikan diri keluar daerah. Tim gabungan Ditreskrimum Polda Kepri dan Satreskrim Polres Lingga kemudian melakukan pengejaran hingga akhirnya berhasil mengamankan tersangka di wilayah hukum Polres Lumajang, Jawa Timur.
6: Rekan-rekan sekalian, di mana korban adalah seorang perempuan berusia 19 tahun atau 20 tahun dan yang bersangkutan ini adalah atau korban adalah istri siri dari pelaku yang berinisial pelaku yaitu saudara JK. Di mana motif daripada pelaku ini karena adanya rasa cemburu terhadap adik kandungnya si pelaku sendiri.
5: Kabid Humas Polda Kepri, Kombes Pol Nona Priscilia Ohei mengatakan, penyidik menerapkan pasal 459 KUHP terhadap pembunuhan berencana subsider pasal 458 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Reporter Vidyawati RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Memastikan lingkungan kerja dan pembinaan benar-benar bersih dari zat adiktif, warga binaan, permasyarakatan, dan petugas Rutan Tanjung Pinang cek urin.
3: Kepala Rutan Kelas 1 Tanjung Pinang, Alanta Immanuel Ketalen memimpin langsung pengambilan ikrar komitmen bebas narkoba dan alat komunikasi ilegal. Kegiatan ini merupakan tindak lanjut nyata atas arahan Menteri serta Direktur Jenderal Pemasyarakatan terkait sterilisasi hunian. Alanta mengatakan, langkah responsif ini diambil untuk memastikan lingkungan kerja dan pembinaan benar-benar bersih dari zat adiktif. Petugas mengambil sampel urin secara acak dari perwakilan setiap kamar hunian guna menjaga objektivitas hasil pemeriksaan. Selain warga binaan pemasyarakatan, seluruh petugas yang sedang berdinas pada hari tersebut wajib mengikuti prosedur pemeriksaan tanpa pengecualian.
7: Untuk warga binaan kita ambil sampel acak dari setiap kamar dan untuk petugas yang bertugas hari ini kita tes urin semua. Hasilnya alhamdulillah semuanya negatif, baik dari warga binaan dan petugas.
3: Selain tes urin, petugas gabungan juga menyisir setiap sudut kamar hunian untuk mencari barang-barang terlarang yang disembunyikan. Fokus utama penggeledahan adalah memutus mata rantai peredaran gelap narkoba, serta penggunaan ponsel di dalam sel. Meski tidak ditemukan narkoba, petugas tetap menyita sejumlah benda terlarang, seperti alat cukur dan korek api gas. Barang-barang tersebut segera didata untuk dimusnahkan karena berpotensi mengganggu stabilitas keamanan di dalam rutan.
7: Benda-benda yang tidak seharusnya ada di dalam kamar mereka. Kalau untuk yang narkoba dan handphone, kami pastikan tidak ada di rutan kelas 1 Tanjung Pinang. Dan juga kita ada, setiap hari juga kita ada one day inspection room. Jadi jajaran pengamanan melaksanakan juga setiap hari melaksanakan razia di kamar-kamar tertentu, random.
3: Pihak rutan kini menerapkan sistem one day inspection room untuk memperketat pengawasan melalui razia acak setiap harinya. Upaya preventif yang konsisten ini diharapkan mampu menjaga kondusivitas dan integritas rutan kelas 1 Tanjung Pinang secara berkelanjutan. Reporter Rispan Badrian, Pro3 Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Satpol PP Kabupaten Bintan menyegel mesin permainan game zone di Kijang karena diduga beroperasi secara komersial tanpa izin lengkap. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bintan menyegel mesin permainan game zone di Kijang karena diduga beroperasi secara komersial tanpa mengantongi izin lengkap. PPNS Satpol PP Bintan Sumadi mengatakan, penyegelan dilakukan setelah pihak pengelola belum dapat menunjukkan dokumen izin yang telah tersertifikasi oleh pejabat berwenang melalui PTSP. Menurut Sumadi, langkah tersebut merupakan tindak lanjut atas temuan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan daerah Kabupaten Bintan nomor 2 tahun 2019 tentang izin keramaian dan hiburan. Ia juga menjelaskan sebelumnya pihak pengelola telah diberi teguran dan kesempatan untuk mengoperasikan mesin tanpa melakukan aktivitas komersial sambil melengkapi dokumen perizinan. Namun setelah dilakukan pendalaman ditemukan aktivitas komersial masih berlangsung. Dan atas dasar itu, Satpol PP menerapkan sanksi administrasi berupa penyegelan mesin hingga seluruh izin dinyatakan lengkap dan tersertifikasi.
8: Jadi sampai sekarang mereka belum bisa menunjukkan. Jadi sementara ini kita segel mesinnya biar tidak bisa beraktivitas sesuai dengan Perda Nomor 2 tahun 2019 tentang ketertiban umum, yaitu Pasal 1 dan Pasal 3 tentang izin keramaian, hiburan malam, hiburan ketangkasan. Jadi jelas di situ kita melakukan penegakan perda di sini didampingi oleh pihak Polres Bintan, oleh Pak Kasatreskrim, PTSP Provinsi Pak Putu, dan PTSP Kabupaten Bintan, Pak Camat dan Pak Lurah. Jadi kami sama Satpol PP Provinsi mendampingi kami.
0: Sumadi menambahkan pengelola sempat menunjukkan dokumen nomor induk berusaha atau NIB melalui sistem online single submission, namun statusnya masih belum terverifikasi. Penyegelan akan dibuka setelah ada konfirmasi dari PTSP Provinsi bahwa izin usaha game zone tersebut telah lengkap dan sah untuk beroperasi. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia. Demikian Sorot Kasus Hukum dan Kriminal edisi pekan ini. Saya Renilda Valantra, mewakili kerabat kerja yang bertugas. Pamit undur diri, sampai jumpa di pekan yang akan datang.

0: Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.
1: Rin, duluan ya. Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Binturong merupakan mamalia yang hidup di kawasan Kepulauan Bangka Belitung. Binturong dikenal sebagai kucing beruang atau beer cat dan memiliki ekor yang kuat dan termasuk dalam keluarga mamalia karnivora. Yang unik dari binatang ini, ia memiliki bau seperti popcorn yang dipanaskan dengan mentega. Bau popcorn sendiri berasal dari kelenjar di bawah pangkal ekor dan air seni mereka yang tersebar di pepohonan sekitar hutan. Bakteri yang hidup di usus mengalami proses kimia yang menghasilkan senyawa aromatik yang unik sehingga memberikan karakteristik seperti popcorn. Aroma seperti popcorn mungkin memiliki peran khusus dalam berinteraksi dengan sesama binatang dan juga menjadi cara bagi binturong untuk menandai wilayahnya atau memberi sinyal kepada anggota spesies lain.

0: Excuse me.
1: Apa sih anak kecil?
0: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
1: Taulah.
0: Bapak bisa membaca?
1: Bisa, masa nggak bisa?
0: Itu coba dibaca.
1: Harap antri.
0: Hahaha, itu tahu baca.
2: Pak, mau dong sama anak kecil.
3: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman.

Bergara menjaga kesehatan tubuh ini tidak selalu memerlukan tindakan yang kompleks ya. Banyak penyakit sesungguhnya bisa dihindari dengan rutinitas sehari-hari yang mudah dan konsisten. Dilansir dari WHO Healthy Living, kebiasaan seperti merawat kebersihan pribadi, makan dengan pola yang seimbang, dan juga menjalani gaya hidup yang aktif ini memiliki peranan krusial dalam memperkuat sistem imun serta mengurangi kemungkinan terpapar penyakit baik menular maupun tidak menular. Salah satu kebiasaan paling mendasar adalah memperhatikan kebersihan, khususnya mencuci tangan menggunakan sabun. Tangan adalah sarana utama pendengar ya, penyebaran bakteri dan virus yang dapat mengakibatkan berbagai penyakit seperti diare, influenza, dan juga infeksi lainnya. Dengan mencuci tangan pendengar dengan baik sebelum makan, setelah menggunakan toilet, atau setelah beraktivitas di luar, ini risiko penyebaran penyakit bisa berkurang secara drastis. Selain kebersihan pendengar, pola makan yang baik dan aktivitas fisik juga memiliki dampak besar terhadap kesehatan. Asupan makanan seimbang yang bergizi seperti sayur, buah, protein, dan cukup air putih ini mendukung fungsi organ tubuh. Dengan ditambah olahraga rutin tentunya ya, dan tidur yang cukup, tubuh akan lebih baik dalam menghadapi infeksi serta mempertahankan metabolisme yang stabil. Kebiasaan penting lainnya pendengar adalah menjaga pemeriksaan kesehatan secara teratur dan mendapatkan imunisasi yang disarankan. Pemeriksaan kesehatan berperan dalam menemukan penyakit pada tahap awal, sehingga penanganan ini dapat dilaksanakan lebih cepat dan efisien. Sementara itu, vaksinasi memiliki peran krusial juga dalam membangun kekebalan tubuh terhadap penyakit-penyakit tertentu yang berbahaya. Baik pendengar, tentunya kami masih menemani Anda dengan lagu-lagu yang kami hadirkan ke ruangan Anda ya. Nanti pada pukul 13.30 kita bersama di acara Persada Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Sehatu.
1: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
2: Tetaplah bersama kami, Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Persada Indonesia. Request lagu-lagu hits tanah air. Telepon 2710 WhatsApp 0811 7789 830. Facebook Pro Strip 1 Tanjung Pinang. Instagram RRI Pro 1 Tanjung Pinang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang mendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita bersama ya di acara Persada Indonesia. Gimana kabarnya untuk hari ini semuanya? Pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya, selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk hari ini kita bersama di acara Persada Indonesia bersama saya Rima Melati. Untuk anda yang ingin gabung silakan gabung ya, di WhatsApp boleh juga, di live saya Rima Melati Azhara juga boleh ya. Untuk komentar atau mungkin ingin kirim salam juga boleh ya, kita terima. Halo, assalamualaikum Persada Indonesia.
2: Assalamualaikum Persada Indonesia. Selamat siang Mbak Rima.
1: Selamat siang, dengan siapa nih?
2: Sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Dengan Ilek ya? Lagi baring-baring atau gimana ya?
2: Wah, baring mah. Di pagi jam 8 itu bangun jam 11. Ini banyak makan,
1: nol gitu. Oh gitu, makanya kelihatan lemas gitu ya?
2: Ya, maksudnya semalam dalam kawan kan, dalam kawan om lah. Ngurut.
1: Oh.
2: Jam 11. Apa nih kawan urut?
1: Oh.
2: Malam lagi dua lah.
1: Pandai yang urut juga rupanya ya.
2: Alhamdulillah, bisa,
1: alhamdulillah, serba bisa lah kalau gitu ya.
2: Ya. Makanya balik jam 2. Malam pipin, tidur, besok bangun, dingin-dingin tidur lagi, nggak lewat.
1: Oh iya, tidur lagi, apalagi ya. Dingin-dingin gini ya.
2: Begendam.
1: Oke, untuk lagu sudah saya siapkan ya lagunya. Ada Kangen Band, Penantian Yang Tertunda, ada Judika, Bukan Rayuan Gombal, ada Dewa, Cintailah Cinta. Yang mana?
2: Cinta.
1: Cintailah Cinta ya?
2: Dewa kan?
1: Oke. Salam buat siapa?
2: Salamnya, Berita, Marika, Maliza, Mbak Sabia, Mariko, Desina. Telepon, Teteh, tim dari Bogor, sampai dari Bandung, di Bengkulu.
1: Ya.
2: Dari Yusuf, di Bengenang, di Batam. Pak Gapa, di Balai, Mas Kiri, di Batu. Mas Rabu, Pak Sina, di Cucu. Mucu, Cima, Mbak Marika. Mbak Kondo. Ya, Pak Dhani, Mbak Epa, kemudian Pak Umar, Pak Bumi, Pak Eman, Sudo Organisasi, Sudo Permata, Berlian, Bani,
1: Tinggal
2: Sulami, untuk semuanya lah mendengar waktu.
1: Oke.
2: Kesehatan dari batin. Untuk semuanya selamat siang, selamat malam siang.
1: Belum malam lagi, Lek. Masih lama malamnya. Oke, baik, makasih ya, kita terima ya. Untuk berikut ini ada Mama Dani ya. Assalamualaikum Mama Dani.
3: Assalamualaikum Prasada Indonesia. Sehat Mbak Rima.
1: Alhamdulillah sehat. Gimana Mama Dani, udah sembuh sakitnya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Karena udah cerah hari ini kan, enggak hujan lagi.
3: Udah mulai nampak matahari juga, Mbak Rima.
1: Jadi tapi belum ke mana-mana ya.
3: Ya, belum juga. Pun juga masih di rumah Mbak Epa.
1: Oh iya, masih di rumah Mbak Epa berarti ya. Salam buat Mbak Epa ya.
3: Iya.
1: Oke. Lagunya nih, lagunya sudah saya siapkan ya. Ada Kangen Band, Penantian Yang Tertunda, ada Judika, Bukan Rayuan Gombal, ada Coklat, Bukan Hari Ini. Yang mana?
3: Jangan gombal itu.
1: Bukan. Oke. Bukan Rayuan Gombal nih ya.
3: Iya, jangan gombal aja, jangan kain gombal aja, Mbak.
1: Kain gombal untuk ngelap.
3: Hah? Ya, kata Mbak Epa, yang penting jangan digombalin diriku aja.
1: Iya, betul, jangan digombalin. Udah tua juga kita ya.
3: Udah tua-tua, cari hiburan aja.
1: Iya, kita hiburan aja.
3: Ikut-ikut aja.
1: Oke, salamnya buat siapa, Mbak Deni?
3: Ya, salamnya ini buat, terutama buat Mbak Rima, selamat bertugas.
1: Terima kasih.
3: Semoga sehat. Tadi ada Ilek ya. Ilek. Ada Bunda Sulami.
1: Iya.
3: Ada ada Bunda Berlian, ada Bunda Permata, ada Bunda Permata, terus ada Bang Udin, ada Bang Udin, ada Uncle Gafar, ada Putih Merica, ada yang Ucu, nah ini ada yang Mbak Epa juga, lagi itu juga nih Mbak Rima, sambil kemilang-kemilang
1: di kemil. Iya, kalau musim-musim gini memang harus ada yang dikemil-kemil ya.
3: Kemil aja nih, mancing Mak Dani aja dia.
1: Oh gitu ya.
3: Ada ini juga di Bengkulu, semoga deh semuanya Kang Irwan, Mbak Dita, Kak Deli masuk, Kak Deli.
1: Iya, Kak Deli masuk, Kak Deli.
3: Buat satu untuk semua aja lah ya Mbak Rima.
1: Terima kasih ya Mak Dani.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Mama Dani dan juga tadi Lek ya. Ya Bu Erna, terima kasih sudah mengikuti live saya ya di Rima Melati Azhara 8 ya. Bagi pendengar yang ingin gabung di live saya boleh juga ya. Baik, kita terima untuk yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum, Persada Indonesia.
1: Iya, Persada Indonesia.
4: Apa kabar, Mbak?
1: Alhamdulillah. Gimana kabarnya, Mbak Yusuf?
4: Alhamdulillah, baik.
1: Alhamdulillah. Lagunya udah saya playlist ya.
4: Apa ya?
1: Lagunya ada Coklat Bukan Hari Ini, ada Wali featuring Karlina, Sakit Tak Berdarah, ada Raja Seandainya. Yang mana?
4: Dari Wali apa tadi?
1: Sakit Tak Berdarah.
4: Oh iyalah, dari Wali ya.
1: Oke.
4: Salam-salamnya pertama kali untuknya Mbak Rima. Selamat siang, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Dengan yang maha kuasa ya. Kemudian yang pertama tadi ada Bang Elek ya.
1: Iya.
4: Yang sudah difotokopi dengan Bang Elek tadi semua
1: difotokopi, di kopi.
4: Ya, difotokopi. Atau diwakili lah gitu.
1: Iya, iya.
4: Kemudian tadi ada Mama Dani ya. Semua pentro satu tanpa terkecuali dari A sampai Z. Selamat ya. Ini ada konten Mbak Rima ya.
1: Apa tuh?
4: Beli ke pasar, beli sepatu, jangan lupa beli sepeda. Kalau siang ini masuk di Pro 1, nanti petang jangan lupa masuk ke Pro 4.
1: Oh iya, betul tuh. Pokoknya pindah-pindah lah channelnya ya.
4: Nah, salamnya untuk semua lah ya, sudah diwakili dengan Bang Ele, juga Bang Dani, ada juga nanti Bunda Permata ataupun Mak Berdian ya. Untuk semua langkah-langkah kecil-kecil untuk
1: Barina.
4: Selamat siang, terima kasih banyak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya buat Hamzah Yusuf ya, sudah 3 penelpon ya. Yang di live juga saya ucapkan terima kasih sudah gabung ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mama Dani, terima kasih ya mengikutinya ya. Semuanya ada. Ada Zama, ada Plasa. Ya, Bang Plasa ya, semuanya yang gabung di live saya, saya ucapkan terima kasih. Dan kita akan dengarkan dulu nih ya lagu dari Dewa ya, Cintailah Cinta. Dan nanti lanjut lagi ada Judika Bukan Rayon Gombal, ada Wali featuring Fitri Karlina, Sakit Tak Berdarah.

0: Ya, pendengar, sudah 3 lagu ya sudah kami hadirkan ke ruangan Anda. Kita lanjut lagi ya kebersamaan kita di acara Persada Indonesia. Masih ada lagu-lagu yang akan kami hadirkan ke ruangan Anda ya. Baik, kita terima untuk penelpon berikut ini. Halo, assalamualaikum. Halo.
1: Halo. Ya. Assalamualaikum, selamat siang Persada Indonesia.
0: Selamat siang Persada Indonesia. Dengan siapa di sana?
1: Ya, Mbak.
0: Iya, dengan Yusuf ya.
1: Ya, betul sekali.
0: Iya, gimana kabarnya Yusuf?
1: Sehat, alhamdulillah. Mbak sehat ya?
0: Alhamdulillah. Jadi libur hari ini ya?
1: Iya, hari ini libur, Mbak.
0: Oh, libur. Jadi nggak kemana-mana. Jadi menemani saya di sini ya. Oke. Okay. Iya. Mau lagunya sudah saya siapkan ya. Lagunya ada Kangen Band, Penantian Yang Tertunda. Kemudian ada Hijau Daun, Suara, ada Coklat Bukan Hari Ini. Yang mana?
1: Yang Hijau Daun aja, Mbak.
0: Hijau Daun ya, Suara ya. Oke.
1: Iya, Suara.
0: Salamnya buat siapa?
1: Salam yang pertama buat Mbak, selamat siang sama bertugas.
0: Ya.
1: Semoga selalu dalam keadaan sehat ya.
0: Amin.
1: Ya, salam juga buat Bunda Sulami ya. Buat Bunda Yeni juga, buat Ibu Napsia, buat Bunda Putri Marica yang Ngucu ya di Tembleng ya. Buat Ilek, buat Mbak Lukman, buat Kak Deli, buat Mas Prabu juga ya. Ya, Bunda Permata, buat Pak Hamzah Yusuf, Bang Udin. Buat Mama Rosi, buat

0: Kadang merdu buat Bang Uya, buat penelpon yang pertama sampai yang terakhir.
1: Sampai terakhir, oke.
0: Buat Mama Berlian juga, buat Kadinda di Bogor. Makasih, Marima.
1: Oke, makasih ya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Yusuf ya di Ngenang Batam. Kita terima lagi untuk yang berikutnya. Halo, Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum, Persada Indonesia.
1: Persada Indonesia, dengan siapa?
2: Dengan Kakak Delot.
1: Kak Delot, ya ampun ya. Kok berubah nama? Kak ya, Deli, gimana kabarnya Kak Deli? Tak kemana-mana ke hari ini?
2: Rumah
1: aja?
2: Iya lah.
1: Tak jalan-jalan ke? Kan hari Minggu nih.
2: Semalam tak jalan, enak di rumah, udah capek, enak kedinginan juga semalam kan.
1: Oh iya, betul juga. Kenapa kedinginan semalam?
2: Semalam? Kan dingin-dingin
1: tuh. Iya, dingin-dingin.
2: Jadi makan bakso di situ udah sore jam 6 barangkali sebelum maghrib itu aku mandi. Mandi pun keramas juga kan. Habis itu di kaki tuh kayak gemetar.
1: Oh gitu, jadi efeknya masih sampai sekarang gitu ya?
2: Enggak, udah. Masih udah keluar, kaki masih dingin.
1: Ya udahlah, kan soalnya udah keluar, ngapain juga lagi keluar dua kali ya.
2: Tapi kalau mandi tuh kalau kita tidak keramas tidak enak.
1: Iya betul, saya juga begitu. Kalau sudah kena hujan sedikit tuh ya harus mandi keramas, jadi hilang sakit kepalanya ya. Biasa sakit kepala gitu.
2: Namanya
1: iya kan?
2: Namanya sudah umur kan.
1: Iya betul.
2: Kemarin apa? Itu Mbak Rima siaran malam kan?
1: Iya.
2: Aku sempat masuk.
1: Masuk jadi?
2: Terus pas pulang Mbak Rima angkat ada kawan datang jadi kuputuskan.
1: Oh iya ya, enggak apa-apa. Oh iya, enggak apa-apa.
2: Dia datang buat rezeki juga kan. Kita ini banyak kawan Kak Rima.
1: Alhamdulillah kawan tuh banyak rezeki betul.
2: Datang kalau kadang tiba-tiba bawa sayur lah.
1: Aduh.
2: Ubi lah.
1: Ya Allah. Itulah orang baik kan, kalau orang baik macam itulah.
2: Bawa mangga.
1: Ya semuanya dibawa. Pokoknya kalau kawannya sampai 1000 lah, 1000 lah nanti giliran datangnya.
2: Tapi aku kalau sayur Kak Rima alhamdulillah jarang beli sayur.
1: Alhamdulillah kayak gitu ya.
2: Iya, jadi kalau banyak paling aku bagikan lagi sama kawan.
1: Iya, kan. Tetangga juga kan?
2: Iya, bagi sih banyak banyak nih aku bilang paling aku ambil secukupnya kita masak kan?
1: Iya. Oke, lagunya ini lagunya sudah saya siapin ya.
2: Yang kangen band ya?
1: Kangen band penantian tertunda, yang tertunda. Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya untuk Mbak Rima. Yang selamat bertugas.
1: Iya.
2: Selalu Mbak Rima ya.
1: Amin, makasih.
2: Tadi ada Yusuf. Mama Dani.
1: Iya.
2: Ada Bang Gilek tadi ya.
1: Iya.
2: Ada Pak Hamsa. Ada Mak Berlian. Ada Bunda Permata di Penyingat. Ada di Yoda Winang untuk.
1: Iya.
2: Ada Pak Demang. Hai
1: Pak
2: ya,
1: Demang.
2: Masuk ya.
1: Pak Demang, masuk Pak Demang. Di mana tuh Pak Demangnya?
2: Iya Pak, ya. Pak Demang harus masuk nih. Dia jarang masuk, maksudnya sama Bang Adrian kadang.
1: Oh iya. Kemarin saya kan udah datang duluan
2: masuk,
1: tuh. Ada masuk, saya dengar. Kan saya di samping Ardian.
2: Iya.
1: Jadi tahu lah yang masuk tuh siapa.
2: Iya, masuk ya, Bang Uya ya.
1: Bang Uya juga tuh saya dengar juga semalam ada Bang Uya, ada Pak Demang, apalagi siapa lagi tuh ya.
2: Iya lah, lucu.
1: Apa?
2: Enak kita kalau di apa Pak Dandi bilang bukan cuma di Pro 1, ada aku masuk salah satu stasiun radio itu. Si Raja Gombali, coba digombalin tuh kadang, digombalin, tapi enak itu udah bukan digombalin.
1: Pas lagunya tadi kan digombalin tuh.
2: Iya, lagunya digombalin.
1: Sesuai itu.
2: Ya, lagunya untuk inilah, aku kasih untuk Yudo Winangun untuk Bang Uya kita ya.
1: Oh, Bang Uya. Di Yudo Winangun. Gabung Bang Uya.
2: Nah, dia monitor itu.
1: Oh iya.
2: Kok lagi udah masuk tuh?
1: Oke. Udah gabung dia nih Bang Uyanya nih. Gayung bersambut kayaknya ya.
2: Dia dengar itu.
1: Oke.
2: Ada siapa yang di Batam, ada
1: Rina.
2: Ada di Bogor ada Dinda, Kang Irwan. Siapa ya? Mak Ayah, Mak Cikma, Mama Rika.
1: Oh iya, betul.
2: apa namanya? Aduh, aku lupa
1: yang
2: ini.
1: Yang mana? Yang mana? Oh, Mak Ucu yang Ucu.
2: Iya. Dia tanya, Jomot Semalan ya. Jomot itu anu, Putri Pondok. Dia ada panggilan dia sama Lisa tuh.
1: Oh gitu, banyak panggilan lah gitu ya.
2: Panggilan, makanya itu loba tuh, nama ku Delos.
1: Nanti kalau orang yang mau cari sekali nama udara, gak ketemu-ketemu dia.
2: Iya, Delos itu Kak Rumah. Kalau kita dulu SD, kawan aku kalau manggil aku, Del, aku tak nengok, langsung dipanggil, Delos.
1: Oh gitu ceritanya.
2: Iya, apa-apa lah, masa lalu ya.
1: Iya.
2: Ya, soalnya Mbak Rima ya.
1: Oke, okay. Yuk, Pak.
2: Tunggu lagunya.
1: Iya, waalaikumsalam. Ya, kita terima ya, Bang Uya. Halo, Assalamualaikum, Bang Uya.
3: Waalaikumsalam, Mbak Rima.
1: Gimana kabarnya, Bang Uya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Iya,
3: Mbak Rima gimana?
1: Alhamdulillah sehat. Ini baru kali pertama ya dengan saya ya, Bang Uya ya.
3: Dua kali.
1: Oh, dua kali ya? Oh iya, iya.
3: Iyalah, udah pernah.
1: Oh iya, lupa saya. Bang Uya di Yudo Winangun. Lagi ngapain sekarang?
3: Storing nih.
1: Lagi ngapain sekarang?
3: Lagi santai aja.
1: Oh, lagi santai aja, nggak kemana-mana. Dengar ya.
3: Dengar tadi Kak Deli, masuk.
1: Masuk. Oke, Bang Uya nih lagunya kita sudah disiapkan ya. Jadi Bang Uya tinggal pilih aja. Ada Raja Seandainya, ada Marcel Candu Asmara.
3: Terus
1: ada Tibro Nairo Tak Berharap Kembali.
3: Ah, itu.
1: Oke. Okay. Salamnya buat siapa nih?
3: Biasa lagu Bu Sinta tuh ya.
1: Oh, iya benar juga nih ya. Jadi daripada dia minta, nanti saya siapin aja langsung ya.
3: Buat Bu Sinta juga. Lagu kesayangannya jadi putar.
1: Ya tahu aja ya.
3: Sering denger dulu.
1: Oh iya.
3: Buat siapa lagi ya? Mbak Rima sama bertugas. Okay. Semoga sehat terus.
1: Amin.
3: Buat Yusuf.
1: Ya.
3: Buat Mama Dani, Bang Leng, Yang Ucu, udah sembuh belum?
1: Yang Ucu sakit ya?
3: Batuk dia.
1: Oh, batuk.
3: Sembuh-sembuh.
1: Yang Ucu, sehat selalu. Semoga ya Yang Ucu. Sembuh.
3: Kalau belum sembuh kita ngerujak, ayo.
1: Ayo, aduh tambah lah. Tambah penyakit namanya.
3: Dari cepat sembuh.
1: Oh iya, mentah-mentah lah musim mangga ya.
3: Kita ngerujak di RRI aja.
1: Oh iya, benar juga nih.
3: Gelar tikar di depan kan.
1: Gelar tikar di depan, ya kan. Langsung guyur hujan, ya kan.
3: Kami dulu kayak gitu Mbak Rima.
1: Oh gitu ya.
3: Tahun-tahun berapa ya? 97-98.
1: Oh, 97-98.
3: Iya,
1: saya masuk udah lama tahun, saya. Tahun 2004 saya masuknya.
3: Kalau dulu ada Mbak Dewi, Mbak Larmi, Mbak Mini, Mbak Nunung, nah itu.
1: Oh iya. Karena saya kan masuknya 2004.
3: Oh.
1: Iya kan? Iya. Lanjut.
3: Buat yang di Bandung, Kang Irwan, buat Teh Dinda, Pak Amza Yusuf, Bang Andi, Bang Gapar, Mak Rosi, Batu 10, ini siapa? Kadang
1: Merdu. Kadang Merdu,
3: ada juga Comot juga ada siapa tuh?
1: Comot.
3: Semalam udah masuk pakai nama Comot kata dia.
1: Oh gitu.
3: Itu buat Mak Berlian juga. Bunda Permata.
1: Iya.
3: Buat semua lah, buat krunya juga.
1: Oke.
3: Okay. Salam sehat selalu. Selamat berhari Minggu.
1: Iya, selamat berhari
3: Minggu.
1: Waalaikumsalam, Bang Uya. Makasih ya. Baik, kita lanjut lagi ya untuk yang berikutnya. Yang ingin gabung silakan gabung ya. Ada Pak Demang. Wah, salam kenal ya buat Kak Rima katanya. Iya, salam kenal juga buat Pak Demang ya. Halo, Assalamualaikum.
4: Halo, Assalamualaikum, Bersada.
1: Iya, Bersada Indonesia.
4: Apa kabar, Mbak Rima?
1: Alhamdulillah sehat. Ini dengan siapa?
4: Ramatu 10 baru disebut.
1: Oh, Ramatu 10, Kak Dang Merdu. Ngapa suara
4: cuma apa? Tetangga Dang Merdu.
1: Oh, tetangga Dang Merdu siapa tadi?
4: Pak Rusli.
1: Oh, Pak Rusli. Macam mana kabar?
4: Bapak alhamdulillah sehat nih kak.
1: Lagi ngapa sehat. Sekarang nih sehat?
4: Alhamdulillah.
1: Jadi apa nih Cita?
4: Kak Rima lagu masih dapat.
1: Lagu masih dapat masih. Ada lagu Pasto featuring Maya Estianti Hanya Memuji. Ada lagu Raja Seandainya Marcel Candu Asmara. Yang mana nih Kak Rusli?
4: Ya Marcel aja lah.
1: Marcel ya. Salam,
4: salam
1: ibu siapa?
4: Salam
1: Cicik,
4: Dekak. Tadi siapa? Bang Uya ya?
1: Bang Uya.
4: Bang Uya, makasih senggolannya. Ada Dang Merdu juga, ada Kak Deli, ada Kak Dinda juga di Bogor, ada Yang Ucu.
1: Ya. Ada buat Pak Demang juga,
4: Pak Demang. Di... Apa, Kak?
1: Ada Pak Demang juga.
4: Oh, ada Pak Demang juga. Salamlah semua ya. Dan sehat selalu.
1: Ya.
4: Ada Kak Sarinah juga di Batam, ada adanya Prabu, adanya Bunda Permata juga. Adanya ini siapa lagi nih?
1: Siapa?
4: Kau dah masuk nih error lah Mak Rosi, Mak Rima.
1: Mak Rosi jadi error.
4: Itulah. Error tak ini.
1: Janganlah sampai error, aduh mang.
4: Habis sekarang dah esok tutup kan? Oh iya orang ni beri
1: begini. Besok pakai catatan.
4: Kita catat yang dulu aja. Tapi catok tangan.
1: Iyalah.
4: Buat ini Nek Anjang juga Sunaina.
1: Ya.
4: Mamak Dani ya di ini di Kijang.
1: Iya, tadi dah gabung.
4: Oh, dah gabung ya?
1: Dah gabung.
4: Oh, iya ya. Ada Pak Umar juga. Adanya ini Mamak Berlian. Ada siapa lagi? Mak Cik Endon lagi? Buat semua dia lah Kak, penelpon pertama sama Kak Eri. Ya, Bang Udin, lupa nanti dimarah nanti dulu Kak Rima.
1: Siapa?
4: Bang Udin, salam mesra.
1: Bang Udin, salam mesra. Di kilometer 13 ya.
4: Iya. Buat Pak Kumih juga ya tak terpekan. Pak Siska juga ya. Sering juga masuk di sini ya Kak ya.
1: Siapa?
4: Siska.
1: Iya Siska.
4: Iya dia biasa WA tuh kan.
1: Oh iya sering. Oh iya. Oh jadi anaknya ya atau gimana?
4: Bukan. Siapa? Teman dia CDN juga di udara.
1: Oh teman juga Siskanya. Selalu minta lagu
4: iya,
1: itu ya.
4: Iya sering juga nengok Mak Rosi tapi dia tak pernah masuk.
1: Betul WA aja dia. Baik, kita terima untuk yang berikut ini. Halo, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rima Melati, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sehat.
5: Sehat, Rima Melati.
1: Sehat.
5: Aduh.
1: Gimana?
5: Agak berjerahnya hari ini, agak cerah ya.
1: Tapi cerah, udah cerah kok.
5: Cerah berawan ya.
1: Iya, cerah berawan, ya betul.
5: Kalau waktu kecil enak mandi hujan. Kalau sekarang mandi hujan dah demam.
1: Oh iyalah. Tapi
5: ingat tak Rima waktu kecil ingat tak mandi hujan? Kalau hujan hari, siap-siap mandi hujan.
1: Tak boleh kan ni?
5: Dulu, ingat tak?
1: Iya, dulu tapi tak boleh dengan ayah
5: tak
1: kami.
5: Tak boleh. Kalau kami waktu kecil mandi hujan.
1: Oh gitu, kami tak boleh pula lah.
5: Tak boleh ada mama ya?
1: Makanya sampai sekarang tak boleh kena hujan.
5: Nah, itu dah tak biasa ya?
1: Tak biasa.
5: Memang sekarang ni kalau dah berumur ni kalau kena hujan tu aduh mak.
1: Mantap lah tu.
5: Jadi hujan apa?
1: Langsung menggigil.
5: Iya harus mandi dulu air panas.
1: Kalau saya memang tak boleh kena
5: dulu. Berapa umur heran? Waktu kecil kena hujan sampai sehari-hari mandi hujan. Kena mama ambil rotan kan, rotan puluh itu. Kena lecet pergi rotan tu baru berhenti mandi hujan.
1: Sedap lah ya. Merasakan mandi hujan di waktu kecil, kalau saya nggak pernah.
5: Hujan satu hari zaman hujan.
1: Memang balik, tahan banting ya.
5: Dipanggil balik, tak balik juga, nanti dikejar. Dibukul pakai rotan.
1: Iya. Baik,
5: kan
1: ini...
5: tahu rotan buluh itu kan?
1: Tahu.
5: Itu dah kerja roh mamak dulu.
1: Ya, lagunya nih boleh dipilih nih ya. Ada Raja Seandainya, ada Ari Lasso, Arti Cinta, Coklat Bukan Hari Ini. Yang mana nih Pak Umar?
5: Wali Ben tak bisa ya?
1: Oh, kita dah diperlukan nih Pak Umar.
5: Raja aja lah seandainya.
1: Raja ya seandainya ya. Oke, okay. Salamnya buat siapa?
5: Tadi yang pertama siapa masuk?
1: Ilek.
5: Ilek Mak Dani ya. Datu baru Amja Yusuf.
1: Iya.
5: Usup. Kak Deli. Bang Udin Salam Mesra udah masuk belum?
1: Belum.
5: Sama Mak Mak Rosi jadi ya. Ya untuk utama-utama untuk Rima Melati.
1: Oke.
5: Baliknya hati-hati ya.
1: Baik,
5: selanjutnya nanti
1: ya
5: dilanjutkan oleh penelpon-penelpon yang lain, maaf tak tersenggol, jangan marah ya.
1: Iya.
5: Nah, tadi Bang apa Bang Toji, siapa namanya? Bang Toji bukan?
1: Mana? Uya. Dari
5: Uya. Namun,
1: Uya, Uya, Bang Uya.
5: Oh iya.
1: Ada Pak Demang juga.
5: Pak Demang. Kalau dulu tahun-tahun 80-an radio ini Jamil Dalam. Pak Jamil Dalam siapa tuh? Ramai lah dulu.
1: Iya, ramai.
5: Marzuki MK.
1: Almarhum Komar Rizal ya.
5: Madan.
1: Almarhum juga ya.
5: Hah?
1: Almarhum juga.
5: Apa Marius, Marius?
1: Marius masih.
5: Masih ada ya?
1: Masih.
5: Sumardi Ceniago.
1: Udah pensiun tapi nya.
5: Ya, Sumardi Ceniago udah masih ada kan?
1: Oh, masih. Udah pensiun tapi nya.
5: Ya, masih Sumardi Ceniago itu dulu Mbak Nunung, ya, Mbak Nini, Zarni Karni. Ramai dulu Mbak, termasuk Mbak Juju ya.
1: Iya. Udah pada pensiun nih Pak semua.
5: Pensiun semua tuh.
1: Iya Pak.
5: Kalau Marzuki MK udah meninggal kan?
1: Iya betul Pak.
5: Kalau Komar Rizal Mahdan?
1: Iya sudah meninggal Pak.
5: Ya juga ya. Udah banyak juga lah pegawai-pegawai RI ini balik kampung ya.
1: Iya Pak.
5: Ya lah kita pula.
1: Sehat semuanya ya Pak.
5: Mudah-mudahan semua Rima Melati ya.
1: Iya.
5: Oke, mudah-mudahan pula kita yang mana berikan kesehatan dan kekuatan kemurahan rezeki panjang umur ya.
1: Amin ya.
5: Amin. Ya Robbal Alamin. Tidaknya tercapai lah cita-cita Rima Melati.
1: Amin ya.
5: Apa yang diceritakan
1: ya?
5: Rima Melati mau umroh.
1: Amin.
5: Atau mau haji.
1: Amin. Iya, makasih ya,
5: kita
1: Pak.
5: Kita kan berniat.
1: Iya,
5: tercapai tak tercapai nanti Allah yang menentukan.
1: Alhamdulillah sudah sampai juga Pak ke sana.
5: Udah pergi ya?
1: Udah Pak.
5: Udah umroh?
1: Udah Pak.
5: Oh ya, mudah-mudahan lah haji lagi.
1: Alhamdulillah, amin. Insyaallah ya Pak.
5: Amin. Ya, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar dimanapun Anda berada, kita tunaikan lagu dulu ya. Dan juga saya menyapa teman-teman yang di lab saya juga ya. Ada Pak Mustafa. Ada siapa nih ya? Ada Tena. Semuanya yang mungkin tidak bisa saya sebutkan ya, yang mengikuti Persada Indonesia, semoga sehat selalu ya. Ada Hijau Daun Suara ya. Ada Tibro Nairo, Tak Berharap Kembali. Kemudian ada Marcel Candu Asmara.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, berikut ini kami sampaikan informasi cek fakta yang kami ambil dari komdigi.go.id bersama saya Rima Melati. Beredar unggahan di media sosial yang mengklaim adanya dapur makan bergizi gratis MBG dikabarkan menjadi sasaran amuk warga yang anaknya keracunan. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah ditelusuri menggunakan Google Lens dengan teknik reverse image search, hasilnya mengarah ke pemberitaan antaranews.com berjudul Hoax Dapur MBG Dirusak Masyarakat Akibat Anaknya Keracunan yang tayang pada 14 Februari 2025. Menurut artikel itu, peristiwa dalam foto bukan kerusakan dapur MBG, tetapi kerusuhan di India. Selain itu, hasil penelusuran lain menemukan bahwa foto tersebut merupakan tangkapan layar video di akun Instagram media @denebulletin pada 23 Desember 2025. Keterangan dalam unggahan menyebutkan bahwa video itu merupakan kerusuhan di wilayah Keroni, distrik Karbi, Anglong Barat, Assam, India. Kemudian pendengar, beredar unggahan di media sosial berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo menolak dicalonkan kembali dalam pemilihan Presiden 2029. Video menampilkan Presiden Prabowo sedang berpidato dengan kalimat yang terkesan seperti pernyataan pengunduran diri dari panggung politik nasional. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, video tersebut bersumber dari kanal YouTube resmi Sekretariat Presiden. Rekaman aslinya adalah momen Presiden Prabowo berpidato dalam Musyawarah Nasional Pengurus Besar Ikatan Pencaksilat Indonesia PBIPSI di Jakarta Convention Center pada 11 April 2026. Dalam pidato itu, Presiden Prabowo menyatakan tidak akan melanjutkan jabatan sebagai Ketua Umum PBIPSI, bukan mengundurkan diri dari pencalonan pemilihan Presiden Pilpres 2029. Dengan alasan karena tugas sebagai Presiden dinilai terlalu menyita waktu sehingga tidak bisa efektif memimpin organisasi pencaksilat. Kemudian pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial yang mengklaim bahwa mantan Menteri Agama Yakut Kolil Komas menginformasikan adanya bantuan dana hibah dari Yayasan Al-Baiti. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan isu tersebut. Informasi bantuan dana hibah Al-Baiti tersebut adalah informasi palsu dan telah beredar sejak 2022. Diketahui bahwa unggahan video Yakut tersebut terdeteksi sebagai AI generatif dengan probabilitas 99,2% dihasilkan artificial intelligence AI.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Ya, pendengar, kita masih bersama ya di Persada Indonesia. Kita terima dulu ya untuk yang berikut ini. Halo, assalamualaikum, Persada Indonesia.
2: Persada Indonesia, Indonesia satu.
1: Iya. Dengan siapa?
2: Iyalah tuh.
1: Ah, iyalah tuh, Bang Udin ya. Tuh men terakhir-terakhir nih Bang Udin.
2: Oh
1: gitu, iya ya. Baik Bang Udin, ini lagunya sudah saya siapkan. Jadi Bang Udin bisa pilih saja ya. Ada Coklat Bukan Hari Ini, ada Davi Syumbing Di Tepian Rindu, ada Pasto featuring Maya Estianti Hanya Memuji. Yang mana?
2: Yang nomor dua tadi apa? Tepian Rindu.
1: Iya, di Tepian Rindu.
2: Kalau ada rindu-rindu itu memang suka Bang Udin
1: lagunya. Oke lah kalau gitu, iyalah.
2: Tapi ya, ada sadu-sadu dari rindu-rinduan.
1: Ini ada sadu-sadu lah nih.
2: Iya, itulah.
1: Judulnya aja udah sadu ya.
2: Ya, judulnya lah cocok dari rindu-rinduan. Okay. Yang sudah merica gak masuk dah.
1: Belum masuk.
2: Semoga ada ya rindu-rinduan tuh.
1: Ya.
2: Sehat ya sudah merica.
1: Amin.
2: Salam pertama buat Mbak Rima.
1: Ya. Makasih ya.
2: Kalau tak bilang ya lah, tadi tak tahu lah ya.
1: Nggak tahu lah, sebenarnya pura-pura aja, kura-kura dalam perahu. Abis tiap ada dengar suara Bang Udin.
2: Dengar ya.
1: Uh-oh.
2: Tapi katanya sama dengan radio dengan suara Pak Amza yang dari Jambi.
1: Ya agak mirip-mirip dikit lah.
2: Dikit ya. Salam juga Bapak Umar, Bang Herman, Kak Damar juga berlian ya. Ada Kak Serina juga, Ibu Natia, Bu Sinta, tadi Putri Merica ya. Jangan rindu-rinduan lah Putri. Santai-santai aja. Bu Natia yang lucu ya, Ucer juga, Kak Wati, ada Kak Rina, Bunda Selami ya, Ibu Irma, terus ada Mak Dani udah masuk.
1: Mak Dani udah masuk.
2: Mak Dani, ada Indek juga, Pak Kumes, Pak Kemah ya, Pak Manda, yang dari Jambi semuanya di salam ya, Bika, Siawan dan Hamzah itu ya. Terus Dinda di Bogor ya, yang dari Bandung Gudah Gulana lah masuk.
1: Dari Bandung? Belum masuk.
2: Ya, asal malam Gudah Gulana.
1: Oh gitu, ya, kan? Iyalah.
2: Galau-galauan ada ceritanya, tapi dia tak galau lah.
1: Iya, biasa aja, canda aja, canda. Canda lewat udara aja ya.
2: Tak lupa ya, Pak Haji Handerling ya.
1: Iya, tetangga tuh jangan lupa.
2: Tetangga Bang Udin lah itu.
1: Saya salam juga ya buat Pak Handerling Umar ya. Alhamdulillah.
2: Ada juga Balakuman ya, Mak Rika yang di Batu Lapan, Kak Siska ya, pasti sama Bang Herman juga Batu Lapan.
1: Iya.
2: Lain tempat itu.
1: Oh.
2: Yang pun tak kenal tu.
1: Oh iya.
2: Ibu Hani ya, terus ada Mak Rosi yang di Pulau ya, Pak Didi juga, Sika di Manado ya.
1: Oke. Okay.
2: Ada juga Usup gak masuk.
1: Usup? Oh Yusup di Henang udah?
2: Cepat
1: lah, cepat dia. Ini ada Pak Demang juga nih yang mau masuk.
2: Ada juga Mbak Isal ya, Kak Isal di apa tuh di Riau itu. Pengarah ya.
1: Iya, Bang Pasir
2: Pak. Saya Bang Uya ya.
1: Iya, ini Bang Pak Demang juga.
2: Nah, dia itulah. Ada Pak Perija lah, lama tak masuk dari Palu ya.
1: Iya.
2: Alif ya dari Perija. Yang dari Jambi sudah terdekat. Siapa lagi ya? Tetangga radio lah Pak Haji Surat.
1: Semuanya ya. Oke.
2: Semuanya mengucapkan salam sehat.
1: Salam sehat sekali.
2: Jangan lupa salam mesra.
1: Iya, salam mesra juga.
2: Bang Andi ya di.
1: Oh betul, iya ya? Betul. Aye ya, aye. Waalaikumsalam. Baik, kita terima untuk yang berikut ini. Halo, Assalamualaikum, Pak Demang.
3: Waalaikumsalam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Namanya Pak Demang ya. Di sini Pak Suparwiyoto.
3: Gimana kabar? Nama di udara.
1: Oh iya ya. Gimana kabarnya Pak Demang?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat ya. Lagi ngapain sekarang?
3: Ya.
1: Lagi ngapain sekarang?
3: Enggak nanya di mana gitu.
1: Oh ya, saya mau nanya juga di mana nih. Di mana?
3: Di depan rumah.
1: Oh, di depan rumah. Terus?
3: Di Dawin Angon.
1: Oh, sama kayaknya.
3: Lagi duduk sambil ngitung orang lewat.
1: Oh, gitu. Ya enggak apa-apa. Nanti kalau capek-capek tidur.
3: Kalau enggak Rima lewat termasuk terkena hitung nanti.
1: Oh, gitu ya. Nanti saya lewat situ. Yang ke 1000, yang ke berapa enggak tahu ya.
3: Ya Rima kenal dengan saya kan?
1: Pak Suparwiyoto kayaknya kenal suaranya sih.
3: Yang tahun 90-an sampai 2000-an lah aktif di mondar-mandir di RRI.
1: Oh, tahun 2000-an. Kalau tahun 2000-an, 2004 saya masuk 2004, Pak.
3: Oh iyalah belum. Oh iya, Pak.
1: Belum ketemu ya, tak, jadi
3: dari
1: ya.
3: Ini 90-an sampai 2020-an gitu lah. Saya masih aktif. Tapi
1: masih aktif ya.
3: Masih aktif.
1: Saya masuknya 2004. Jadi kalau 2004 Bapak masih aktif, mungkin ketemu tuh kali ya.
3: Tahu lah, sering lihat Kak Rima di RRI.
1: Oh gitu ya. Oh saya aja nggak tahu ya. Iya, Pak. Oke Pak Demang, lagunya nih masih bisa nih. Lagunya mau apa? Tadi saya sebutkan ada yang ingat nggak?
3: Iya, terserah aja lah yang belum dipilih aja.
1: Oke lah kalau gitu. Salamnya buat siapa, Pak?
3: Boleh.
1: Senang juga nih kalau dengar fan-fan lama gabung lagi gitu ya, Pak ya?
3: Iya.
1: Iya. Silakan, Pak.
3: Salam untuk semuanya, Kak ya.
1: Oke. Pak Dimas.
3: Kak Rima udah ngopi belum?
1: Kalau tadi di rumah ngopi saya hari. Biasanya saya nggak pandai ngopi, tapi karena cuacanya dingin jadi ngopi saya.
3: Oh, jadi ngopi. Kalau belum pesan depan RRI kan ada warung.
1: Tinggal pesan aja nih, katanya. Pesan. Tinggal bayar sendiri.
3: Nanti saya
1: gitu
3: yang
1: ya.
3: Hitung.
1: Dihitung aja ya, Pak ya.
3: Yang bayar. Uya yang bayar.
1: Oh iya.
3: Oh, si so Mak Deli yang besar.
1: Ah ya betul. Nanti tinggal kasih bonnya aja gitu ya, Pak ya.
3: Oke, kita aja salam kompak, salam kenal semuanya, salam sukses, salam sehat.
1: Iya.
3: Nah, terima kasih bisa masuk ini, assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya buat Pak Demang, fan lama ya. Semoga fan-fan lama yang sudah lama nggak gabung lagi nih ya. Saya pada rindu juga nih fan-fan lama ya, udah lama nggak gabung ya. Halo, assalamualaikum. Halo.
4: Halo.
1: Ah, janganlah halo, gitu. Halo. Macam main-main pula dia. Waalaikumsalam. Macam main-main pula. Halo dia ya. Hah?
4: Soalnya kan tekan kanan tekan kiri yang ini masuk.
1: Oh gitu. Ya, sedang merdu.
4: Monitor
1: ya.
4: Juga nih.
1: Oh
4: ya,
1: monitor. Ini terakhir nampaknya nih.
4: Itu apa? Lagu terapai.
1: Ah boleh lah. Lagu apa?
4: Lagu apa yang ada?
1: Lagu dia ada Raja Seandainya, kemudian ada
4: Seandainya aja lah, yang banyak-banyak
1: nyebut. Oh, pendak pula nanti mulutnya.
4: Terima kasih
1: air. Oke. Oh, jauh nih ada air ya.
4: Apa? Kami nak ngopi juga, ada kan tak ngopi. Dikasih iya. Abang kopi, apalagi lah.
1: Iya, biasa saya juga tak pandai ngopi, tapi sekarang kok pandai pula ngopi ya. Heran.
4: Kopi Abang Mocho, luar biasa.
1: Oh, ini. Ya, kena ini efek hujan.
4: Ya hujan juga, memang bau kopi yang abang buat memang tak tahan.
1: Jadi walaupun kita tak pandai ngopi, jadi nggak pandai ngopi gitu sekarang ya?
4: Entam sajalah, sakit perut lah.
1: Soalnya di sini pakai fotokopi semua. Jadi pandai lah sekarang.
4: Hai, jangan ditolak rezeki.
1: Betul.
4: Salam dikit lah ya.
1: Ya, silakan.
4: Kena waktu dah tak akhir pemungkas ya?
1: Nampaknya pemungkas dah ni.
4: Itulah penutup, dengan bedung menutup pintu. Mari mas, selamat tugas, selalu.
1: Amin.
4: Lancar urusan, lancar rezeki, sehat keluarga.
1: Amin.
4: Itulah doa kami kan, yang terbaik.
1: Iya, yang terbaik lah pokoknya ya.
4: Iyalah, amin. Pak Demang tadi mampan lama. Jarang masuk, alhamdulillah dah gabung deh.
1: Iya, Uya juga tadi ya, fan lama juga ya.
4: Iya, ada Uya. Ini senggol kita orang tak?
1: Senggol lah semua tadi. Pokoknya kopi lah, kopi. Di kopi.
4: Kita senggol kuat-kuat.
1: Di kopi.
4: Teruk bayar. Lanjut sikit lah ya.
1: Yo.
4: Ada Bunda Permata, ada Bang Udin, Mak Berian, yang lucu. Terus ada Mak Rosi ya.
1: Mak Rosi.
4: Mas Prabu, Kak Sarina. Kak Dewi ya.
1: Kak Deli udah.
4: Ilek. Yang lain-lain kena waktu singkat. Kopi lagi.
1: Laris.
4: Foto kopi Bang Udin ada lengkap.
1: Oke, iyalah Bang Udin juga tadi ya.
4: Pak Kumis, jangan lupa. Mati kita. Yusuf.
1: Ya, Hamzah Yusuf juga ada tadi gabung. Hamzah Yusuf.
4: Iya, pokoknya Yusuf dan Yusuf berdua.
1: Iya, pokoknya Yusuf, double Yusuf.
4: Dan Pak Yusuf terbaik lah. Terima kasih Marima sama waktunya.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, ada Siska di kilometer 8. Salamnya buat Kak Sarina, ada Mak Berlian juga, Bunda Permata katanya ya, Bang Edo, ada Pak Kumis. Iya, semangat selalu, tetap semangat, jangan lupa makan. Udah makan. Semangat kerja ya Kakak. Iya. Harus semangat ya, nanti enggak dihaji. Kakak lagunya The Bagindas Juara Cinta. Tadi saya sudah cari-cari juara cintanya, tapi dia lagi jalan-jalan ya, jadi tidak ketemu ya. Mohon maaf ya Siska. Iya, untuk yang lain mungkin masih ada yang ingin gabung masih ya. Saya buka line telepon 0771 27 100. Atau juga mau komentar di WhatsApp Pro 1 boleh ya. Seperti Siska, WhatsApp di Pro 1. Yang di live juga saya ucapkan terima kasih ya sudah mengikuti siaran Persada Indonesia. Ada Adi ya, ada Titin, ada Kak Titin Hartini ya. Kemudian ada Tekin Yimas, ada Zaitun, ada Nani Suryani. Assalamualaikum ya semuanya ya. Tadi ada Bu Erna ya yang selalu gabung. Kita terima. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
5: Dengan Bunda Isa.
1: Oh, Bunda Isa yang tadi disebut-sebut ya. Oh, oh, disebut-sebut Bunda Isa di Pasir Pangareyan katanya. Oh, oh, Bunda Isa gimana kabarnya Bunda Isa?
5: Alhamdulillah sehat.
1: Oh, ngetuk pula Bunda Isa, ingat aja orangnya.
5: Eh?
1: Ingat aja dengan Bunda Isa tuh.
5: Alhamdulillah, namanya
1: mantap.
5: Malam lah Indonesia
1: ni kau
5: dah tua, biasa
1: tu nyo. Jadi diingat terus eh.
5: Ingat lah mana yang tua, entah maknya sebagai maknya kan.
1: Iyalah Bunda Isal. Ini lagu ikutan aja tu ya, ikutan ya.
5: Ayolah, ayolah ikutlah waktu pun dah mepet.
1: Salam buat siapa?
5: Ayen, siapa tadi yang salam buat Bunda Isal?
1: Yang ada mak, ada Pak Umar, ada Bang Udin, ada Dang Merdu, ada Kak Deli, Yusuf, Hamzah Yusuf, Mama Dani, Ilek, nah itu.
5: Untuk semuanya lah saya, oh, Pak Umar ya.
1: Saya yang ngopi kan.
5: Semua-semuanya lah yang dalam-dalam tadi, terima kasih banyak.
1: Iya.
5: Semoga selalu semuanya yang dalam-dalam tadi ya.
1: Amin.
5: Untuk pendengar RI buat, semoga selalu semuanya.
1: Amin, insya Allah ya. Iya, Mak Isal, makasih ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih ya buat Mak Isal ya. Ya, pendengar, mungkin kalau ada mau gabung lagi satu saja ya penelpon yang saya bisa terima ya. Silakan di 27100 atau juga di WhatsApp boleh ya. Kalau belum ada, ya kita tutup saja ya untuk, ya ada ya, satu aja ya dulu ya. Halo, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam kakakku Rima Melati.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Orang Delapan Batu. Iya.
6: Delapan Batu Timur Tengah.
1: Ah, jauh betul Timur Tengah eh.
6: Tengah-tengah kan. Tanya Pinang Timur, tengah-tengah.
1: Iya Pak, gimana kabarnya Pak, sehat ya?
6: Alhamdulillah, sehat. Aku balik di Sembun, buka radio.
1: Pas pula ya?
6: Pas pula.
1: Tanam apa nih Pak Herman?
6: Enggak, belum mandi belum apa, ini langsung buka radio deh.
1: Oh gitu, langsung buka radio, mantap, mantap.
6: Iya.
1: Iya, nah, salam buat siapa nih, Pak Herman?
6: Salam satu untuk semua lah.
1: Satu untuk
6: lagi
1: semua.
6: Lagi ya,
1: ikut aja lah ya, Bang Herman ya.
6: Isi waktu aja.
1: Isi waktu biar ada suara dengar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Bang Herman di kilometer 8 ya, atau 8 Batu katanya ya. Semuanya yang sudah gabung di acara Persada Indonesia untuk hari ini, ada Ilek, ada Mama Dani, ada Hamzah Yusuf, ada Yusuf juga, ada Kak Deli ya, ada Mak Rusli, ada Pak Umar, ada Bang Udin, ada Herman barusan tadi ya, ada Bunda Isal juga di Pasir Pangareyan jauh-jauh, ada Siska yang sudah komentar juga ya, ada Bang Uya juga, ada Pak Demang juga sudah gabung. Terima kasih ya di acara ini ya, ada Madani ya, makasih. Salam sehat selalu semuanya, pendengar Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Saya Rima Melati mengucapkan selamat mendengarkan lagu-lagu yang akan kami putarkan ya, dan saya akan pamit dari ruangan Anda. Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa.

0: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia. Tanjung Pinang Sore.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
2: Kilau Pancasila.
4: Selamat sore pendengar program 1 RRI Tanjung Pinang. Apa kabar Anda di hari ini, di hari Minggu, hari ke-17 di bulan Mei tahun 2026. Hari ini cuaca cukup bersahabat sekali ya, dari pagi sampai sore hari ini. Untuk kita mungkin ya mengerjakan hal-hal yang tidak bisa kita lakukan saat hujan yang turun beberapa hari belakangan ini. Dan semoga tetap jaga lingkungan sekitar pendengar, karena kondisi cuaca musim pancaroba tentu banyak sekali sarang-sarang penyakit yang dapat menimbulkan dan membuat kita jatuh sakit. Tetap jaga kesehatan dan juga perbanyak minum air putih. Dan semoga di sore hari ini Anda masih tetap semangat dalam melakukan aktivitas, apalagi besok sudah mulai Senin, sudah mulai beraktivitas. 4 hari yang lalu libur cukup panjang sudah usai, tinggal esok untuk menyelesaikan semua pekerjaan yang mungkin tertunda atau rencana-rencana yang akan Anda urus esok dapat dilakukan di hari Senin, di 18 Mei tahun 2026. Sore ini juga terasa sedikit berbeda karena hari ini kita juga memperingati Hari Buku Nasional, sebuah momen sederhana namun penuh makna tentang bagaimana nih lembar demi lembar buku mampu membuka jendela dunia, menyalakan mimpi, bahkan menemani seseorang melewati masa-masa sulitnya. Dan di tengah cepatnya arus informasi dan dunia digital, buku tetap punya ruang istimewa. Nah, siapa yang masih memiliki ruang istimewa sebuah buku di hatinya ya? Karena jangan jarang sekali orang lebih asik sekarang menikmati waktu dengan memegang handphone ataupun tablet ataupun lain sebagainya dibandingkan baca buku. Kalau dulu zaman saya masih sekolah dan kuliah, itu buku deh kemana-mana yang dibawa, nunggu di bank, antrian, buku yang dibaca ya. Dan semoga di hari ini semangat kita untuk mencintai buku, membaca buku sebagai jendela dunia dapat terus ada dan dapat diaplikasikan dan diteruskan kepada generasi muda kita saat ini.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Satriadi, akademisi dari STY Pembangunan Tanjung Pinang, sangat mendukung dan mengapresiasi pelaksanaan sepak bola Piala Dunia 2026. Dengan rangkaian acara lainnya termasuk siaran langsung sepak bola Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Jangan sampai ketinggalan update berita terbaru dan peristiwa seputar sepak bola Piala Dunia 2026. Maju terus RRI untuk Indonesia.

Untuk dikenang dari Jikustik mengantarkan kita pada pukul 15.20 menit waktu Indonesia Barat, dan kami sampaikan informasi untuk Anda masuknya Fardu Sound Asar untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Minggu 17 Mei tahun 2026 pukul 15.25 menit waktu Indonesia Barat. Jelang masuk Fardu Asar untuk Kota Tanjung Pinang dan sekitarnya, kami hadirkan terlebih dahulu ke ruang dengar Anda lagu-lagu Islami.

Pendengar muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, akan berkumandang seruan azan tanda masuknya waktu sholat asar untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini Minggu 17 Mei tahun 2026 pukul 15 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من قال حين يسمع النداء اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته حلت له شفاعتي يوم القيامة. حديث رواه البخاري.
1: Dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mendoa sesudah mendengar azan, wahai Allah, Tuhan dari panggilan yang sempurna ini, dari solat yang berdiri kekal, berilah kiranya kepada Muhammad kedudukan dan kemuliaan yang tinggi, bangkitkanlah dia di hari kiamat di tempat yang mulia yang telah engkau janjikan. Niscaya akan turun kepada orang itu pertolongan di hari kiamat nanti. Hadis riwayat Bukhari.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah saat Anda pulang kerja dan menemukan rumah Anda berantakan dan istri Anda yang kelelahan mengurus segala macam pekerjaan rumah tangga? Nah, kisah berikut ini bisa diambil hikmahnya bagi para suami. Suatu hari, sebut saja si Hasan pulang ke rumah orang tuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, San, kok tumben pulang nggak bilang-bilang? Mana istrimu? Tanya sang ibu. Di rumah, Bu. Aku nggak bilang kalau mau kesini. Jawab Hasan. Loh, kenapa? Ya nggak boleh gitulah, San. Tanda sang ibu. Bu, aku mau tanya ya. Sesibuk itukah jadi ibu rumah tangga? Tanya si Hasan langsung membuka pertanyaan yang sudah ia pendam dalam hati. Kenapa? Kamu ada masalah sama istrimu? Tanya sang ibu. Ya, aku bingung aja, Bu. Rumah gak pernah beres, tiap malam ngeluh capek lah. Aku yang kerja tiap hari aja, biasa aja. Yang aneh lagi, Bu, kenapa istriku gak pernah dandan? Padahal itu kan wajib, istri harus terlihat cantik di depan suami. Aku lihat ibu kok biasa aja, gak pernah sesibuk istriku. Semua perasaan Hasan terhadap istrinya, dia keluarkan semua. Seketika itu raut wajah sang ibundanya berubah jadi amat serius. San, dengar ibu baik-baik ya, dengar ibu baik-baik. Pekerjaan ibu rumah tangga memang tidak banyak. Hanya berkutat pada membersihkan rumah, memasak, dan mengurus anak. Tapi ketahuilah, pekerjaan itu sungguh menguras tenaga dan pikiran. Coba lihat, mana pernah istrimu mengerjakan sesuatu pekerjaan sampai selesai? Heh? Yang istrimu lakukan pasti mengerjakan beberapa pekerjaan dalam waktu yang sama. Karena apabila tidak, maka semuanya tidak akan pernah selesai. Tetapi Bu, kenapa rumah kok jarang sekali rapi? Protes si Hasan. Karena istrimu lebih memprioritaskan anakmu daripada segalanya. Sedangkan pekerjaan mengurus anak memang sangat menyenangkan, tetapi membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang ekstra agar anakmu tidak jatuh, tidak menangis, dan mendapat perhatian yang cukup dari ibunya. Jadi pantaslah kalau tiap hari istrimu mengeluh capek, tetapi sesungguhnya hanya di bibir saja dia mengeluh capek. karena sebetulnya dia hanya memancingmu untuk meminta sedikit perhatianmu di waktu senggangnya ketika buah hati kalian telah tidur pulas. Jelas sang ibu mencoba menerangkan. Tapi bu, apa nggak bisa dia merawat dirinya sebentar aja? Ya luluran kek, ya facial kek, apalah. Protes si Hasan. Anakku Hasan, sejatinya seorang wanita itu sangat suka dimanja. Tidak ada wanita manapun yang menolak untuk luluran, apalagi spa. Tapi kembali lagi, ketika istrimu baru saja membuka perlengkapan tempurnya, yaitu kosmetik, tiba-tiba terdengar anakmu menangis. Dan akhirnya tidak jadilah dia merawat diri. Jangankan luluran. Bagi seorang ibu rumah tangga yang punya anak kecil, guyuran air mandi saja itu sudah menjadi obat bagi capek yang dia rasakan, Hasan anakku. Jadi jangan sekali-kali kamu banding-bandingkan istrimu dengan teman-teman kerjamu atau wanita lain yang terlihat begitu cantik dengan polesannya. Hah? Dia sudah berkorban merelakan waktu yang paling dia senangi untuk mengurus anakmu dan kamu sebagai suaminya. Kamu melihat ibu biasa saja karena memang anak ibu sudah besar-besar. Begitu juga dengan istrimu nanti. Ketika anak kalian sudah besar, istrimu akan lebih memperhatikan dirinya dan merawat diri lagi. Ingat, Hasan, pesan ibu ini. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Begitulah sang ibu menjelaskan semua apa yang dikeluhkan si Hasan atas istrinya dengan runtut dan detail sesuai dengan pengalamannya sebagai ibu rumah tangga sejati. Seketika itu juga hati si Hasan seolah diguyur air hujan. Semua anggapan dan keluhan negatif atas istrinya jadi sirna. Tanpa terasa butiran bening menetes dari sudut matanya. Sang ibu pun tahu gelagat itu. Sebelum air matanya ikut turun, dia mengalihkan perhatian. Oh ya, kamu mau minum apa, San? Ah, gak usah, Bu. Aku mau pulang sekarang aja. Alhamdulillah, ya Allah. Pendengar, pesan sang ibunda yang luar biasa di bagian akhir tadi. Bersabarlah. Jangan sampai kau tergoda dengan perempuan lain hanya karena istrimu tidak berdandan. Sayangi istrimu, luangkan sedikit waktu untuk mengusir kelelahannya dan kepenatannya, yaitu dengan memanjakannya. Wajar istrimu mengeluh karena ingin mendapatkan perhatian, pengertian, dan kasih sayangmu. Semoga kisah ini menginspirasi. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kak, aku mau pesan fried rice with egg scrambled eggs nya 1, java ice yang 1, plus ice ya kak.
1: Kalau aku nasi goreng telur 1 sama es teh manis 1 kak. Ini nasi gorengnya gak usah pedas ya kak.
0: Kak, bilnya dong.
2: Saya hitung ya kak. Fried rice with scrambled egg tambah java iced tea-nya Rp40.000. Nasi goreng tambah es teh manisnya Rp15.000.
0: Loh, menunya sama. Kenapa harganya beda?
2: Masih bangga dengan menu kebarat-baratan. Padahal aslinya lokal.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Peringat pukul 16 waktu Indonesia Barat, nanti kami akan ajak Anda untuk mengikuti siaran berjaringan melalui Warta Lintas Berita Berjaringan Koran Nusantara 15 Pedang Perabu yang akan kita rilis dari RRI Batam.

0: Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil menyetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari Belanda, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
2: Ketika pemain ada kendala dalam melakukan permainan judi online, nanti mereka masuk untuk memperlancar.
3: Memang dari sore semalam itu mulai ramai. Semalam kan hari Rabu kan kapal 13.
1: Lintas Berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Hana Panjaitan. Berita Korwil kita awali dari RRI Tanjung Pinang. Polresta Tanjung Pinang bongkar operasi judi online di rumah kontrakan sebanyak 4 pelaku diamankan beserta barang bukti. Selengkapnya dilaporkan reporter Rizvan Badrian.
4: Satreskrim Polresta Tanjung Pinang berhasil menggerebek sebuah rumah kontrakan di Jalan Cendrawasih, Kelurahan Batu 9 yang dialihfungsikan sebagai pusat operasional judi online. Dalam aksi tersebut, polisi mengamankan 4 operator berinisial MRH, RA, YAP, dan SA yang tengah mengelola layanan live chat. Kasat Reskrim Polresta Tanjung Pinang AKP Wamilik Mabel menyatakan, para pelaku berperan sebagai layanan pelanggan untuk membantu pemain yang mengalami kendala teknis. Sejumlah barang bukti berupa 4 unit laptop, 4 ponsel, serta berbagai tangkapan layak aktivitas perjudian turut disita dari lokasi kejadian.
2: Dan mereka melakukan permainan tersebut dengan cara mereka membuka aplikasi judi online, kemudian mereka melakukan live chat. Gunanya untuk apa? Ketika pemain ada kendala dalam melakukan permainan judi online, nanti mereka masuk untuk memperlancar permainan tersebut.
4: Para operator ini diketahui telah mengelola sedikitnya 12 situs judi online selama 5 bulan terakhir sejak Desember 2025. Atas pekerjaan tersebut, setiap pelaku menerima upah bulanan sebesar 5 juta rupiah, serta bonus tambahan mencapai 11 juta rupiah jika bekerja lembur. Polisi saat ini sedang memburu seorang penyedia dana berinisial AS yang diduga kuat berada di luar negeri. Penyelidikan sementara menunjukkan bahwa jaringan ini terkoneksi secara internasional, mengingat salah satu pelaku memiliki pengalaman kerja serupa di Kamboja.
2: Melakukan aktivitas di luar jam, dia mendapatkan bonus sampai bisa dengan 10 sampai dengan 11 juta. Yang mengaji ada user berinisial AS, saat ini berada di luar negeri.
4: Keempat tersangka kini terancam hukuman penjara maksimal 9 tahun berdasarkan Undang-Undang ITE dan KUHP yang berlaku. Selain pidana kurungan, mereka juga menghadapi tuntutan denda material dengan nilai mencapai 10 miliar rupiah. Reporter Rizvan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Berita selanjutnya datang dari RRI Bengkalis. Libur nasional, jumlah penumpang pengguna jasa penyeberangan di Pelabuhan Air Putih Bengkalis alami peningkatan. Dinas Perhubungan menurunkan 4 kapal untuk menghandle kondisi tersebut. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
5: Pelayanan penyeberangan di Pelabuhan Roro Air Putih Bengkalis menuju Sungai Selari mengalami peningkatan signifikan sejak Rabu 13 Mei 2026 kemarin. Lonjakan penumpang dan kendaraan tersebut terjadi seiring momentum libur nasional, kenaikan Isa Al-Masih dan cuti bersama 14 hingga 15 Mei 2026. Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis pun melakukan berbagai langkah antisipasi guna mengurai antrean kendaraan di pelabuhan apabila terjadi peningkatan. Selatan. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis Ardiansah melalui Kepala Bidang Pelayaran Edi Kurniawan mengatakan pihaknya telah menambah armada kapal yang beroperasi untuk melayani masyarakat selama masa libur nasional. Dengan mengoperasikan 4 armada kapal sejak Kamis kemarin, 4 kapal ini akan tetap beroperasi hingga Minggu mendatang. Menurut Edi Kurniawan, peningkatan antrian saat ini masih didominasi kendaraan kecil atau mobil pribadi, sementara kendaraan angkutan besar masih dalam kondisi normal. Ia juga menyebutkan arus kendaraan dari arah Sungai Pakning menuju Pelabuhan Bengkalis masih relatif lancar dan belum terjadi kepadatan signifikan.
3: Kalau dari Sungai Selari, saya tadi pantau masih mengalir aja, artinya masih inilah nunggu muatan. Kalau yang di Bengkalis memang dari sore semalam itu mulai ramai. Semalam kan dari Rabu kan kapal 3 operasi biasanya. Semalam kami tambah 1 kapal lagi jadi 4. Menjelang sore lah atau salah, menjelang malam.
5: Namun demikian, Dinas Perhubungan juga mengakui masih terdapat kendala pada Dermaga 2 Sungai Pakning. Ponton di dermaga tersebut saat ini mengalami kerusakan sehingga belum dapat digunakan untuk kendaraan angkutan berat. Sementara itu, salah seorang pengguna jasa penyeberangan Ijaz mengaku harus menunggu cukup lama sebelumnya bisa masuk kapal. Ia tiba di pelabuhan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat dan baru bisa berangkat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Namun, antrian pada hari ini diakuinya cukup ramai.
6: Sekitar jam 9.
7: 9, ya.
6: Bawa apa? Bawa mobil Grandmack.
7: Grandmack?
6: Ya.
7: Grandmack itu bawa barang?
6: Ya.
7: Jam 9 tadi masuk, itu masih ramai orang atau udah?
6: Udah ramai, Pak.
7: Udah ramai juga, ya?
6: Udah penuh.
5: Adapun kapal yang beroperasi melayani penyeberangan air putih Sungai Selari saat ini yakni KMP Suwarna Putri, KMP Bahari Nusantara, KMP Permata Lestari, dan KMP Sereya Domar. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
0: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Kita beralih ke RRI Ranai. Berika Agus Subandi atau Erik berhasil mengharumkan nama daerah dengan meraih medali perak pada ajang PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026. Berikut laporan Analia Widi.
8: Atlet pickleball asal Kabupaten Natuna, Berika Agus Subandi atau yang akrab disapa Erik, berhasil mengharumkan nama daerah dengan meraih medali perak pada ajang PPA Asia Kuala Lumpur Open 2026. Erik tampil di kategori tunggal putra amatir dan sukses menembus partai final turnamen internasional tersebut. Dalam perjalanannya menuju babak final, Erik menunjukkan performa impresif dengan menaklukkan sejumlah lawan dari berbagai negara Asia Tenggara, seperti Singapura, Malaysia, dan Vietnam. Erik kepada RRI menyampaikan rasa syukur atas capaian yang diraihnya di ajang internasional tersebut. Ia menilai pengalaman bertanding melawan atlet dari berbagai negara menjadi pembelajaran berharga untuk meningkatkan kemampuan di masa mendatang.
9: Alhamdulillah atas perolehan medali perak ini, meskipun belum mendapatkan hasil yang maksimal, tapi pengalaman ini sangat-sangat luar biasa bagi kami.
8: Selama mengikuti turnamen, Erik mendapat pendampingan langsung dari pelatih Andi yang terus memberikan arahan strategi serta motivasi baik dalam latihan maupun pada pertandingan. Dukungan tersebut turut membantu Erik tampil percaya diri menghadapi para pesaingnya di lapangan.
10: PPA Kuala Lumpur Open tanggal 13 sampai 17 Mei merupakan bagian dari PPA Asia Tour yang merupakan level tertinggi kompetisi pickleball yang ada di dunia, diikuti oleh lebih dari 600 peserta dari berbagai negara. Persiapan yang dilakukan untuk menghadapi kompetisi tingkat dunia ini, kami melakukan peningkatan tidak hanya frekuensi latihan, tapi juga intensitas latihan dalam beberapa pekan terakhir.
8: Sementara itu, Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Natuna, Hikmatul Arif, menyampaikan apresiasi atas capaian yang diraih atlet asal Natuna tersebut. Menurutnya, prestasi ini menjadi kebanggaan bagi masyarakat Natuna, sekaligus membuktikan bahwa atlet daerah mampu bersaing di tingkat internasional. Prestasi Erik dinilai dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus berlatih dan berani tampil di ajang nasional maupun internasional. Pemerintah daerah juga berharap capaian tersebut mampu mendorong perkembangan olahraga pickleball di Natuna. Dari Natuna Kepulauan Riau, Analia Widi melaporkan.
1: Dari Ranai kita menuju RRI Bukit Tinggi. Tiga atlet Sumbar berjaya pada ajang Belgium Open Pencaksilat Championship 2026. Berikut laporan Joni Barbeta.
11: Tiga atlet pencak silat Sumatera Barat sukses mengharumkan nama daerah sekaligus Indonesia di kancah internasional dalam ajang Belgium Open Pencak Silat Championship 2026 di Schoten, Belgia. Kontingen Sumatera Barat menorehkan prestasi gemilang dengan raihan satu medali emas, satu perak, dan satu perunggu. Medali emas diraih Rama Ken Sigit yang tampil impresif di kelas A putra 65 hingga 70 kg. Sementara itu Zahra Fadli menyumbangkan medali perak dari kelas D putri 60 hingga 65 kg. Adapun medali perunggu dipersembahkan M Farid dari kelas B putra 50 hingga 55 kg. Ketiga atlet tersebut berasal dari perguruan Satria Muda Indonesia. Selain berprestasi di arena pertandingan, mereka juga memiliki latar belakang yang membanggakan. Ramakin merupakan anggota Direktorat Samapta Polda Sumatera Barat. Melalui jalur prestasi, Farid tercatat sebagai mahasiswa Politeknik Negeri Padang dan Zahra merupakan mahasiswi STIKES Indonesia. Gubernur Sumatera Barat Mahyaldian Serullah mengapresiasi capaian tersebut dan menegaskan keberhasilan atlet daerah di level internasional harus didukung dengan pembinaan berkelanjutan, termasuk membuka ruang keterlibatan pihak ketiga dalam mendukung pendanaan dan pengembangan prestasi atlet di kemudian harinya.
12: Termasuk peningkatan prestasi dari atlet itu sendiri.
13: Harapan kita memang demikian tentunya, karena memang prestasi, olahraga prestasi. Kalau itu memang prestasi adalah menjadi bagian yang kepada pihak-pihak, mungkin pengusaha-pengusaha, inilah saatnya ya membantu pemuda-pemudi kita sehingga mereka akan punya ruang dan punya dukungan untuk bisa mengadakan prestasi-prestasi terbaik mereka untuk diri mereka, untuk daerah, untuk kita semua.
11: Prestasi ini diharapkan menjadi motivasi bagi generasi muda Sumatera Barat untuk terus berprestasi dan mengharumkan nama bangsa di kancah dunia. Dari RRI Bukit Tinggi, Joni Marbeta melaporkan.
0: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
1: Berita selanjutnya kami hadirkan dari RRI Batam. Batam memperkuat kewaspadaan terhadap hantam virus di tengah tingginya aktivitas pelaku perjalanan internasional dan munculnya laporan kasus di Indonesia. Laporan selengkapnya disampaikan Faik Iqbar Muzaki.
14: Pemerintah dan instansi kesehatan di Kota Batam terus memperkuat kewaspadaan terhadap penyebaran hantavirus menyusul munculnya laporan kasus di Indonesia serta tingginya mobilitas internasional di wilayah perbatasan. Kepala Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan pengawasan di pintu masuk internasional seperti pelabuhan dan bandara terus dilakukan melalui sistem surveillance terhadap penumpang, alat angkut, hingga lingkungan sekitar. Menurutnya, pengawasan juga dilakukan terhadap keberadaan tikus yang menjadi salah satu hewan pembawa berbagai penyakit penular termasuk hantavirus.
15: Kita setiap saat melakukan kewaspadaan terhadap pintu masuk ya. Teman-teman kami yang bertugas di pelabuhan, bandara itu, mereka melakukan surveillance, jadi pemantauan terhadap penumpang, alat angkut, dan juga barang gitu. Makanya itu dari dulu sebenarnya menjadi konsen karantina kesehatan dalam pemeriksaan alat angkut, lingkungan. Jadi kewaspadaan itu tetap kita lakukan mulai dari pengawasan orangnya, kemudian juga pengawasan alat angkutnya, dalam hal ini pesawat maupun kapal ya.
14: Ia menjelaskan, pemeriksaan terhadap pelaku perjalanan dilakukan menggunakan thermal scanner dan sistem self-assessment melalui aplikasi All Indonesia. Selain itu, survei tikus di kawasan pelabuhan dan bandara juga rutin dilakukan untuk mendeteksi potensi penyakit yang dibawa hewan pengarat tersebut. Sementara itu, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit atau P2P Dinas Kesehatan Kota Batam, Melda Sari, mengatakan Dinas Kesehatan telah menyiapkan langkah sosialisasi dan pengendalian melalui puskesmas serta fasilitas kesehatan di Kota Batam.
16: Jadi nanti akan kita buat leaflet, kemudian Instagram dari masing-masing puskesmas yang terkait virus tersebut seperti itu, dan bagaimana cara pengendaliannya. Nanti akan dibuatkan leaflet dan akan kita share dengan masing-masing puskesmas seperti itu.
14: Dinas Kesehatan Kota Batam bersama Balai Besar Kekarantinaan Kesehatan Batam menghimbau masyarakat tidak perlu panik terhadap isu hantavirus, namun tetap diminta meningkatkan kewaspadaan dengan menjaga kebersihan rumah dan lingkungan sekitar guna mengurangi risiko keberadaan tikus yang berpotensi membawa dan menyebarkan penyakit zoonosis, serta segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan apabila mengalami gejala seperti demam, flu, nyeri badan, maupun gangguan pernapasan. Lebih lanjut, mereka juga akan terus memperkuat edukasi dan pengawasan guna mencegah penyebaran penyakit menular di wilayah perbatasan. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fagi Bermusaki melaporkan.
1: Pendengar RRI Korwil Nusantara 15 Padang Prabu, kami hadirkan perjalanan menuju Tanah Suci menjadi momen penuh haru bagi Wan Izar, jamaah haji tertua asal Kabupaten Natuna tahun 2026. Di usianya 80 tahun, petani kelapa ini akhirnya mewujudkan impiannya menunaikan ibadah haji setelah melalui penantian panjang bersama doa dan dukungan keluarga. Berikut feature produksi RRI Ranai yang dibawakan Erik Muhammad.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini saya berada di Masjid Baitul Izzah Natuna dalam acara pelepasan calon jamaah haji tahun 2026. Suara lantunan doa menggema lembut di dalam Masjid Agung Baitul Izzah mengalun pelan menyusup ke setiap sudut ruangan. Aroma karpet masjid yang khas berpadu dengan haru yang terasa begitu kental di udara. Satu persatu calon jamaah haji duduk bersimpuh, menundukkan kepala, larut dalam kekhusukan menjelang perjalanan suci mereka. Usai prosesi pelepasan resmi oleh pemerintah daerah, suasana berubah menjadi semakin hangat. Doa bersama yang dipimpin oleh Imam Masjid Agung Baitul Izzah, Ustadz Tirta Yasa, mengalir hikmat, menyatukan harapan antara jamaah dan keluarga yang mengantar. Tangan-tangan terangkat, bibir bergetar memanjatkan doa, sementara mata mulai berkaca-kaca menahan rasa yang tak terbendung. Sebanyak 36 jamaah haji asal Kabupaten Natuna yang tergabung dalam kloter 2 bersiap melangkah menuju Tanah Suci. Dengan komposisi 13 laki-laki dan 23 perempuan, mereka membawa bukan hanya bekal perjalanan, tetapi juga titipan doa dari keluarga dan masyarakat. Ketika doa usai, suasana seketika dipenuhi gerak dan rasa. Jamaah dan keluarga saling mendekat, berjabat tangan erat, seakan tak ingin melepaskan. Pelukan hangat terjadi di berbagai sudut, diiringi bisikan doa dan harapan yang lirih. Tak sedikit air mata yang jatuh, mengalir tanpa bisa ditahan, menjadi saksi betapa dalamnya makna perpisahan ini. Di tengah momen itu, lantunan labbaikallahumma labbaik mulai terdengar. Suara itu perlahan membesar, menggema, mengiringi langkah para jamaah yang mulai beranjak. Getarannya terasa hingga ke dada, menghadirkan suasana sakral yang menyentuh hati siapapun yang hadir. Di antara para jamaah, tampak sosok Wan Izhar, calon jamaah haji tertua, berusia 80 tahun. Wajahnya tenang, namun matanya menyimpan perjalanan panjang penuh perjuangan. Sebagai petani kelapa, ia menabung sedikit demi sedikit sejak tahun 2020. Hingga akhirnya mendapat kesempatan berangkat tahun ini melalui prioritas lansia. Dukungan keluarga menjadi kekuatan besarnya. Dengan 6 anaknya dan 13 cucu, doa terus mengalir untuknya. Di momen perpisahan itu, pelukan dari anak dan cucunya terasa begitu erat, seakan menyampaikan harapan agar ia kembali dengan selamat.
1: Ya, ini umur berapa, Pak? 80. Ini haji keberapa? Apa? Haji pertama. Iya. Ini menunggu berapa tahun, Pak, setelah nanti sampai di berangkat di tahun 2026?
2: Kenal lansia. 5 tahun, tak boleh kurang.
1: Oh, 5 tahun. Maksudnya 5 tahun. Gimana kesannya untuk haji 2026 seperti apa?
2: Katanya.
1: Kesannya seperti apa untuk berangkat di tahun ini,
2: Pak? Alhamdulillah.
1: Pak, berarti Aki daftar tahun berapa nih?
2: Tahun 2020.
1: 2020 berarti?
2: 2020.
1: 5 tahun Aki. Kan prioritas lansia tadi.
2: Cepat.
1: Ini Pak Tuanta. Tapi di sehari-hari, Aki kena sebagai penuh.
0: Sinergi berbagai pihak turut memastikan seluruh proses berjalan lancar. Namun di atas semua itu, kekuatan doa dan kebersamaan menjadi hal yang paling terasa dalam pelepasan ini. Langkah demi langkah, para jamaah ini menjauh. Namun gema doa dan lantunan talbiyah masih terasa tertinggal di dalam masjid. Sebuah awal perjalanan suci telah dimulai, membawa harapan besar untuk kembali dengan predikat haji yang mabrur. Dari Masjid Agung Baitul Izzah, Ranai Natuna, haru dan doa mengiringi setiap langkah menuju Tanah Suci. Semoga seluruh jamaah diberikan kelancaran, kesehatan, dan kembali dalam kebahagiaan sebagai haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ranai, Natuna, Erik Muhammad melaporkan untuk Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Hana Panjaitan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Sekian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

0: Ada masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Ada Raja Patah Hati. Lagu ini juga mengantar kita pada pukul 16.30 menit waktu Indonesia Barat. Dan di sore hari ini cuaca sangat indah sekali ya pendengar, untuk Anda mungkin yang ingin menikmati suasana olahraga di sore hari. Kami akan update dulu untuk Anda bagaimana perkiraan cuaca di esok hari ya, karena esok Senin sudah mulai beraktivitas kembali setelah libur 4 hari bersama dengan BMKG Tanjung Pinang.
1: Perkiraan cuaca hari ini, update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
0: Ada Mas Hayu di ujung telepon, saya sapa terlebih dahulu. Selamat sore Mas Hayu.
2: Selamat sore.
0: Apa kabarnya sore hari ini?
2: Alhamdulillah kabarnya baik, Kak.
0: Baik ya, meskipun suaranya kayaknya lemes sekali sore hari ini. Padahal cuaca sangat cantik sekali untuk jogging di kantor Mas Hayu ya.
2: Iya, cuacanya berawan tebal ini.
0: Iya, dibandingkan dua hari yang lalu hujan terus ya Mas Hayu. Tapi hari ini sangat asik nih untuk menikmati suasana sore hari ya. Oke, okay, untuk Kak. Esok bagaimana nih untuk perkiraan cuaca kita? Silakan Mas Hayu informasinya.
2: Oke. Okay. Selamat sore para pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari BMKG Tanjung Pinang. Seperti biasa, kami akan menyampaikan perkiraan cuaca untuk Kota Tanjung Pinang dan Kabupaten Bintan sekitarnya yang berlaku untuk esok hari Senin tanggal 18 Mei 2026. Cuaca untuk esok hari pada pagi harinya diperkirakan berawan dan masih ada potensi terjadi hujan ringan. Kemudian pada siang harinya juga berawan dan berpotensi terjadi hujan ringan yang sifatnya lokal. Untuk malam hari diperkirakan berawan dan pada dini harinya diperkirakan berawan dan pada beberapa wilayah diperkirakan ada potensi hujan ringan. Untuk angin bertiup dari arah selatan hingga barat daya dengan kecepatan 1 sampai dengan 10 km per jam dengan suhu udara berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar antara 70 hingga 97%. Kemudian untuk ketinggian gelombang di perairan Tanjung Pinang, Batam, Tanjung Balai Karimun, Bintan, Lingga, dan perairan Tambelan berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter atau kategori tenang. Dan untuk perairan Anambas dan Natuna berkisar antara 0,1 hingga 1,25 meter atau tenang hingga rendah. Untuk himbauan kepada masyarakat, waspada masih ada potensi pertumbuhan awan cumulonimbus yang dapat menyebabkan hujan sedang hingga lebat yang dapat disertai petir, kilat, dan angin kencang, terutama pada siang harinya. Sekian perkiraan cuaca esok hari yang dapat kami sampaikan. Selamat beraktivitas.
0: Baik, terima kasih Mas Hayu informasinya. Berarti kita masih diwarnai oleh hujan lokal dan juga berawan ya beberapa hari ini ya, esok ya.
2: Betul Kak Ri.
0: Oke deh, baik. Selamat bertugas kembali Mas Hayu. Selamat sore.
2: Selamat sore Kak.
1: Perkiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.
3: Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air.
4: Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia, selalu menarik perhatian. Selain kerap mengenakan baju safari, Soekarno juga memiliki penampilan khas mengapit tongkat komando. Namun, tahukah Anda, Bung Karno memiliki 3 tongkat komando yang bentuknya sama. Satu tongkat yang ia bawa saat keluar negeri, satu tongkat untuk berhadapan dengan para jenderalnya, dan satu tongkat lagi yang selalu ia bawa saat berpidato. Dalam sejarahnya, Soekarno pernah mengalami 7 kali upaya pembunuhan, namun ia selalu selamat. Konon, tongkat tersebut memiliki kekuatan magis yang melindungi Soekarno dari berbagai upaya pembunuhan. Salah satu kisah misteri yang terkait dengan tongkat Bung Karno adalah saat ia berkunjung ke Gedung Putih Amerika Serikat pada tahun 1961.

Ya, peningan masih dari kawasan Jalan Jenderal Lambat ini kilometer 4 Tanjung Pinang. Ada Marcel, mau dibawa kemana ya? Dan lagu ini juga mengantarkan kita pada pukul 16.44 menit waktu Indonesia Barat. Masih kami sajikan ke ruangan Anda informasi dan juga lagu-lagu hiburan pop Indonesia menemani weekend Anda di sore hari ini. Yang sore hari ini menikmati suasana ataupun hanya memilih untuk di rumah saja sambil mendengarkan Radio Pro 1 RRI Tanjung Pinang, ataupun juga sambil menyetrika nih, biasa di hari Minggu dipakai gunakan untuk mempersiapkan segala sesuatunya esok sore. Ya, apapun itu yang Anda lakukan, apapun yang Anda rencanakan untuk esok, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan sesuai dengan rencana. Dan BMKG juga sudah memprediksi bahwasannya esok cuaca di daerah kita itu masih berpotensi hujan dan juga berawan. Jadi tetap siap-siapkan semua atribut Anda yang Anda gunakan untuk mengantisipasi kondisi cuaca yang tidak menentu saat ini. Ada Glenn Fredly dan Audi Terpersona.

0: Kalau kata Insinyur Soekarno, bangsa yang tidak percaya kepada kekuatan dirinya sebagai suatu bangsa tidak dapat berdiri sebagai suatu bangsa yang merdeka. Sama aja, kalau kita gak percaya dan gak mau pakai produk buatan negara sendiri, gimana produk Indonesia bisa maju? Padahal, kita pasti bangga loh kalau ada berita tentang produk dalam negeri yang mendunia. Nah, agar produk kita bisa mendunia, pertama kita wajib mengenal dan memakai dulu dong. Setelah itu baru memperkenalkan. Jangan sampai kebalik. Yuk bersama-sama jadi pahlawan negeri dengan membeli dan memakai produk asli Indonesia.
1: Yang. Kamu ngantuk ya?
2: Enggak.
1: Udah kalau ngantuk aku aja gantian sini yang nyetir.
2: Enggak, udah biar aku aja lah.
1: Yang?
2: Hah? Apa?
1: Kamu tuh tadi udah merem matanya.
2: Masa sih?
1: Minggir, cepetan minggir. Sini biar aku aja yang nyetir. Apa itu microsleep? Microsleep adalah periode tidur singkat kurang dari 30 detik. Dengan ciri, sering berkedip secara perlahan, menunduk kemudian menyentakkan kembali, tidak dapat mengingat beberapa menit terakhir, dapat terjadi meski mata terbuka, tubuh tersentak atau hypnic jerk. Cara mengatasinya adalah dengan tidur selama 20 menit. Ingat, berhati-hatilah dalam berkendara.

Kita sering melihat awan mirip seperti gumpalan kapas putih yang empuk dan ringan. Tapi, apakah benar kalau awan memang aslinya ringan? Ternyata, ini salah besar loh. Dikutip dari United States Geological Survey USGS, rata-rata awan kumulus bisa memiliki berat hingga 500 ton atau sekitar 500 ribu kilogram. Wow! Namun, berat awan juga berbeda-beda, tergantung jenis awannya. Kalau awan itu berat, kenapa nggak jatuh ya? Awan tidak jatuh karena tetesan airnya sangat kecil. Tetesan air di awan rata-rata berukuran 1 juta kali lebih kecil dari tetesan hujan.

0: Kemudian arus angin di ketinggian meniup tetesan kecil ini dan menahannya di udara lebih lama. Konveksi panas juga membantu menjaga awan agar tetap melayang.
1: Sedapnya ikan goreng ini. Apa rahasia hijaunya? Iyalah sedap. Kan pakai minyak goreng ajaib.
2: Ajaib apa pula? Kenapa minyak hitam lega macam tu?
3: Kak Leha, hitam-hitam si buah salak. Makin hitam, makinlah lemak. Makan sajalah. Tak usah banyak kisah, banyak tanya.
2: Joyah pakai minyak jelantah ke? Tak boleh Joyah pakai minyak goreng berulang-ulang. Apalagi lebih dari 4 kali.
3: Tak adalah macam tu. Dari dulu, saya pakai minyak hitam macam ni. Tak ada masalah pun, masih sehat buka macam ni.
2: Ha, terlalu sering mengonsumsi minyak goreng yang digunakan berulang-ulang dapat mengakibatkan penyakit berbahaya, Joyah. Tak baik bagi kesehatan dan tak baik pula bagi lingkungan.
3: Oh, yuk ke? Yelah, kalau macam tu Kak Leha, saya tak nak lagi lah pakai minyak goreng.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

ya, mendengar dinas pariwisata Provinsi Kepulauan Riau ini bergerak cepat nih untuk membentengi sektor pariwisata dari ancaman isu hantavirus yang mulai menjadi perhatian internasional. Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Kepulauan Riau Hasan mengatakan bahwasanya hingga saat ini wilayah Kepulauan Riau masih aman dan belum ada laporan kasus hantavirus. Dan pihaknya telah menindaklanjuti hasil rapat lintas sektoral dengan memperketat pengawasan di pintu pelabuhan maupun juga bandara. Hal ini bertujuan untuk menjaga citra wisata Kepulauan Riau di mata wisman, terutama asal Singapura dan Malaysia. Selain mengetatkan akses, Dinas Pariwisata Kepulauan Riau juga menggalakkan gerakan wisata bersih dan Indonesia asri sebagai upaya mencegah munculnya faktor penyakit. Dan terkait standar kebersihan akomodasi, Hasan juga sudah menyoroti pengelolaan hotel dan resort agar konsisten menjaga sanitasi lingkungan guna mengantisipasi virus tersebut.

0: Setiap binatang memiliki jenis-jenis makanannya sendiri, tergantung dengan klasifikasinya, seperti karnivora, herbivora, dan omnivora. Namun, ada beberapa binatang yang juga memakan hal yang tidak biasa, sebagaimana binatang lainnya. Contohnya, memakan batu. Tahukah Anda, cacing kapal atau bahasa Latinnya, Littoredo abatanica, adalah salah satu binatang yang memakan batu, dimakan, dan dicerna, kemudian dikeluarkan menjadi pasir halus. Peneliti di Marine Science Center di Universitas Northeastern Massachusetts, Ruben Sipoy mengatakan, disebut cacing kapal karena mereka memakan kayu kapal. Mereka punya gigi kecil dan tajam, sehingga dapat membuat lubang. Kayu-kayu tersebut mereka simpan dan cerna di usus.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah Anda, Shigeru Ono adalah pejuang asing yang membela Indonesia ketika Jepang kalah melawan Sekutu. Banyak tentara Jepang memilih harakiri, namun Shigeru Ono tetap bertahan di Indonesia. Ono menambahkan namanya menjadi Rahmat Shigeru Ono. Ono mendapatkan tugas penting membuat buku rangkuman tentang taktik perang gerilya dan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Ono kehilangan tangan kanannya akibat ledakan mortir. Ono mengungkapkan alasan membela Indonesia karena Indonesia sudah banyak membantu Jepang. Kami ingin memberikan yang tidak bisa dilakukan oleh negara kami.

0: Lihat dong kalau bawa mobil, jadi basah nih.
1: Adab melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya? Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan, seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar, Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya?
0: Wih, Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.
2: Hai, katanya bangga. Tahu Indonesia aja enggak?
1: Mister aja tahu.

Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, kami sampaikan informasi untuk Anda masuknya fardu sholat maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu di hari ini, Minggu 17 Mei 2026 pukul 18 lewat 7 menit waktu Indonesia Barat. Dan saat ini waktu telah mengantarkan kita pada pukul 17.30 menit, akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda lagu-lagu islami jelang masuknya fardu maghrib untuk kota Tanjung Pinang dan daerah yang sewaktu.

pendengar muslimin dan muslimat, untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, akan kita dengarkan santapan rohani yang akan disampaikan oleh Ustaz Arusman Yusuf dengan judul Zakat Mengayomi, Kurban Melindungi. Dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Qur'an oleh saudara Salmadi yang akan membacakan Qur'an surah An-Nisa ayat 58 hingga 59 dan diikuti dengan tanda beduk dan azan maghrib untuk Kota Tanjung Pinang dan daerah-daerah yang sewaktu di hari ini Minggu 17 Mei tahun 2026 pukul 18.07 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah wa ala millati rasulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kawthar wa salli li rabbika wanhar inna shani'aka huwal abtar. Allah berfirman, sungguh kata Allah, kami telah memberikan kepada kalian nikmat yang banyak, oleh karenanya solatlah, lakukan solat Idul Adha, kemudian berkorbanlah. Pemirsa yang berbahagia, bersyukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini diberikan nikmat sehat, nikmat hidup, dan diberikan nikmat yang paling banyak sampai kita bisa menikmati semua nikmat-nikmat Allah itu dengan baik. Berselawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tunjuk ajar kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan sunnah-sunnahnya sampai hari ini. Pemirsa yang berbahagia, kali ini diberi judul pertemuan kita dengan zakat mengayomi, kurban melindungi. Apa maknanya? Zakat dan korban adalah dua ibadah yang memiliki dimensi sosial keagamaan yang kuat dalam Islam. Ada beberapa penjelasan yang menguatkan judul ini. Di antaranya, zakat mengayomi atau dia berada dalam dimensi sosial dan ekonomi. Seperti zakat berfungsi mengayomi atau melindungi dan memberikan rasa aman atau amanah kepada golongan yang kurang mampu atau fakir miskin. Artinya, dengan memberikan zakat kepada orang-orang yang kurang mampu, paling tidak untuk sesaat hidupnya bisa aman dari kemiskinan dan mungkin bisa berkelanjutan jika dia diberikan dalam bentuk produktif. Zakat itu sebenarnya adalah penyucian diri, baik itu zakat harta, zakat mal, ataupun zakat fitrah. Yang kedua-duanya berfungsi membersihkan harta, muzaki, dan mensucikan jiwa yang berzakat. Zakat juga bisa mengurangi kesenjangan, mengurangi ketimpangan ekonomi, dan membantu kaum duafa bisa terbebas dari jerat kemiskinan. Kalau betul-betul zakat bisa diimpun dengan baik dan dikelola dengan baik, kemudian diberikan kepada mustahik-mustahik yang membutuhkan. Karena zakat juga bisa sebagai pedulian sosial. Ketika kita mendistribusikan kekayaan, harta dari orang-orang yang kaya kepada orang-orang yang tidak mampu. Karena itu adalah anjuran Allah Subhanahu wa taala agar kekayaan para orang-orang aghnia itu tidak hanya beredar di kalangan orang kaya saja. Ini bisa membuat dan menjadikan kerukunan bertambah erat. Kaila yakuna dulatan bainal aghnia'a minkum, kata Allah. Harta itu
Sebaiknya tidak hanya beredar di kalangan orang-orang kaya di antara kamu. Oleh karenanya, didistribusikan melalui zakat, sedekah, infak, dan pemberian-pemberian lainnya pada orang-orang yang membutuhkan. Lalu bagaimana dengan korban? Korban itu adalah berdimensi spiritual dan kemanusiaan. Korban bisa membentengi dalam artian mendekatkan diri seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan membentengi diri dari sifat-sifat kikir. Karena sebagian nikmat-nikmat Allah itu berikan kita dengan banyak, maka kita dianjurkan berkorban. Kita berkorban bukan hanya menginginkan hal pada dagingnya, membutuhkan darahnya, kulitnya, bulunya.

Rasulullah mengatakan, "Man kana law sa'atun falam yudihha fala yuqribanna musallana." Hadis riwayat Tabrani. Siapa yang diberikan kelapangan oleh Allah berbentuk rezeki, lalu dia pada sampai bulan Zulhijjah, 10, 11, 12, 13 Zulhijjah, dia tidak berkorban. Rasulullah sampaikan, "Fala yuqribanna musallana." Sebaiknya jangan dekat-dekat di tempat solat kami, Rasulullah. Oleh karenanya, mari kita berkorban. Mungkin bisa berkorban dengan seekor kambing atau dengan seekor lembu 7 orang, atau berkorban dengan uang sekedarnya membantu pekerjaan, memberi makan. Paling tidak berkorbanlah, jangan pernah mencaci orang-orang yang berkorban atau menghalang orang untuk berkorban. Pemirsa yang berbahagia, korban juga bisa sebagai bentuk solidaritas sesama muslim. Korban membentengi umat dari perpecahan. Dia bisa membuat persatuan, mempererat tali silaturahim melalui pembagian daging yang tidak seberapa itu kepada sesama, pada masyarakat terutama yang membutuhkan. Jadi korban bisa diberikan kepada orang-orang kaya, bisa diberikan kepada orang-orang mampu, malah bisa diberikan kepada tetangga yang non-muslim kalau memang korbannya sudah memenuhi dan melebihi untuk orang-orang muslim. Menurut saya berbahagia, korban juga sebagai bentuk simbolik kemanusiaan. Korban menjadi momentum untuk mempererat persaudaraan kita. Mungkin selama ini kita tidak bertegur, selama ini mungkin kita renggang, atau mungkin ada permusuhan. Maka ketika kita memberikan daging korban, ketika kita membagi-bagikan, mereka merasa diperhatikan. Apalagi yang tak pernah menikmati daging, mungkin setahun sekali atau tidak sama sekali. Pendengar yang berbahagia, lalu apa kaitan dan perbedaannya? Zakat, perbedaan zakat dan korban. Kalau zakat itu bersifat wajib bagi orang yang mampu, sampai nisabnya, sampai haulnya bagi pada zakat harta, dan mempunyai kelebihan pada hari Idul Fitri dan akhir Ramadan pada zakat fitrah. Sedangkan korban adalah sunnah muakkad, artinya sunnah yang sangat dianjurkan Rasulullah SAW bagi orang yang punya kelebihan. Bagaimana hadis sebagian tadi? Yang perlu diperhatikan adalah bahwa korban itu boleh dimakan oleh orang-orang yang berkorban pesertanya. Jangan kita berprasangka dia yang berkorban juga makan harta, makan dagingnya. Boleh, itu perintah Allah. Dan soal hadis ayat 28. Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Jadi korban itu dipotong, ya dibersihkan, dicacah, dibagi. Nah, apa kata Allah? Fakulu minha wa at'imul ba'isal faqir. Boleh dimakan sebagiannya. Lalu kemudian sebagian yang lain diberikan pada orang-orang fakir, orang-orang membutuhkan. Kalau memang dia banyak, cukup, maka dibagikan seisi kampung itu. Kalau dia lebih banyak lagi, boleh dia terkeluar di tempat domisilinya dan boleh bagi pada orang-orang non-muslim untuk persaudaraan. Perbedaan kedua,

dua. Penyaluran zakat, mal, zakat wajib itu pada sekali setahun sudah sampai haul dan nisabnya. Demikian juga zakat fitrah, keluarkan sebelum sholat id. Sedangkan korban itu dilakukan setelah sholat id. Ini bedanya. Kalau zakat fitrah sebelum sholat id, tapi korban setelah sholat id. Tidak ada korban yang diwajibkan sebelum sholat id, dan tidak ada zakat fitrah diberikan setelah sholat id. Catatan yang perlu diperhatikan, bahwa zakat harta tidak boleh digunakan untuk membeli hewan korban. Zakat mar, zakat harta, ya zakat yang diberikan pada fakir miskin, dan kemudian tidak boleh diberikan kepada hewan untuk membeli hewan korban. Kedua, ibadah ini jika kita laksanakan dengan benar dan baik, maka dia bisa membentengi diri dari dosa-dosa yang dilakukan dan bisa mengayomi masyarakat setelah keseluruhan dari kesulitan ekonomi. Maka kami Basnas Perbiskupan Riau pada bulan Zulhijjah ini juga mengajak kaum muslimin yang sudah mampu, mari kita impunkan korban kita. Kami menampung korban. Kami juga menyalurkan korban. Alhamdulillah tahun ini kita salurkan ada 4 ekor untuk masjid-masjid, masyarakat yang tidak mampu. Itu yang kami himpunkan dari dana himpunan sumbangan orang-orang kaya, donator-donator yang ingin berkorban. Dan kita salurkan kepada masyarakat membutuhkannya. Berikan pada masjid-masjid yang mungkin mereka tidak pernah dapat korban atau minim sekali dia menerima korban. Mungkin hanya 1 ekor kambing padahal penduduknya kakaknya mungkin ratusan atau puluhan. Maka kami mencari di mana masjid masyarakat yang tak pernah mendapat korban, insyaallah kami hantarkan sesuai dengan kemampuan yang ada di Basnas. Terakhir kami himbau, mari himpunkan baik itu zakat, infak, sedekah, dan khusus pada bulan Zulhijjah ini himpunkanlah, berikanlah korbannya melalui Basnas Provinsi Kepulauan Riau. Insyaallah bermanfaat dengan harga Rp3.600.000 per orang. Himpunkan dan kita kumpulkan 7 orang, 1 ekor sapi atau kambing, lalu kita potong, disampaikan kepada masyarakat-masyarakat di mana mereka sangat membutuhkan daging korban itu. Demikian. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

qaimah. Ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah.

0: Anda.
1: Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Man aza ilal masjidi wara'a ahadallah nuzulahu binal jannati kullama ghadal awra'a. Hadis rawahul Bukhari.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang segera pergi ke masjid pagi atau petang, niscaya disediakan Allah tempat baginya di surga setiap dia pergi pagi atau petang. Hadis riwayat Bukhari.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angan-angan mereka yang telah mati ialah kembali ke dunia meski sejenak untuk menjadi orang saleh. Mereka ingin taat kepada Allah dan memperbaiki segala kerusakan yang dahulu mereka perbuat. Mereka ingin berzikir kepada Allah

Abdullah bin Busr radhiyallahu anhu mengatakan, ada dua orang Arab Badui datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya bertanya kepada beliau, "Ya Rasulullah, siapakah lelaki yang terbaik, yang panjang umurnya dan baik amalnya?" Jawab Rasulullah. Kemudian yang satu lagi bertanya, "Sesungguhnya ajaran Islam terlampau banyak bagi kami. Lalu adakah amalan yang mencakup banyak kebaikan yang dapat kami tekuni? Usahakan agar lisanmu selalu basah dengan zikrullah." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Ahmad dengan sanad sahih. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika seorang terbangun dari tidur, hendaklah mengucapkan alhamdulillahilladzi afani fi jasadi wa radda alayya ruhi wa dhina li bidzikrihi. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan tubuhku dan mengembalikan nyawa kepadaku serta mengizinkanku untuk berzikir kepadanya. Tidakkah kita sadari bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk memuji Allah saat bangun tidur? Karena Allah menghidupkan kita setelah mati dan mengizinkan kita untuk kembali mengingatnya. Benar, tidur memang identik dengan kematian. Saat tidur, manusia berhenti dari segala aktivitasnya dan acuh akan apa yang terjadi di sekelilingnya. Alangkah miripnya ia dengan orang mati. Andai saja Allah tidak mengembalikan ruhnya. Sekarang kita masih mengenyam nikmatnya hidup. Kita masih bisa menambah pahala dan menghapus dosa. Ingat bahwa suatu saat kita akan tutup usia dan semuanya menjadi angan-angan. Oleh karena itu, marilah kita wujudkan angan-angan itu mulai sekarang. Ibrahim bin Yazid al-Abdi mengatakan, suatu ketika Riyah al-Qaisi mendatangiku seraya berkata, "Hai Abu Ishaq," julukan Ibrahim, "ayo ikut bersamaku menemui penghuni akhirat dan marilah kita mengikat janji setia di samping mereka."

dan duduklah di sampingnya. Perhatikan liang kubur yang sempit itu, dan bayangkan kalau Anda berada di sana ketika papan-papan kayu menutup tubuh Anda. Lalu bongkahan tanah menimbun. Kemudian sanak keluarga dan handai taulan pergi satu persatu. Anda terbaring sendirian dalam keheningan dan kegelapan. Tak ada teman di sana. Tak ada yang Anda lihat selain amal Anda. Kiranya apa yang Anda dambakan di saat menegangkan tersebut? Bukankah Anda ingin kembali ke dunia supaya beramal saleh, supaya salat walau satu rakaat, atau bertasbih dan berzikir meski sekali? Nah, sekaranglah waktunya. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kiai Haji As'ad Humam adalah salah satu pahlawan muslim. Ia merupakan guru ngaji asal Yogyakarta kelahiran tahun 1933 yang membantu jutaan umat muslim fasih membaca Al-Quran. Beliau adalah penemu metode Iqra, cara cepat membaca Al-Quran yang fotonya terpampang jelas di belakang sampul buku Iqra. Di usia 18 tahun, Kiai As'ad mengalami insiden terjatuh dari pohon yang membuat dirinya cacat seumur hidup. Ia harus berjalan memakai tongkat dan lehernya tidak bisa bergerak. Ia tidak bisa melanjutkan sekolah dan memilih

0: di depan.
1: Waduh, piye ki, Bre?
2: Sama kayak aku ramudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
3: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch, yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

0: Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dari waktu ke waktu, nama ibu kandung selalu menjadi sistem keamanan saat membuat rekening bank. Bahkan saat ini, beberapa website juga meminta hal tersebut untuk lapisan keamanan penggunanya. Contohnya, saat seorang nasabah bank mendatangi customer service bank karena masalah kehilangan PIN ATM hingga kehilangan kartu debit. Ia akan ditanya siapa nama ibu kandungnya. Mengapa demikian? Dilansir dari CCMnet, penggunaan nama ibu kandung dalam lapisan keamanan adalah warisan sistem perbankan ratusan tahun lalu. Pada zaman dahulu, terutama orang barat, nama ibu kandung adalah sesuatu yang sangat jarang diketahui oleh orang lain, alias hanya diketahui oleh lingkaran terdekat. Apabila saat seorang wanita sudah menikah, ia akan menanggalkan nama aslinya dan mulai menggunakan nama suami sebagai nama panggilannya. Terlebih pada zaman dahulu, jarang terjadi kasus perceraian, sehingga nama suami biasanya akan terus dipakai hingga ia meninggal. Hal inilah yang membuat orang luar hampir tak bisa menebak nama asli ibu kandung, sehingga hanya bisa diketahui oleh keluarganya sendiri. Profesor Columbia dan pakar IT, Stephen Belovin, menemukan bahwa pertanyaan rahasia siapa nama gadis ibumu telah digunakan sejak 1882.

model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro.

mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: adik boleh ya, ambil coklat, susu, strawberry sama popcorn ya.
1: Iya, boleh sayang.
0: Ma.
1: Iya, boleh. Ambil yang adik suka.
0: Bukan, Ma. Ini kalau sabun mandi ada di rak makanan, terus kapas ada di rak mie instan. Ini loh, ada bumbu masak di rak susu.
1: Oh, itu pasti ulah pengunjung yang usil. Ambil barang ketika nggak jadi dibeli, ditaruh sembarangan. Ya udah, ayo kita bantu Om sama Tante pramuniaganya untuk kembalikan barang-barang ini ke tempat semula. Tidak sulit kan untuk membantu sesama dan mengajarkan kebaikan? Jangan membenarkan kebiasaan, tapi membiasakan kebenaran.

Pasti tahu kan, kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak, kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan. Ini pun tidak terlepas dari sejarah

0: Kebiasaan tersebut berimbas pada kebiasaan menyetir hingga sekarang. Namun faktanya, hanya segelintir negara saja yang menggunakan mode setir sebelah kanan ini.
1: Pokoknya sekarang kita

0: nabung. Kalau uangnya udah kekumpul, kita keliling Indonesia.
1: Setuju. Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selanjutnya kami akan update untuk Anda Warta Berita Sentral dari Pro 3 Jakarta pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir.
0: Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Israel terus serang sejumlah wilayah di Jalur Gaza. Dengar inilah warta berita selengkapnya Minggu 17 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah akan membenahi pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MBG agar tidak ada penyimpangan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Kita bikin MBG mendasar.
3: Presiden Prabowo Subianto memastikan akan tetap melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden menegaskan program MBG tetap menjadi prioritas pemerintah karena memiliki dampak besar bagi masyarakat. Di saat kunjungan ke berbagai daerah, Presiden Prabowo menerima pesan dari masyarakat agar program MBG tidak dihentikan.
1: Semua produsen di desa itu hidup dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. MBG kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani. Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan. Sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya.
3: Presiden Prabowo mengakui program MBG masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Kepala negara mengatakan pemerintah terus melakukan evaluasi atau pembenahan terhadap pelaksanaan program MBG di berbagai daerah sehingga tidak lagi ada penyimpangan.
1: Bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu. Siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan.
3: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menjelaskan, sebagai dukungan terhadap program MBG, Polri telah membangun 33 dapur MBG di wilayah 3T, tertinggal, terdepan, dan terluar, sehingga ada pemerataan dalam pemenuhan gizi untuk masyarakat Indonesia. Total, Polri memiliki 1.376 dapur MBG, yang diproyeksikan dapat memberikan bagi 3,44 juta penerima manfaat dan menyerap 68 ribu tenaga kerja.
4: Sampai dengan hari ini kami laporkan bahwa Polri telah memiliki 1.376 SPBG yang terdiri dari 736 SPBG telah beroperasi, 172 SPBG persiapan operasional, dan 468 SPBG dalam tahap pembangunan. Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
3: Pemerintah mencatat jumlah penerima manfaat program MBG telah mencapai 61,99 juta orang hingga tanggal 12 Mei tahun 2026. Pemerintah menargetkan 82,9 juta penerima manfaat pada akhir tahun ini. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Dengar, pemerintah menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei 2026 setelah dilakukan sidang isbat di kantor Kementerian Agama. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Yorike Fitri. Yorike.
5: Ya, Lukman, saat ini saya masih berada di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia dan Menteri Agama Nazaruddin Umar baru saja mengumumkan bahwa Hari Raya Idul Adha jatuh pada tanggal 27 Mei 2026 atau 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Berikut keterangan dari Menteri Agama kepada para awak media.
6: Hari Raya Idul Adha tanggal 10 Julhijjah 1447 Hijriah. Jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Saya ulangi, Hari Raya Idul Adha nanti akan datang jatuh pada hari Rabu 27 Mei 2026 Masehi. Demikian asumsi dan isbat pendapat awal Julhijjah 1447 Hijriah yang telah kita laksanakan dan kita sepakati bersama.
5: Sementara itu dalam sidang isbat yang digelar di Kementerian Agama sejak pukul 16 waktu Indonesia Barat tadi dihadiri oleh anggota Komisi 8 DPR Hidayat Nur Wahid dan juga beberapa perwakilan dari Duta Besar Negara Sahabat dan Organisasi Islam lainnya. Dan saat ini suasana di kantor Kementerian Agama Republik Indonesia sudah terlihat sepi dan tadi Menteri Agama Nazaruddin Umar didampingi oleh Wakil Menteri Agama dan juga Ketua dari Majelis Ulama Indonesia memberikan keterangan pers kepada para awak media terkait dengan penetapan Hari Raya Idul Adha pada 27 Mei 2026. Dari Kantor Kementerian Agama Jakarta, Yuriko Fitri, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi kerjasama seluruh pihak dalam menciptakan swasembada pangan. Informasi selengkapnya disampaikan Witra Adila.
7: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja di Kabupaten Tuban sebagai upaya penguatan ketahanan pangan nasional melalui agenda panen raya jagung serentak kuartal 2. Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menegaskan pentingnya konsistensi dalam sektor pangan bagi kedaulatan sebuah negara, yang menekankan bahwa Indonesia harus mampu mempertahankan produksi pangan secara aman, lancar, dan berkesinambungan.
8: Saudara-saudara para bayangkara, saudara harus jadi polisinya rakyat, harus sangat dekat dengan rakyat, tentara juga demikian. Karena itu, masalah swasembada pangan ini tidak mungkin kita capai tanpa dukungan dari semua pihak, dari para gubernur, para bupati, para camat, para kepala desa, para gapoktan, dari perum-perum BUMN-BUMN yang mendukung pupuk Indonesia yang menghasilkan benih, juga semua BUMN yang mendukung, dan akhirnya TNI dan Polri.
7: Sementara itu, Kapolri Jenderal Polisi Sigit Prabowo menyatakan bahwa kehadiran Presiden di Tuban ini menjadi suntikan motivasi yang luar biasa bagi institusinya. Kehadiran Presiden dianggap menjadi pengawalan agenda swasembada pangan pokok di Indonesia.
2: Polri berkomitmen untuk terus mendukung dan mewujudkan ekosistem pertanian jagung secara menyeluruh, mulai dari hulu sampai dengan hilir, meliputi penyiapan lahan, penyediaan bibit, penanaman, perawatan, hingga memastikan penyerapan hasil panen.
7: Kapolri juga menyampaikan rasa bangganya atas keterlibatan anggotanya secara langsung dalam ekosistem ketahanan pangan melalui pembangunan gudang logistik dan operasional pusat gizi atau SPPG dari Tuban. Witra Adila melaporkan.
0: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
9: Anggota Komisi 8 DPR RI Kiai Haji An'im Falahuddin Mahrus atau Gus An'im meminta jemaah haji di Indonesia untuk tidak khawatir dengan kenaikan biaya aftur. Hal itu disampaikan oleh Gus An'im saat menggelar halaqoh keuangan haji bertemakan optimalisasi dana haji untuk kemaslahatan umat di Pondok Pesantren Lirboyo Kota Kediri hari ini. Ia mengatakan sesuai dengan hasil rapat kerja Kementerian Haji dan Umroh dengan Komisi 8 DPR RI menyepakati bahwa kekurangan biaya aftur hampir 1 triliun rupiah ya tidak akan dibebankan kepada calon jemaah haji di Indonesia. Selain itu, tempat ini pula pihaknya juga mengapresiasi kepada kinerja Badan Pengelola Keuangan Haji BPKH yang mengelola dana haji senilai 180 triliun rupiah.
10: calon jamaah haji ke Medan ke Batam. Saya mendapat informasi kemarin juga mengalami lonjakan yang tajam yang asalnya dianggarkan 12M karena kenaikan harga tur sampai harus menambahi sampai 40M dan ini atas kesadaran pemerintah daerah sendiri tidak dibebankan kepada para calon jamaah.
9: Sementara itu, perwakilan BPKH Pusat, Sulistiyawati mengatakan bahwa pada tahun 2026 menjadi tahun pertama operasional haji yang dikelola oleh Kementerian Haji dan Umroh terpisah dari Kementerian Agama.
11: Definisi mampu mendaftar haji itu apabila punya uang 20 juta. Enggak punya juga untuk mendaftar. Kalau dari sisi emas cuma 10 juta, Bu. Enggak mau nama lu terus pasti lu sudah itu harus daftar haji. Jadi kalau punya sudah program saat ini gitu, kan berdasarkan sekarang dari 27 juta.
9: Hingga saat ini, sistem haji di Indonesia telah berbasis daftar tunggu nasional. Dari total 221 ribu jemaah, sebanyak 92% dialokasikan untuk haji reguler dan 8% lainnya untuk haji khusus. Ayu Citra melaporkan.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah.
12: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar jemaah haji Indonesia di sektor 10 mengapresiasi konsumsi bercita rasa Nusantara yang disediakan selama pelaksanaan ibadah haji. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Syariful Alam. Alam.
13: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan konsumsi yang di sektor 10 adalah rasa Nusantara dan dinikmati oleh jemaah haji Indonesia termasuk di berbagai sektor di Dakar Mekah ini. Dan jamaah haji memberikan apresiasi atas konsumsi rasa Nusantara tersebut. Seperti misalnya untuk siang hari ini, waktu Arab Saudi, konsumsi yang disediakan seperti nasi, tempe bacem, dan juga daging. Menurut Koordinator Konsumsi Sektor 10, Hajjat Halek, jamaah haji menikmati rasa Nusantara menu tersebut dan langsung menyantap makan siang tersebut. Berikut keterangan dari Akjan Hainlek.
14: Konsumsi makanan. Untuk pembagian ini, konsumsi juga?
15: Pembagian konsumsi ini sesuai dengan jadwal yang sudah kami sampaikan kepada kloten dan bahkan rombongan bahwa penyediaan makanan dan pengambilan makanan itu jam 12. Namun, sebelum jam 12 itu jemaah haji sudah standby di depan konsumsi untuk mengambil. Ada yang sudah jam 10:30, ada jam 11, dan bahkan 11:30. Semua jemaah itu sudah standby untuk mengambil makanan itu.
14: Penyajiannya seperti apa misalnya kalau siang?
15: Penyajiannya adalah kami sudah tentukan sebagaimana protap yang kami buat. Pembagian JKP1, JKP2, dan selanjutnya. Dan dalam kloter itu juga kami sudah tentukan rombongan-rombongannya. Sehingga jamaah itu datang, kami tidak perlu mengambil jamaah sendiri atau ketua rombongan sendiri yang langsung ambil di kloternya masing-masing. Dan pembagiannya juga sudah jelas, ketua rombongannya langsung masuk ke kamar dan dibagikan kepada semua jemaahnya atau kota jemaahnya.
16: Mungkin bisa dijelaskan dari awal, Pak, bagaimana?
13: Pendengar, dapat untuk pengambilan konsumsi di sektor 10 tower 1 dikoordinir oleh para ketua rombongan. Rombongan mengambil konsumsi sesuai dengan data yang terekap di konsumsi. Dan dalam menu tersebut, selain makan siang, ada juga tersedia air mineral dan buah-buahan. Untuk makan siang yang tersedia, dari pukul 11:30 waktu Arab Saudi hingga batas waktu jam 16 waktu Arab Saudi. Demikian dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana pemerintah Arab Saudi akan bangun masjid atas nama jemaah haji tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Berikut laporannya disampaikan Aan Ariska.
17: Saifuddin Abdul Muin Saideng, seorang imam masjid tunanetra asal Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, kembali menjadi perhatian di Tanah Suci, Mekah. Jemaah yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Makassar itu mendapat penghormatan istimewa dari pemerintah Arab Saudi yang berencana membangun masjid dan wakaf atas namanya. Penghormatan tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi kepada Saifuddin yang tercatat sebagai salah satu jemaah haji tunanetra pada musim haji 2026. Kisah perjuangan menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik tersebut menyentuh perhatian otoritas setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Selatan Iqbal Ismail mengatakan, penghormatan yang diberikan tidak sekedar seremoni biasa. Pemerintah Arab Saudi bahkan berkomitmen membangun masjid dan wakaf dengan menyematkan nama jemaah asal Indonesia tersebut sebagai simbol penghargaan atas perjuangan mereka menunaikan ibadah haji di tengah keterbatasan fisik di usia senja.
18: Kami dapat info dari pembimbing ibadahnya Kabupaten Sinjai bahwa kemarin ada dari tim Kementerian Haji dan Umrah Pemerintah Saudi mendatangi jemaah atas nama Saifuddin yang tunanetra melihat langsung dan kami menyaksikan ada di foto pemerintah Saudi memberikan hadiah kepada tunanetra tersebut karena semangatnya begitu besar ya dengan kondisi ya jemaah tersebut tunanetra tetapi jemaah tersebut masih ingin melaksanakan ibadah haji dengan beberapa tahun menabung. Ya.
17: Saifuddin sendiri sebelumnya telah menjadi perhatian karena kisah hidupnya yang penuh inspirasi. Meski mengalami keterbatasan dalam hal penglihatan, ia tetap aktif menjadi imam masjid di kampung halamannya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Dengan penuh kesabaran, ia menabung selama kurang lebih 20 tahun demi mewujudkan impiannya berkunjung ke Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Dari Embarkasi Makassar, A. Nariska melaporkan untuk RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran melepas Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang dalam rangka hari jadi Provinsi Kalimantan Tengah ke-69. Festival tersebut merupakan kegiatan yang masuk dalam kalender event Nusantara Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Dari RRI Palangkaraya, Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Budaya di tengah bisa sinkronisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelekkan terus ya kan karena sudah pilihan kita itu identitas kita.
2: Penyelenggaraan Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang FBIM Kalimantan Tengah tahun 2026 pada minggu pagi mengambil rute Bundaran Besar Talawang dan finish di lapangan Sanaman Mantike menjadi perhatian masyarakat dan wisatawan. Karnaval Budaya dilepas langsung oleh Gubernur Kalimantan Tengah Agustiar Sabran didampingi Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan dan Pangdam 22 Tambun Bungai, Mayjen TNI Jainul Arifin. Usai melepas peserta Karnaval Budaya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan kegiatan ini selalu dinantikan oleh masyarakat karena ragam budaya di bumi Tambun Bungai ditampilkan dengan penuh keindahan yang terpadu dalam harmoni.
1: Ingin melihatkan perekonomian ya kan budaya di tengah bisa sinkronisasi ini budaya nggak boleh ini harus kita gelekkan terus ya kan karena itu jati diri kita itu identitas kita kan gitu pasti kan saat ingat tidak lebih daripada 2,5.
2: Masyarakat tumpah ruah memadati tepian jalan yang menjadi jalur pelaksanaan karnaval. Seperti halnya salah seorang warga bernama Chandra yang mengaku sudah menunggu Karnaval Budaya sejak pagi karena ingin menyaksikan mobil hias dari masing-masing kontingen kabupaten dan kota.
3: Kita lihat semuanya sangat menarik ya dan semua peserta pawai budaya ini berusaha menampilkan yang terbaik dari instansi atau dari OPD atau dari kabupaten kota yang ada di Kalimantan Tengah. Kalau saya lihat semuanya sangat menarik dan beragam gitu, bervariasi sesuai dengan instansinya, sesuai dengan kabupatennya yang menjadi peserta dari pawai budaya ini.
2: Karnaval Budaya Festival Budaya Isen Mulang 2026 mengambil rute untuk peserta pejalan kaki dimulai dari Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Wahidin Sudirosodo, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Sedangkan rute untuk peserta mobil hias lebih panjang, yakni Bundaran Besar, kemudian Jalan Imam Bonjol, Bundaran Kecil, Jalan Diponegoro, Jalan Dr. Murjani, Jalan Ahmad Yani, dan finish di Stadion Lapangan Sanaman Mantike. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
0: Perkara berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
4: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin, 18 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, kemudian di Laut Flores bagian barat, dan juga di Samudra Pasifik Utara Maluku Utara. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Hindia Barat Sumatera Utara, Laut Flores bagian barat, Samudra Pasifik Utara Maluku Utara, serta di sekitar sirkulasi siklonik tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk di Selat Malaka, Riau, Jambi, Sumatera Barat, Lampung, perairan utara Banten, Jawa Tengah bagian timur, Jawa Timur bagian barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan bagian utara, Nusa Tenggara Timur, Laut Halmahera, Papua Selatan, dan Papua. Kemudian daerah konfluensi lain juga diperkirakan terbentuk di Laut Cina Selatan, Samudra Hindia Selatan, Nusa Tenggara Barat hingga Selatan Nusa Tenggara Timur, Laut Flores, Selat Makassar bagian selatan, Laut Maluku, dan Maluku Utara. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan sangat lebat hingga ekstrim di wilayah Sulawesi Utara. Kemudian potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, kemudian Maluku Utara, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Bandar Lampung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya, dan Banjarmasin. Terdapat juga potensi hujan sedang di Medan, kemudian potensi hujan ringan di Padang, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, Bengkulu, Serang, Jakarta, Bandung, Tanjung Selor, dan juga Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh dan Pekanbaru. Terdapat juga potensi udara kabur di Palembang, di Yogyakarta, dan Surabaya. Kemudian yang terakhir, terdapat juga potensi asap atau kabut di Jambi. Kemudian untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan sedang di Ambon dan di Jayapura. Terdapat juga potensi hujan ringan di Denpasar, Mataram, Kupang, sebagian besar Sulawesi, kemudian Ternate, dan sebagian besar Papua. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbaharui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Pasukan Israel terus melancarkan serangan artileri dan tembakan senjata berat ke sejumlah wilayah di jalur Gaza, termasuk Khan Yunis dan kamp pengungsi Al-Buruj. Meski gencatan senjata masih berlaku, di mana serangan juga menyasar pesisir kota Gaza melalui tembakan kapal angkatan laut Israel dan memicu kepanikan warga setempat. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pengurus Provinsi Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Nusa Tenggara Barat akan menggelar kejuaraan daerah dan kejurda atletik antar pelajar dan umum. Kejuaraan tersebut merupakan seleksi atletik menuju kejuaraan nasional tahun 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Syah Manaf dari RRI Mataram.
1: Berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus
2: Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Nusa Tenggara Barat PASI NTB akan menggelar kejuaraan daerah atau kejurda pada tanggal 4 sampai 5 Juni 2026. Ajang ini mempertandingkan kategori usia U16, U18, dan U20 yang diikuti para pelajar dari 10 kabupaten kota di NTB serta klub-klub atletik yang ada di daerah tersebut. Ketua PASI NTB Didi Sumardi menyampaikan kejurda merupakan agenda penting dalam pembinaan atlet muda secara berjenjang. Selain menjadi wadah kompetisi, ajang ini juga dimanfaatkan untuk menjaring atlet-atlet potensial yang akan dipertandingkan menuju level nasional.
1: Kemudian setelah itu nanti setelah kejuaraan provinsi di minggu pertama Juni, berikutnya adalah ke Jurnas yang sama ya di Jakarta. Ini sekaligus adalah sebagai ajang ya, kejuaraan provinsi itu sebagai ajang untuk menyeleksi mengikuti kejuaraan nasional atletik di Jakarta.
2: Selain itu, Ketua Bidang Pembinaan Prestasi PASI NTB Hari Gunawan mengatakan kejurda kali ini juga menjadi momentum untuk melakukan talent scouting atlet usia dini, khususnya pada nomor estafet tingkat sekolah dasar atau SD. Menurut Hari, pembinaan atlet sejak usia dini dinilai penting untuk menciptakan regenerasi atlet atletik yang berkelanjutan di NTB, khususnya pada nomor sprint yang selama ini menjadi salah satu andalan daerah.
3: Bahkan kita untuk kejurda ini berinisiasi untuk talent scoutingnya itu pada usia SD, pada nomor-nomor estafet. Ya, besok akan kita putuskan rincian nomornya itu antara 5 kali 80 meter atau 8 kali 50 meter. Di dalam rangka untuk menjaring sprinter dari usia dini.
2: PASI NTB juga menyiapkan program lanjutan menuju Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov sebagai bagian dari persiapan menuju Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Porprov dinilai menjadi tahapan penting untuk memperkuat prestasi atletik NTB di level nasional. Dari Mataram, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Terima kasih untuk Anda yang masih setia bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Di malam hari ini juga pendengar, kami akan ajak Anda untuk mengikuti mimbar agama Buddha yang edisi kali ini masih kami hadirkan rekaman ulang yang berjudul Makna Kemerdekaan bagi Umat Buddha Indonesia.

0: Selamat malam para pendengar RRI Pro 1. Malam ini kita ketemu lagi mimbar agama Buddha. Saya Akid, moderator untuk membawa acara pada malam hari ini. Jadi kita sudah menghadirkan narasumbernya dari Roma Way. Terus ya, dari panelis satu yaitu Sunarto
1: Agama Buddha.
0: Jadi malam ini kita akan membahas untuk para pendengar untuk supaya bisa menyimak apa yang akan disampaikan Romo Wei yang akan membawa topiknya dengan apa. Jadi kita dengar bersama-sama. Silakan Romo untuk menyampaikan topik pada malam ini.
1: Ya, nama budaya semuanya, pendengar dan moderator serta panelis.
2: Nama budaya.
0: Nama budaya.
1: Malam ini kita membahas sedikit yang santai aja ya. Mungkin ini lebih ke sharing sedikit. Kita dalam kehidupan ini kita selalu tidak selalu berjalan dengan sesuai harapan. Dan kadangkala kita di puncak kebahagiaan, kadangkala kita datang masalah bertubi-tubi. Ya, seakan hidup sedang diuji kesabaran kita. Dalam keadaan seperti ini, tidak jarang kita merasa bingung, putus asa, dan kehilangan arah. Ya, untuk hal-hal seperti ini, dalam ajaran Buddha menuntun kita supaya mendapatkan suatu ketenangan sejati tidak lahir dari ketiadaan masalah, melainkan dari bagaimana kita menyikapi masalah itu sendiri. Mari kita renungkan bersama 5 cara sederhana untuk tetap tenang di segala situasi sebagaimana yang diajarkan dalam Dharma. Pertama, memahami bahwa dunia ini bukan milik kita. Kebanyakan kecewaan muncul karena kita berharap dunia ini sesuai dengan keinginan kita. Kita ingin orang bersikap baik, pekerjaan lancar, ingin keluarga harmonis. Ternyata kenyataannya dunia ini tidak pernah tunduk pada keinginan kita. Segala sesuatu berjalan menurut hukum alam, hukum sebab akibat, dan menurut ego pribadi. Apa yang kita sukai akan berubah. Apa yang kita miliki bisa hilang. Apa yang kita banggakan bisa runtuh. Semua adalah tidak kekal. Mari kita bayangkan seseorang yang menggenggam pasir di tangannya. Semakin erat digenggam, semakin banyak pasir yang lolos keluar. Begitu juga dengan hidup. Semakin kita ingin memaksa dunia sesuai dengan keinginan kita, semakin kita lelah dan kecewa. Tetapi jika kita belajar menerima kenyataan apa adanya, hati akan menjadi lebih ringan. Kesadaran ini melatih kita memiliki UPK, keseimbangan batin, bukan berarti pasrah buta, melainkan tidak larut dalam gejolak. Kita tetap berusaha, tetapi tidak memaksa dunia harus sesuai dengan keinginan kita. Kedua, ketika masalah menimpa, kita sering merasa paling menderita di dunia ini. Seolah hanya kita yang mengalami ujian hidup. Namun kita membuka mata lebih luas, kita akan melihat bahwa penderitaan adalah sesuatu yang universal. Ada yang menderita karena kehilangan orang tercinta, Ada yang hidup dengan penyakit kronis, ada yang berjuang demi sesuap nasi, ada pula yang hidup dalam peperangan atau bencana. Kesadaran ini seharusnya melembutkan hati kita bahwa penderitaan bukan hanya milik kita, melainkan dialami oleh semua makhluk, dan disinilah welas asih akan tumbuh. Alih-alih terjebak dalam rasa kasihan pada diri kita, kita bisa mengubah penderitaan menjadi energi untuk membantu orang lain. Misalnya, saat kita merasa kesepian, cobalah hubungin orang yang juga kesepian. Saat kita merasa terbebani, cobalah menolong mereka yang bebannya lebih berat. Ajaibnya, ketika kita membantu orang, hati kita selalu ikut terasa lebih ringan. Buddha mengajarkan menghibur satu makhluk lain sama artinya menghibur diri kita sendiri. Ketiga, selesaikan masalah dengan sungguh-sungguh. Ketenangan tidak berarti dalam berpangku tangan. Justru ketenangan lahir ketika kita berani menghadapi kenyataan dengan penuh tanggung jawab. Setiap masalah muncul karena ada sebab, dan setiap sebab bisa ditangani. Menunda hanya membuat masalah semakin besar. Tetapi jika kita hadapi dengan tenang dan bijak, masalah justru menjadi guru kehidupan. Bayangkan seorang petani yang melihat gulma tumbuh di ladangnya. Jika ia menunda mencabutnya, gulma akan makin banyak dan merusak tanaman. Tetapi jika ia segera menangani, ladang kembali subur. Begitu pula masalah dalam hidup. Jika kita abaikan, kita akan bertambah besar. Tetapi jika kita hadapi dengan sungguh-sungguh, masalah bisa menjadi sarana untuk bertumbuh. Kadang masalah yang besar terasa menakutkan, tetapi jika kita pecahkan menjadi langkah-langkah kecil, kita akan menemukan jalan keluar. Yang penting adalah jangan lari, jangan putus asa, dan jangan biarkan masalah menumpuk. Keempat, menyadari bahwa segala sesuatu terjadi demi kebaikan. Kadang kita sulit menerima mengapa hal-hal buruk terjadi pada diri kita. Mengapa saya kehilangan pekerjaan? Mengapa saya sakit? Mengapa orang yang saya cintai pergi? Namun dalam ajaran Buddha, tidak ada yang terjadi secara kebetulan. Semuanya adalah hasil dari benih karma yang pernah ditanami. Dan setiap kejadian meski pahit, bisa menjadi guru yang berharga. Bunga teratai tumbuh dari lumpur. Tanpa lumpur yang kotor, bunga teratai tidak akan mekar indah. Begitu juga kita, tanpa kesulitan dan penderitaan, kebijaksanaan tidak akan muncul. Mari kita ingat Pangeran Siddhartha. Jika beliau tidak menyaksikan tua, sakit, mati, mungkin beliau tidak akan meninggalkan istana. Tetapi justru karena penderitaan itulah beliau terdorong menjadi jalan pembebasan hingga mencapai pencerahan. Dengan sudut pandang ini, setiap kesulitan bisa kita lihat sebagai kesempatan untuk tumbuh. Rasa sakit mengajarkan kesabaran. Kehilangan mengajarkan kita untuk tidak melekat. Kegagalan mengajarkan kita untuk rendah hati. Dan kelima, pikiran adalah akar dari segala tindakan. Apa yang kita pikirkan berulang-ulang akan membentuk kualitas batin kita. Bila kita terus memelihara pikiran negatif, batin menjadi gelap. Bila kita melatih pikiran positif, batin akan menjadi terang. Seperti ruangan gelap yang langsung berubah saat kita menyalakan lampu. Begitu pula kebaikan. Sedikit saja kebaikan mampu mengusir kegelapan dalam hati. Ketika marah, coba tarik napas dan hadirkan cinta kasih. Saat kecewa, ingatlah hal-hal baik yang masih kita miliki. Sangat saat cemas, lakukan satu tindakan kebaikan kecil, tersenyum menolong atau mendoakan. Buddha mengajarkan metta bhavana, cinta meditasi cinta kasih. Dengan hati penuh welas asih, kita hanya bukan hanya menyenangkan diri, tetapi juga memancarkan ketenangan bagi orang lain. Kebaikan ibarat lilin yang menyalakan lilin lain. Satu lilin bisa menyalakan ribuan lilin dan cahaya tidak akan berkurang. Demikian kebaikan semakin kita memberi, semakin terang batin kita. Ya, kira-kira ini yang saya sampaikan pada malam ini.
0: Ya, terima kasih kepada Romo Wei yang sudah membagikan materi yang sudah yang begitu untuk memfokuskan suatu cari ketenangan ya, bisa dikatakan cari suatu ketenangan dalam dalam agama Buddha. Jadi untuk bagaimana tanggapan untuk Romo Sutto mengenai ya, masalah ini?
3: Saya bukan mencari masalah sih sebenarnya. Cuman memang saking tenangnya ini saya menjadi kepikir, jadi kebawa kepikiran karena tadi di depan itu udah memahami bahwa dunia ini bukan milik kita. Kalau bukan milik kita, milik siapa? Gak. Gini, saya tertarik dengan kata-kata ego tadi. Ada disebutkan ego. Nah, ego kita senantiasa selalu kayak merasakan bahwa penderitaan kita sendiri jauh lebih berat. Memang kita sadar bahwa semua orang menderita, semua orang juga ada masalahnya, tapi kita selalu merasa bahwa oh, punya saya sendiri lebih berat, punya saya harus lebih penting, punya saya itu yang harus lebih gimana gitu. Nah, egoisme ini sebuah permasalahan baru ataukah memang selalu ada di hidup kita ini? Apakah kita ego ini pikiran kita yang ego ini linkan ke pikiran, dia mempengaruhi ke pikiran kita, atau pikiran kita yang mempengaruhi ego kita sehingga membuat kita itu menjadi kayak egosentrik gitu loh.
1: Ya. Terima kasih Romo. Ini pandangan saya pribadi ya, mungkin ada pandangan lain ya. Kalau menurut saya yang saya pelajari, ego itu ya setiap orang itu pasti ada ya. Yeah. Dan setiap orang ini merupakan suatu akar masalah ya, karena dunia ini setiap orang pasti merasa dirinya benar, saya, aku itu benar, dan manusia itu tidak ada yang mau disalahkan gitu ya. Justru karena pada pandangan pribadi itu yang tentang saya itu benar, masing-masing menyatakan diri kita ini tidak ada salah, justru itu yang mengakibatkan adanya perselisihan, perdebatan, pertengkaran, bahkan perang ya. Itu karena adanya ego yang besar, merasa dirinya yang benar,
3: pengen menguasai.
1: Ya, pingin merasa dia yang benar gitu. Jadi pikiran, kalau siapa yang mengaruhi pikiran, saya pikir itu karena adanya ego ini, pikiran kita yang dipengaruhi gitu. Ya, jadi kalau kita bisa memahami kalau ego itu terlalu besar itu mengakibatkan penderitaan, justru kita harus mengontrol ego kita, diri kita itu, dan menyadari bahwa ego itu memang ada, kita bukan asumsi tidak ada menghilangkan suatu ego ya, tapi kita menyadari ego itu dan kita harus mengontrol supaya tidak terlalu mempengaruhi di pikiran kita gitu.
3: Apakah Romo ada?
0: Iya. Saya merasa itu ego itu tak bagus punya.
3: Saya juga merasa tak bagus. Ya,
0: karena adanya ego di situ. Kalau bagusnya kita tidak mengembangkan ego tersebut. Lebih kita mengembangkan seperti metta, mudita, upekkha di situ.
3: Ya. Brahma Vihara Parana.
0: Ya, itu yang kita mengembangkan cinta kasih, belas kasihan itu kita lebih dalam agama Buddha lebih cocok kalau kita untuk mencari ketenangan atau mencari kebahagiaan yang mendalam ya dari hati kita itu kita lebih bagusnya kembangkan tadi dikatakan Brahma Vihara di situ
3: ya,
0: ya. Jadi
3: mudita upekkha.
0: Jadi itu yang kita harus kembangkan. Jadi kalau ego di sini, kalau sudah dikatakan ego di sini, saya merasa itu sudah tidak sesuai dengan hati kita nunari yang murni, ya. Itu mungkin kita harus melepaskan ego kita, ya. Kita harus menuju yang lebih selaras dengan perkembangan batin kita. Untuk mencari ketenangan tersebut. Kalau ego di sini hanya untuk bisa, kalau muncul di situ merasakan ego itu bisa sedikit ya membawa bahagia. Mungkin itu tak bisa bertahan lama, ya. Yang bisa bertahan lama di situ mungkin kita kembangkan Brahma Vihara tersebut. Jadi perkembangan itu yang harus metta, karuna, mudita, upekkha itu yang harus kita kembangkan. Untuk lebih
3: menahan
0: lebih ego. Itulah ya, jadi itu sudah bisa tekan ego kita ya. Saya merasanya lebih cocok kalau ego itu sekecil apapun kita bisa lepas, kita lepas gitu aja.
3: Susah Romo ya. Kita ya. Mau lepas ego.
1: Namanya ego itu sudah alami ya di diri masing-masing itu pasti ada gitu.
0: Ya.
1: Jadi untuk menghilangkan memang susah, tapi kita perlu melatih ya seperti yang Romo sampaikan, mungkin cara-caranya begitu mengembangkan cinta kasih gitu ya.
0: Ya. Itu mungkin kita memang sulit ya. Melakukan hal tersebut. Kalau kita hanya bisa ngomong di situ lepas langsung lepas, itu kita bukan manusia biasa lagi.
1: Ya, ya
0: itu sudah
1: belajar ya.
0: Itu sudah mungkin sudah seorang arahat atau seorang Buddha atau seorang Bodhisattva. Ya. Jadi kalau sudah kita melepaskan ini, kalau bisa langsung katakan bisa, oh, gampang tuh. Ini aja kok susah. Nah, jadi kalau sudah bisa dikatakan ego itu kita bisa lepaskan. Wah, itu bukan manusia biasa, manusia luar biasa seperti seorang arahat, Bodhisattva, bahkan dia merupakan seorang Buddha.
3: Ya. Nah, ini seperti tadi yang dibahas di dalam artikel yang disampaikan oleh Romo Wei. Ibarat pasir tadi yang kita ego itu ibarat pasir yang kita genggam tadi, semakin kita pengen memilikinya itu semakin banyak ego kita itu semakin nampak, semakin banyak pasir yang lolos keluar. Terus semakin kita ingin memaksa dunia ini sesuai dengan keinginan kita gitu loh. Namun ya kita tidak bisa mengontrol semua orang itu untuk berjalan sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita inginkan. Nah, untuk mencapai kayak gitu, memang dunia ini sudah tidak bisa lagi ya. Kemudian juga ada poin-poin tentang misalnya ada masalah masalah-masalah yang sering timbul itu memperkaya diri kita. Saya sangat setuju itu, karena dimana bahwa ketika kita dihadapi dengan sebuah masalah dan kita bisa menyelesaikannya dengan baik, tentu saja itu menjadi sebuah pengalaman yang berharga bagi kita untuk menjalani kehidupan ya. Misalnya kita udah tahu yang simpel-simpel lah. Misalnya berpergian kita selama ini misalnya tidak pernah pergi sendiri keluar daerah, tapi begitu ada kita dihadapi dengan masalah harus berpergian sendirian. Gimana ya saya harus pergi sendiri? Saya beli tiket di mana? Beli naik taksi dari mana? Ini itu. Tapi segala sesuai itu akan menjadi sebuah pengalaman hidup yang berharga bagi diri kita sendiri ya.
1: Ya, perlu memang semua orang juga perlu belajar ya, dan dari belajar itu dari pengalaman itu kita belajar sesuatu.

0: Saya yang harus berangkat sendiri kadang bingung gitu.
1: Ya. Yeah. Kalian mau berangkat kemana gitu?
2: Mau jalan-jalan.
1: Mau jalan-jalan
2: kan sudah
1: untuk
2: mau akhir tahun.
1: Iya.
2: Mana tahu karena ada
1: kesempatan. Mau cari kesenangan di situ, mungkin ya.
2: Iya.
1: Yeah. Jadi kita mungkin bisa cari kesenangan, ketenangan, mungkin ada tempat tertentu yang kita ingin ke sana. Kita merasakan tempat yang kita menuju itu bisa membawakan suatu ketenangan. Nah. Ya. Tentu kita mau carinya seperti itu. Nah. Tak mungkin kita mau cari tempat yang
2: nah, yang kalau senang, kalau gitu. Berbicara liburan ya. Ini, ya. Romo Akita, Romo Wei, mungkin ada tempat yang dicita-citakan pengen pergi gitu misalnya. Liburan kemana gitu, di luar topik ya, ini di luar topik sih ya jadinya, ngobrol-ngobrol di luar topik gitu.
1: Sebenarnya saya mungkin tidak ada perencanaan yang harus kita lakukan. Kalau biasa saya tidak melakukan untuk kemana, untuk berwisata lah umpamanya itu kan, mencari ketenangan seperti kayak gitu. Jadi keadaannya mungkin sesuai dengan ya ketemu, mungkin ada kawannya yang ajak atau gimana, ya tempatnya tidak menyimpang dari yang kita inginkan, itu kita bisa welcome ikutin aja bersama-sama. Jadi kalau bersama-sama sudah sama teman yang baik atau dikatakan tadi sahabat yang baik lah ya, yang bijaksana, jadi kita sudah merasa senang kemana-mana saja, kita sudah merasakan senang di situ. Jadi kalau tidak ada perencanaan ya yang harus kita rencanakan. Jadi sudah ketemu, kalau dikatakan sudah ketemu yang mungkin
2: cocok
1: atau waktu yang tepat kita ketemu, atau yang ingin ada yang ajak, mungkin boleh juga kita sama-sama pergi kita. Nah, jadi kalau sama-sama sudah ada niatnya ke sana, otomatis mungkin kita sudah merasakan kesenangan di situ. Ya.
2: Nanti saya tunggu diajak Romo.
1: Ya. Terus ada untuk perlu dibahas atau untuk tutupnya gitu?
3: Ya, mungkin ini sebagai suatu penutup ya, sebagai renungan bagi kita semua juga. Ya, dari 5 cara yang telah disampaikan tadi, kita menyadari bahwa dunia ini bukan hanya milik kita. Ya, melihat penderitaan orang lain, menghadapi masalah dengan sungguh-sungguh, memahami bahwa sesuatu demi kebaikan dan fokus pada kebaikan adalah latihan untuk menjaga batin tetap tenang di segala situasi. Ketenangan bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kebijaksanaan. Dengan batin yang tenang, kita mampu menghadapi segala situasi dengan jernih dan bahwa meneduhkan orang di sekitar kita. Ya. Demikian penyampaian malam ini. Terima kasih
1: kepada Romo Wei yang sudah berkenan untuk hadir pada malam ini sebagai narasumber mengenai untuk mencari ketenangan. Ya, terima kasih juga kepada Romo Suto menampingin malam ini acaranya.
2: Terima kasih.
1: Jadi malam ini kita cukup sampai di sini. Ya, apa yang kita sampaikan pada malam ini ada manfaatnya bagi kita semua. Ya, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sabai sata bantu sugitata. Namo Buddhaya.
2: Namo Buddhaya.
4: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Malam. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan. Satu doa menggema ke seluruh Indonesia.
1: Tahukah Anda, masa depan anak bisa terhenti bahkan sebelum mereka tumbuh. Inilah yang kita sebut sebagai stunting. Stunting merupakan gangguan tumbuh kembang anak yang tidak tumbuh sesuai umurnya, di mana anak lebih pendek dari rata-rata tinggi anak normal di usianya. Penyebab stunting sendiri, yaitu kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertama kehidupan, terserang penyakit infeksi, dan kurangnya stimulasi pada anak. Dampak buruk dari adanya stunting adalah perkembangan otak menjadi tidak maksimal, kemampuan kognitif dan prestasi menurun, kualitas SDM dan produktivitas rendah, serta tingkat kesehatan dan ekonomi rendah. Stunting dapat dicegah dengan menerapkan 5 kunci keamanan pangan pencegahan stunting, yaitu dengan cara menjaga kebersihan, pisahkan pangan mentah dari pangan matang, memasak pangan dengan benar, jagalah pangan pada suhu aman, gunakanlah air dan bahan baku yang aman. Dengan upaya bersama dari keluarga, masyarakat, dan pemerintah, stunting dapat dicegah. Investasi pada pemenuhan gizi dan kesehatan anak sejak dini merupakan langkah strategis dalam mewujudkan generasi yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Untuk informasi lebih lanjut, dapat Anda akses media sosial Lokapom Kota Tanjung Pinang di Instagram @bpom.tanjungpinang. Bukan kata orang, pastikan kata Bpom.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggar. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
2: Kilau Pancasila.

Siang itu, halaman sekolah terasa berbeda. Bukan karena sepi, tetapi karena jarak yang mulai terasa di antara pertemanan di salah satu SMA di perbatasan negara.

0: kah kerja kelompok dengan mereka?
1: Ya iya dong, emangnya kenapa sih?
0: Hei, tapi kan mereka itu beda dengan kita. Cara berdoa saja beda. Pasti cara pandang juga beda.
1: Ih, apa sih? Sudah, lu jangan aneh-aneh dong. Zaman modern begini lu masih berpikir soal perbedaan.
0: Tapi dengar saya dulu, Fit.
1: Sudah lah, jam begitu, Bagas. Ini lihat, teman-teman suka sih kabar untuk kerja tugas sebentar sore nih. Sekarang saatnya lu merenung, Su. Kenapa lu nih harus berpikir tentang masalah perbedaan tuh?
0: Ke mana ya?
2: Bagas pun terdiam merenungi apa yang dikatakan Fitri, sahabatnya, hingga berhari-hari lamanya.
0: Hai Fit.
1: Iya, kenapa?
0: Hei santai sa. Tau tidak? Saya baca di media sosial toh, katanya kitanya harus tegas, tidak boleh dekat dengan yang berbeda-beda.
1: Media sosial itu tidak selalu benar, Bagas.
0: Hai kau nih.
1: Itu tuh hanya pandangan orang tertentu saja. Di medsos itu semua orang bebas berpendapat.
0: Tapi ini soal keyakinan, Fitri.
1: Ya Tuhan, Bagas, kamu sadar gak sih? Negara kita itu punya semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda tetap satu jua, termasuk berbeda keyakinan.
3: Hei, ada apa ini? Kalian kan bersahabat, kok ribut?
1: Ini sih Pak, si Bagas.
3: Kenapa dia?
1: Masa zaman now begini masih bahas soal perbedaan, Pak?
0: Begini Pak, saya ini mau tanya sekarang, apa kita harus menjaga jarak dari orang yang berbeda dengan kita?
3: Beda apa dulu? Suku, ras, atau keyakinan?
0: Nah itu Pak, itu sudah Pak.
3: Aduh, sepertinya kalian butuh pelajaran yang berbeda hari ini ya. Sini, Bapak mau tanya, menurut kamu apa tujuan agama?
0: Ya untuk kebaikan lah Pak, masa untuk keburukan?
3: Kalau begitu, apakah kebencian termasuk kebaikan?
1: Ya tidaklah, Pak.
3: Nah, begitulah Bagas. Moderasi beragama itu bukan mencampur adukan keyakinan, tapi bagaimana caranya kita menghormati tanpa kehilangan iman.
1: Nah, terus Pak, kalau kita terbuka dengan teman lain, apakah kita salah?
3: Tentu tidak, toh. Menjadi baik kepada orang lain tidak pernah salah.
1: Nah, dengar tuh Bagas.
3: Sudah saatnya masuk kelas. Yuk, anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran di kelas. Oke?
4: Oke, Pak.
2: Bagas pun terdiam, meresapi akan dua pemikiran yang berkecamuk dan bertabrakan di pikirannya. Tiba saatnya pulang sekolah, Bagas melihat sesuatu yang tak terduga. Seorang teman yang berbeda, diam-diam membantu membersihkan halaman musola sekolah.
0: Hah? Itu Mary? Apa saya tidak salah lihat, kah? Fitri, hey, tunggu dulu! Maaf, selama ini saya salah menilai.
1: Oh, begitu.
0: Rosa?
1: Sudah sadar kau, Bagas?
0: Ya, itu. Saya lihat Mary begitu antusias mempersiapkan halaman musola untuk acara pengajian dan halal bihalal.
1: Nah, itu kan. Mereka itu tidak sejelek yang kau pikirkan, Bagas. Ya sudah, intinya kamu sudah mengerti sekarang, kan?
0: Iya. Saya juga punya ide nih. Bagaimana kalau kita bantu Mary dan teman-teman untuk mempersiapkan pawai pasca mereka minggu depan?
1: Wah, ide bagus tuh Bagas. Ayo, kita gas.
0: Oke, David.
1: Untung saja mereka tidak rasis juga dengan kau, eh. Mereka masih mau berteman walaupun kau kulitnya hitam, Bagas.
0: Kau ejek saya, Kak Fit.
2: Dan dari situlah jarak yang sempat ada perlahan menghilang. Drama radio ini diproduksi oleh RRI Atambua.
5: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Susanto, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Tanjung Pinang, mengucapkan selamat buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan program-program Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan dan kegembiraan dalam perhelatan Piala Dunia 2026. RRI Radio Piala Dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mendengar masih di Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang kanal informasi dan inspirasi, dan semoga malam ini membawa ketenangan dan juga semangat yang baru ya, serta energi positif untuk memulai hari esok pendengar setelah menikmati libur panjang bersama dengan keluarga dan orang-orang tercinta. Saatnya malam hari ini kita sambut hari Senin dengan hati yang lebih bahagia dan pikiran yang lebih segar ya. Nah, untuk adik-adik yang besok mulai ujian nih, tetap semangat ya pastinya. Percaya pada usaha dan doa yang sudah dilakukan dan kerjakan dengan tenang, fokus, jangan lupa untuk jaga kesehatan ya. Semoga diberikan kelancaran, kemudahan, dan hasil yang terbaik. Dan jangan lupa untuk istirahat yang cukup malam hari ini dan selama menyambut hari Senin dengan optimisme yang baru. Pukul 20.23 menit waktu Indonesia Barat, pendengar, seri kamu saya akan terus temani Anda sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Nah, informasi yang terbaru nih pendengar, pemerintah melalui Kementerian Agama Republik Indonesia ya, nah, telah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah yang jatuh pada hari Rabu tanggal 27 Mei tahun 2026. Keputusan ini ditetapkan dalam sidang isbat penentuan awal Zulhijjah yang digelar Minggu 17 Mei 2026 di Kementerian Agama Jakarta Pusat, dipimpin langsung oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar. Informasi yang dilansir dari detiknews.com pendengar, berdasarkan hasil hisab dan rukyat ya, 1 Zulhijjah 1447 Hijriah ditetapkan jatuh pada besok hari Senin tanggal 18 Mei 2026, yang mana tim hisab rukyat Kemenag menyebutkan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia telah memenuhi kriteria minimum sehingga secara teoritis hilal memungkinkan untuk terlihat. Jadi sidang isbat ini juga dihadiri perwakilan organisasi masyarakat Islam dan dilakukan melalui 3 tahapan, mulai dari pemaparan posisi hilal, sidang penetapan tertutup, hingga konferensi pers hasil sidang. Dengan penetapan ini, umat muslim di Indonesia dapat mulai mempersiapkan pelaksanaan Hari Raya Idul Adha dan ibadah kurban tahun ini.

Tahukah Anda bahwa bola resmi untuk Piala Dunia 2026 diperkirakan akan membawa inovasi yang belum pernah ada sebelumnya? Bola yang disebut-sebut bernama Adidas Trionda ini menjadi sorotan bahkan sebelum turnamen dimulai. Seperti tradisi sebelumnya, Adidas selalu menghadirkan desain dan teknologi baru di setiap edisi Piala Dunia, dan Trionda diprediksi tidak akan mengecewakan. Salah satu hal unik dari Adidas Trionda adalah desain panelnya yang kabarnya lebih aerodinamis. Ini bertujuan untuk meningkatkan stabilitas bola saat melayang di udara, sehingga umpan dan tendangan menjadi lebih akurat, bahkan dalam kecepatan tinggi. Selain itu, Trionda disebut akan dilengkapi teknologi sensor pintar dalam bola, mirip dengan bola pada Piala Dunia sebelumnya. Teknologi ini membantu wasit dalam mengambil keputusan seperti mendeteksi sentuhan atau posisi bola secara real time. Dari segi tampilan, desainnya diprediksi akan mencerminkan tiga negara tuan rumah, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Artinya, warna dan motif kemungkinan akan terinspirasi dari budaya dan identitas ketiga negara tersebut. Menariknya lagi, bola ini dirancang agar tetap konsisten digunakan di berbagai kondisi cuaca, mulai dari panas terik hingga hujan, mengingat luasnya wilayah tuan rumah. Meski belum sepenuhnya dirilis secara resmi, antusiasme terhadap Adidas Trionda sudah tinggi. Banyak penggemar sepak bola penasaran, apakah bola ini menjadi penentu dalam terciptanya gol-gol spektakuler di Piala Dunia nanti. Dari teknologi canggih hingga desain simbolis, Adidas Trionda berpotensi menjadi lebih dari sekedar bola, melainkan bagian penting dari sejarah baru Piala Dunia.

Oke, penyiar tadi lagu versi Ska tadi ya, Cinta Sabun Mandi. Kita tahu lagu ini adalah lagu dangdut legendaris ya. Diketahui diciptakan oleh Nawawi WC atau yang juga dikenal dengan nama Nawawi NW, penyiar. Dirilis di tahun 1987 dan dipopulerkan oleh penyanyi sekaligus juga pelawak senior Betawi ya, Jaja Miharja di bawah label Gajah Mada Records, penyiar. Hingga kini Cinta Sabun Mandi ini masih dikenal luas oleh masyarakat Indonesia dan menjadi salah satu lagu dangdut klasik yang melekat dengan gaya khas humor Betawi. Pendengar, terima kasih bagi yang masih di sini tentunya di Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi, informasi dari media antara. Pendengar, kantor Kementerian Agama Tanjung Pinang menginformasikan bahwa penggantian buku nikah yang hilang ataupun rusak dapat dilakukan secara gratis di kantor urusan agama atau KUA tempat pernikahan tercatat. Kepala Kemenag Tanjung Pinang Erizal menyampaikan bahwa bagi masyarakat yang Anda kehilangan buku nikah ya, diwajibkan membawa surat keterangan kehilangan dari kepolisian, KTP suami dan istri, serta pas foto ukuran 2x3 berlatar biru sesuai dengan jumlah buku nikah yang akan diganti. Nah, sementara untuk buku nikah yang rusak nih, masyarakat cukup membawa buku nikah yang rusak, KTP suami dan istri, serta pas foto ukuran 2x3 berlatar biru. Kemenag Tanjung Pinang juga menegaskan untuk seluruh pelayanan dilakukan tanpa dipungut biaya, gratis ya pendengar. Masyarakat yang mengalami kendala pelayanan dapat menyampaikan pengaduan melalui media sosial resmi dari Kemenag Tanjung Pinang atau WA di 0821 7280 1123, 0821 7280 1123, dan Kemenag mengingatkan bahwa buku nikah ini merupakan dokumen resmi negara yang penting sebagai bukti sah pernikahan secara agama maupun juga administrasi negara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruli Friadi, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Tanjung Pinang. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI, Radio Piala Dunia.

Pendengar, jangan lupa nanti ya bergabung di pukul 21 hingga pukul 23 waktu Indonesia Barat dalam program siaran Ruang Rindu ya, untuk lagu-lagu pop Indonesia tentunya di kesempatan malam hari ini rentang waktu 80 sampai dengan tahun 90. Pendengar, untuk Anda yang akan bergabung nanti bisa di line telepon kami 27100 dan juga di WA kami 0811 77 89 80. Pendengar, informasi selanjutnya ya dari BPS yang mencatat tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada Februari 2026 berada di angka 4,68%. Meski secara nasional mengalami penurunan, provinsi Kepri masih menjadi salah satu daerah dengan tingkat pengangguran tertinggi di Indonesia. Berdasarkan data survei Angkatan Kerja Nasional atau Sakernas Februari 2026, Kepri berada di posisi kedua nasional dengan tingkat pengangguran mencapai 6,87% dan posisi pertama ditempati oleh Papua sebesar 7,2%, disusul Jawa Barat 6,64% dan Banten 6,59%. Tingginya angka pengangguran di Kepri ya, ini menjadi perhatian karena daerah ini dikenal sebagai kawasan industri dan juga investasi nasional, khususnya ini di Kota Batam, dan kondisi ini dinilai menunjukkan masih adanya ketimpangan antara pertumbuhan investasi dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja. BPS menyebutkan sejumlah faktor yang mempengaruhi tingginya pengangguran di berbagai daerah, diantaranya terbatasnya lapangan kerja, ketidaksesuaian kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan dari industri, hingga terjadilah ketimpangan pembangunan ekonomi antar wilayah. Situasi ini menjadi tantangan bagi pemerintah daerah untuk terus membuka peluang kerja baru serta meningkatkan kualitas SDM agar mampu bersaing di tengah perkembangan industri dan juga investasi. Kita jelang Ruang Rindu pukul 21 waktu Indonesia Barat.

Mirta Yolanda, Espesi Empesi Psikolog, Kepala Biro Psikologi, MY Psikolog. Selamat buat Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Semoga menjadi radio yang menyampaikan informasi secara akurat dan inovatif. Jadikan RRI Tanjung Pinang sahabat Anda dalam menikmati atmosfer pertandingan yang penuh ketegangan, harapan, dan kegembiraan. RRI

Off at your

0: Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu. Rentang waktu yang terus berlalu menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin jumpa kian berpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Kita kembali dalam program siaran Ruang Rindu untuk edisi malam hari ini di Minggu malam ya, tanggal 17 Mei tahun 2026 bersama saya Rika. Silakan bagi Anda yang mau request lagu-lagu pop Indonesia tahun 80 sampai dengan tahun 90 pendengar. Kita terima untuk penelpon yang pertama. Halo, selamat malam.
2: Halo, assalamualaikum. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Waalaikumsalam, Ruang Rindu. Apa kabar nih Bang Yusuf?
2: Sehat, alhamdulillah. Kakak sehat?
1: Alhamdulillah, Kak Rika juga sehat. Gimana cerita? Libur gak sih beberapa hari ini?
2: Iya, alhamdulillah 2 hari ini libur, Kak. Libur kerja.
1: Oke, jadi libur kerja dimanfaatkan ngapain?
2: Libur kerja tadi baru pulang jogging sih, Kak.
1: Oh, pulang jogging. Oh, jadi liburnya di Batam aja ya? Nggak pulang kampung gitu ya?
2: Belum. Mungkin insya Allah minggu depan pulang kampung, nggak ada acara nikah.
1: Oke.
2: Acara keluarga juga sih.
1: Yusuf ya nikah gitu maksudnya?
2: belum. Doain ya.
1: Amin ya rabbal alamin ya. Oke, baik, silakan Yusuf mau request lagu apa nih? Lagu pop Indonesia nih malam hari ini 80-90 Yusuf.
2: Oh, lagu pop Indonesia kita kayak.
1: Bener, lagu 80 sampai tahun 90, zaman-zamannya Bruri, Bimbo gitu, Dina Mariana, Gresimon, Meriam Belina, yang mana?
2: Kalau lagu dari apa? Nike Ardila bisa nggak ya?
1: Bisa dong, Nike Ardila yang mana tuh?
2: Saya minta lagu dari ini aja lah, Nike Ardila. Duri Terlindung aja kalau ada.
1: Duri Terlindung boleh ya. Oke, nanti Marika putarkan lagunya. Salam-salam buat siapa nih Yusuf?
2: Salam yang pertama buat Mbak Rika Pertiwi. Selamat malam, selamat bertugas.
1: Makasih.
2: Semoga selalu dalam keadaan sehat ya.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin.
2: Dilancarkan segala urusan dan pekerjaannya fi dunia wal akhirah.
1: Amin. Terima kasih Yusuf. Terus?
2: Ya, salam buat Oma Sulami, buat Bunda Yeni ya, buat Ibu Napsia juga, buat Bunda Putri Marica yang ngucu di Tembleng ya. Mm-hmm. Buat Ilek, buat Mama Dani, Bang Lukman, Kak Deli, Mas Prabu, Bunda Permata di Penyengat ya. Buat Pak Hamzah Yusuf, Bang Udin, mm-hmm. Buat Mama Rosi, buat Mama Berlian, Kak Dang Merdu, yeah. Bang Uya juga. Okay. Buat apa, Oma Sulami ya?
1: Oma Sulami, benar, ya.
2: Buat penelpon yang kedua sampai yang terakhir, dengan ucapan semoga selalu dalam keadaan sehat tentunya.
1: Terima kasih, Yusuf.
2: Ya, terima kasih, Mbak Rika.
1: Sama-sama.
2: Semoga sehat selalu ya.
1: Amin, makasih, Yusuf.
2: Yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih tadi. Sampai kesel ya. Terima kasih buat Yusuf tadi penelpon yang pertama yang masuk di WA ya. Kita terima yang lain telepon nih. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Apa kabar nih Bang Gafar?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Kok lemes sekali sih Bang, lagi sakit gitu?
3: Badan kurang fit.
1: Oh, badan kurang fit aja ya. Oke.
3: Malam-malam udah tua gitu kan.
1: Oh. Semangat ya Bang ya.
3: Tapi orangnya tua, usianya tua, orangnya muda gitu.
1: Oh, umur boleh tua tapi jiwanya tetap muda gitu ya.
3: Iya, gitu, tahu pun tak apa-apa
1: kan. Apalagi anak juga masih kecil ya, Bang, masih sekolah kan Bang ya. Apa sih? Ah, Bang Gafar nih. Silakan Bang Gafar mau request lagu apa nih?
3: Ini lagu mancan.
1: Enggak, Indonesia kita 80-90.
3: Oh, kalau gitu dari ini lah, dari apa namanya? lupa terus itu siapa tuh dari inilah nama dari hijau daun ya.
1: Hijau daun mah belum lahir tahun segitu. Bang gimana nih? Ah?
3: Ilusi tak bertepi hijau daun tadi sore.
1: Hijau daun?
3: Ilusi tak bertepi.
1: Hijau daun. Ilusi tak bertepi itu tahun berapa ya? 2000-an bukan, Bang? Kan kini kita 80-90.
3: Oh, gitu.
1: Lagu-lagu lama.
3: Kalau gitu dari Fanny Fabiola aja lah.
1: Ah iya, Fanny Fabiola boleh.
3: Yang pertama kali ya.
1: Iya, iya. Oke, Bang.
3: Untuk Mbak Rika, saya selalu bahagia, selalu dimurahkan rezekinya dengan jangka
1: seberusaha. Amin, ya. Makasih.
3: Pak Umbari, Bapak Gomez ya. Bang Irwan, Kak Dalmarlu, Bunda Selasih, Bunda Kelian ya. Jangan Bang Gafar, salam satu untuk semua lah ya.
1: Makasih Bang Gafar, selamat istirahat.
3: Ya, sama-sama. Pulang lah malam ini, pulang lah malam ini.
1: Eh?
3: Malam ini pulang ke rumah gak?
1: Bagusnya gimana, pulang atau enggak ya?
3: Lebih baik pulang daripada enggak pulang.
1: Pakai ditanya lagi, kalau enggak pulang aku tidurnya di mana, Bang?
3: Ya di studio lah.
1: Nggak, merangkap jadi satpam gitu. Aduh, makasih Bang Gafar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gafar, terima kasih dari Tanjung Balai Karimun. Kita ke lagu dulu ya, pendengar ya. Nika Ardila dan juga lagu dari Fanny Fabiola.

Lagu-lagu ini akan memanjakan Anda setiap hari pada pukul 21 sampai dengan pukul 23 waktu Indonesia Barat. Ruang Rindu di Pro 1. Ruang Rindu.

0: Oke, Fanny Fabiola yang pertama kali tadi pendengar cover lagu dari Pance Fondang tadi ya. Baik, silakan untuk penelpon selanjutnya. Halo, selamat malam, Luang Rindu.
1: Selamat malam, Mbak Rika.
0: Iya, selamat malam juga nih, Bang Ile. Gimana malam hari ini, sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah, dila sehat-sehat, dila enggak, lagi tanah bodi gini.
0: Oh, sama dong, Bang Gafar juga tadi kurang sehat ya.
1: Ya, lagi tanah bodi gas lah. Malam-malam ada kerja banyak sedikit, malam-malam.
0: Gimana?
1: Malam-malam ada kerja banyak sikit sampai jam 2 malam.
0: Malam-malam kerja banyak sikit sampai 2 malam?
1: Ah, jam 2 malam.
0: Oh, jadi setiap malam kamu kerja sampai jam 2 malam?
1: Enggak tentu, malamnya tuh ada sikit.
0: Oh gitu, ya. Tergantung ya. Yalah. Tergantung panggilan ya.
1: Ya, kalau malam kawan punya nambah kampung kan, jadi kita tolong ya. Kerjain lah.
0: Oh gitu.
1: Udah bisa omnya, bisa aja jam 11 lewat, minta pula kawan aku. Ya dua, mau balik.
0: Iya, tapi alhamdulillah dong.
1: Alhamdulillah.
0: Wah, walaupun capek kan, apa, itu kan rezeki.
1: Oh, rezeki juga bantu kawan kan.
0: Iya benar.
1: Aja. Nah, balikkan sehat kan?
0: Balikkan sehat dong kabarnya. Jadi gimana nih? Lagi di mana nih?
1: Kan di rumah Mbak Budianto atau rumah Bu Novi nih.
0: Oh, di rumah Bu Novi ya. Nah, oke. Gimana Mamadani, udah sehat belum?
1: Alhamdulillah udah sehat. Sehat walafiat ada di sana.
0: Oh, ada dia di situ.
1: Enggak ada, bukan dia kan rumah menimah Bu Mama, Mbak Boypa mungkin.
0: Oh, gitu ya. Udah keluar rumah, berarti udah sehat lah ya.
1: Lah, udah bakal nelpon.
0: Oh iya,
1: nelpon udah lancar tuh.
0: Oh, sama aku belum.
1: Belum lah, mereka sama-sama ini sama Ardian lah tuh.
0: Ardian kemarin siang ya?
1: Malam siang. Lupa lah kali ini ya, udah di telepon.
0: Ya udahlah, yang penting udah sehat ya. Oke. Lek, lagunya apa nih Lek?
1: Lagu apa nih?
0: Lagunya pop Indonesia 80-90 Lek.
1: Itu nggak Pasha Ungu.
0: Pasha Ungu tuh tahun berapa ya? Ungu itu kan? Band-band aku sambil nyari contekan, tunggu ya. Ungu itu band tahun berapa ya? 90-an lah itu.
1: 90-an.
0: Iya, 90-an.
1: Tak masuk.
0: Belum. Yang mana tuh?
1: Tak masuk.
0: Tak.
1: Oh, tak masuk adalah lagunya lagu. Siapa yang lagu? Wahai kau burung dalam sangkar. Tuh.
0: Wahai keburung Emilia Contessa.
1: Kan paham lu kan?
0: Hah?
1: Lagu Wahai keburung dalam sama. Wah, kan oke.
0: Okay. Iya, Bro Rimantika dan Emilia Contessa.
1: Nah, itu lah lagunya.
0: Mau lagu itu? Nah,
1: mau lah, gak apa-apa lah.
0: Oke lah, enak kok lagunya. Yuk, salam-salam ini buat siapa yuk?
1: Salam-salam, Mbak Rika ini tugas di kesehatan batin. Rezeki, rumah tangga segini ada ramai Amerika.
0: Amin.
1: Untuk para penyiar ya, Mbak Erita, Mbak Liza, Mas Ima, Mbak Ima, Mas Ima pula. Ada Rezeki, Kristina. Untuk Redin dari Bogor, Ramadhan di Bandung, Ayi di Lampung, Amda Yusuf. Yusuf
0: nomor satu dia.
1: Nomor one nih.
0: Bang Ayi itu udah gak di Lampung lagi, udah pindah deh kan ke Bengkulu.
1: Bengkulu dia, oh ya lupa Bengkulu dia. Itu untuk nggak pernah balai pun 10. Aku sok lupa nih sama ah kak. Nah, siapa yang dua tuh?
0: Yang mana?
1: Siapa tuh?
0: Ahmad sama Irwan.
1: Ahmad Irwan berdua yang suka bertengkar sama Deli. Siapa tuh lupa kan? Ada lah dulu tuh orang lama juga dia.
0: Siapa ya? Awang Janggut.
1: Awang Janggut lagi. Awang Janggut. Aduh.
0: Bapak-bapak atau ibu-ibu?
1: Bapak lah, abang-abang. Anu, lupa lah, dua tuh semua namanya. Itu Senen, untuk Gafar, Bang Gafar Mayu Daiman. Itu siapa? Yusuf.
0: Bang Gafar udah masuk. Kan udah tadi Yusuf, jadi?
1: Muhammad Yusuf, itu Hamzah nih, Yusuf aja. Itu Mas Labu Kiyu. Mas Labu, Mbak Seri namanya Kiyu. Untuk yang lucu, Mas Cikma. Mama Rika. Di pondok, di gereja, Bamia, masuk Bamia sama ini siapa? Putri Serasi. Ibuan itu Indah Permata, Bulian, Madani, Mdepa, Indonesia.
0: Oh, Bang Uya kata Yusuf.
1: Oh iya, Bang Uya, Uya.
0: Iya, Yusuf hafal ya?
1: Yusuf kan dulu dia Linda ada absen enggak dia?
0: Udah, Yusuf tadi nomor 1. Jadi Yusuf masih dengerin Bang Uya itu maksudnya katanya. Makasih ya, iya, Yusuf. Iya,
1: enggak makanya. Bang Uya mungkin Yusuf kan ada absen enggak dia? Kalau udah ada absen. Absen, enggak ada.
0: Sama aku enggak pernah dia.
1: Itu orang sering kok dia. Itu untuk mana dulu apa Indonesia, Oma, Pak Udin, Pak Gumis, Wani, Kak Deli.
0: Kak
1: Deli, Tsunami.
0: Nanti kena lagi loh. Oma Sulami.
1: Ya Oma Sulami, itulah. Buru-buru ya cepat ya, Tsunami.
0: Oma Sulami.
1: Mana Ibu Sulami.
0: Oma Sulami WA nih.
1: Apa dia bilang?
0: Masih, dia lagi monitor.
1: Oh, itu untuk...
0: Minta maaf dulu.
1: Ya, minta maaf, Bu Sulami, Bunda Sulami, minta maaf. Gue minta maaf lah, kan gitu. Itu untuk Mama Rosi, ya Mama Rosi, itu untuk semuanya lah. Ini untuk Kak Alin sama siapa tuh, Lukman, Bu Bakau. Untuk semuanya lah, pendengar Bu Hatu, semoga kesehatan dan batin. Terima kasih, Mbak Rika ya.
0: Iya.
1: Mereka bilangin tadi malam ya.
0: Iya.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ile. Terima kasih untuk Ile tadi ya, dari Kijang tadi. Yang lagi gak enak body katanya, semalam ada job ya sampai jam 2 siang. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam. Ruar Rindu.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ruang Rindu.
2: Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu. Memori.
2: Memori.
0: Lewat.
2: Lagu.
0: Lagu mantap. Dengan siapa ini di sana?
2: Pendatang baru nih.
0: Oh, patutlah tak tahu password. Dengan siapa dulu?
2: Dengan Ijul.
0: Ijul.
2: Iya.
0: Bang.
2: Yap.
0: Kenapa suaranya tenggelam, Bang Ijul? Suara Bang agak mendem gitu loh.
2: Iya. Kali ini?
0: Bang.
2: Yo.
0: Udah ngopi belum?
2: Udah.
0: Oh. Kurang pahit kayaknya ya kopinya ya. Agak mendem gitu suaranya. Bang Ijul di mana?
2: Oke, ya.
0: Di mana?
2: Kami di Pulau Pengujan.
0: Pengujan? Heeh. Oh, kenapa ya dibilang Pulau Pengujan?
2: Tak tahu juga ya.
0: Tinggal ke situ. Udah lama?
2: Tidak. Jalan-jalan aja.
0: Oh, jalan-jalan aja di situ? Oke. Berarti stay-nya nggak di situ ya?
2: Tidak.
0: Oke lah. Pengujan di mana sih, Bang?
2: Di Pengujan lah.
0: Pengujan tuh? Itu. Pengujan di mana sih?
2: Dekat-dekat laut ya.
0: Di daerah Bintan?
2: Bintan.
0: Oh, daerah Bintan, Pulau Pengujan. Oke. Okay. Okay lah. Baru sekali gabung nih.
2: Iya, baru sekali nih.
0: Tumben pula malam nih gabung, apa hal?
2: Coba-coba aja, mudah-mudahan masuk.
0: Oh gitu. Selama ini enggak pernah dengerin Ruang Rindu. Ya, malah putus tuh lah Mbak Rika diajakin ngobrol lagi ya. Oke, Bang Ijul, terima kasih Bang Ijul. Nanti coba aja lagi ya, Bang Ijul dari Pulau Pengujan tadi. Halo, selamat malam.
3: Selamat malam kembali.
0: Selamat malam.
3: Aye di Bentar.
0: Apa kabar nih Bang Aye?
3: Alhamdulillah, baik.
0: Baik ya kabarnya ya.
3: Iya, apalagi tadi, aduh. Luar biasa serunya nih Super League ini.
0: Oh, Super League. Oh, nonton ya.
3: Iya.
0: Jadi siapa yang menang?
3: Ya, Persib Bandung ini berhasil istilahnya unggul atas tuan rumah PSM Makassar gitu.
0: Mantap orang ya.
3: Dan kemenangan ini tentu istilahnya mendekati sejarah tersendiri di Super League atau di liga ya. Kasta tertinggi di negeri kita ini ya. Persib Bandung bisa mencetak sejarah hat-trick gitu atau 3 kali berturut-turut juara Super League ini.
0: Oh, ini udah selesai?
3: Belum, karena pekan terakhir itu Persib Bandung akan menjamu tamunya Persija Jepara yang tadi berhasil menahan imbang Borneo FC di kandangnya gitu ya, dengan skor 0-0 gitu ya. Artinya keunggulan 2 poin ini Persib Bandung ini atas Borneo FC pesaingnya gitu ya, di peringkat kedua cukup bermain imbang aja nanti di laga terakhir Persib Bandung itu sudah mengunci juara gitu.
0: Oh,
3: karena
0: gitu.
3: Secara head to head kalau poinnya sama, Persib Bandung lebih unggul gitu daripada Borneo FC gitu.
0: Oke. Jadi tadi kata Bang Ayeh ini akan mencetak sejarah, mungkin ini yang ketiga kali ya?
3: Ya, yang ketiga nanti insyaallah gitu ya, untuk yang punya Maung gitu ya, Maung Bandung. Ini Mbak Dinda dengan Kang Irwan ini. Selamat gitu ya.
0: Senang nonton bola ya.
3: Tapi ya bisa juga prediksi saya ini istilahnya meleset gitu, namanya bola gitu dari kayak karena Persija Jepara nih mampu menahan imbang Persija Jepara gitu tadi. Artinya ini laga terakhir ini Persib Bandung ya harus lebih berhati-hati lagi di kandangnya sendiri gitu. Pasti tidak mau malu gitu ya di kandangnya gitu, apalagi Maung gitu.
0: Oh, finalnya di Bandung nanti Bang?
3: Enggak, itu pekan terakhir gitu, final game pekan terakhir gitu ya. Itu menentukan istilahnya juara gitu untuk edisi tahun ini gitu. Karena Borneo FC ini kalau menghadapi tamunya nanti Maluk United ini diprediksi bisa menang gitu. Itu menurut prediksi saya gitu ya. Jadi, sementara kalau untuk Persib Bandung ya mungkin ya di atas kertas pasti bisa mengatasi Persija Jepara gitu, apalagi main di kandangnya gitu ya.
0: Iyalah, oke lah. Yang nggak tahu bola bingung nih.
3: Cuma yang paling seru juga ini yang terdegradasi nih. Ya, ini Dewa United, Madura United dengan Persis Solo ini lebih seru juga gitu. Kalau mau dibahas, tapi kalau mau dibahas balik kan nggak ada habis-habisnya gitu.
0: Benar juga sih Bang ya, udah macam acara bola aja kita nih Bang. Belum mulai, kita nanti siarannya Piala Dunia.
3: Nanti yang dibahas itu nanti kalau Piala Dunia atau Piala Dunia gitu. Itu lebih seru gitu.
0: Oke lah, semoga nanti Kang Irwan masuk ya, Teh Dinda ya, apa tuh?
3: Saya pasti Persib Bandung tahun ini mencetak sejarah hat-trick gitu, juara gitu, 3 kali beruntun gitu. Semoga federasi sepak bola yang ada khususnya di provinsi Kepulauan Riau gitu ya, bisa juga berkembang gitu ya.
0: Kita punya satu kok anak Kepri di timnas.
3: Tapi belum. Kalau timnas sih ya jangan ditanya. Sekarang malah main di Thailand, di Liga Thailand malah.
0: Iya.
3: Ramadan Sananta kan?
0: Iya, Sananta.
3: Oh iya. Memang Ramadan Sananta kan pemain timnas kita juga sekarang di klub Thailand gitu.
0: Akhirnya semoga nanti makin banyak lagi ya anak Kepri ya yang berkiprah juga ya di nasional dan internasional ya Bang ya. Bang silakan Bang, Bang Aye mau lagu apa nih Bang Aye?
3: Bersamamu dari UKM.
0: Bersamamu
3: dari UKM.
0: UKM. Bersamamu dari UKM. Oke lah, nanti dulu kuputarkan lagunya ya. Salam-salam Bang, buat siapa Bang Aye?
3: Tadi barusan lewat cover boy kita ya.
0: Sebelumnya tuh ada penelpon tadi.
3: Siapa tuh?
0: Siapa tadi namanya?
3: Lupa juga ya.
0: Ijul atau siapa ya? Itu penelpon. Oh, Ijul, Bang Ijul penghujan. Abang sih ngajakin ngomongin tentang bola. Dan diriku gak paham masalah bola. Super League yang mana nih?
3: Kalau di RRI lain yang rame-rame dibahas ini sekarang yang itu Mbak.
0: Oke.
3: Final game terakhir nanti menjelang kan terakhir maksudnya.
0: Kadang nonton sih Bang, kan ada di salah satu TV swasta itu kan, nayangin terus kan acara itu kan.
3: Enggak, kalau itu memang kalau tapi yang seru lagi di RRI gitu kan. Pembahasannya saat ini gitu untuk penentuan siapa kira-kira prediksi juara Super League. Ya kalau menurut saya ya
0: Persib Bandung. Iya. Iya, iya,
3: iya. Nah, lanjut ya.
0: Bang Ijul tadi.
3: Ya, Bang Ijul ya. Ada juga Uya gitu ya. Mas Lami ini tolong kalau bisa angkat suara jangan melalui WA gitu ya. Juga, begitu juga Ibu Ani gitu ya. Tak lupa juga Mak Dani dengan Mak Eva tentunya. Katarina. Nah, Bang Uding dengan Pak Umar ini ditunggu juga partisipasinya ya. Semuanya tanpa terkecuali gitu ya. Buat Mbak Rika.
0: Makasih.
3: Semangat ya.
0: Ya Bang.
3: Sukses selalu. Belajar dari saya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Aye. Terima kasih Bang Andi Yudhistira dari Bengkulu tadi ya. Oma Sulami, selamat malam Mbak. Mbak Erita, Mbak Rika, malam hari ini Oma Sulami, ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Terima kasih untuk Yusuf, untuk senggolannya. Terima kasih juga untuk yang lain ya. Salam sehat buat Mbak Erita, ini salah nama nih. Mbak Erita sekeluarga, amin. Ya udah gak apa-apa deh. Salam buat Ilek ya, lupa-lupa terus nih. Ilek nih, iya nih Ilek nih lupa-lupa terus. Maaf ya, lupa lagunya ikutan aja. Terima kasih Oma Sulami. Baik Oma, sudah saya bacakan WA-nya. Alif tadi susah nembus katanya ya. Oke. Terus Yusuf udah, selamat malam untuk kabar Lian. Pak Hamzah Yusuf, assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat malam. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Mbak Rika request ya lagu Hati Yang Luka dari Betaria Senata. Salam yang sudah diwakili Yusuf tadi. Semua fans Pro 1 Tanjung Pinang Kepri tanpa terkecuali. Selamat malam, semoga saya selalu bersama keluarga. Mbak Rika juga ya, selamat malam. Terima kasih, salam persahabatan selalu lewat udara dari Hamzah Yusuf di Jambi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bapak Hamzah Yusuf, Ibu Nafsiyah. Selamat malam Ibu Nafsiyah dari Kijang ya. Baik, kita ke lagu dulu ya pendengar. Kita putarkan lagu kita selanjutnya, Emilia Contessa, Burung Dalam Sangkar.

0: Oke, bersamamu dari UKEM tadi, permintaan Bang Andi Yudhistira dari Bengkulu tadi. Pendengar nanti ya, untuk lagu Hati Yang Luka dari Betaria Senata, permintaan Bapak Hamzah Yusuf dari WA tadi. Halo, selamat malam Roa Rindu.
1: Halo.
0: Halo, selamat malam.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Umar.
1: Berkabdi rindu memori lewat lagu.
0: Oke, benar.
1: Apa kabar?
0: Sehat kabarnya, Pak Umar, apa kabar?
1: Alhamdulillah, lagi sehat nampaknya.
0: Alhamdulillah, sehat ya Pak ya.
1: Iya.
0: Oke. Lagi apa ini malam hari ini Pak?
1: Ini sedang ngeteh, sedang merokok.
0: Ngeteh, rokok. Rokok jalan terus ya Pak ya.
1: Rokok jalan terus. Ya nikmati aja dari kah hidup.
0: Rokok gak boleh putus kayak obat ya Pak.
1: Gak boleh putus.
0: Iya. Bapak mau dengerin lagu apa nih malam hari ini Pak?
1: Anggur Merah ini.
0: Anggur Merah.
1: Anggur Merah, lagu nostalgia juga.
0: Yang mana tuh? Meggie Z.
1: Salah penyanyinya Lala apa itu?
0: Lala.
1: Ah. Dari laki-laki.
0: Lala ini, Lala Drakel.
1: Ya, Lala Drakel.
0: Itu lagu pop ya?
1: Iya, lagu pop itu. Anggur Merah ini.
0: Ada banyak loh, Pak. Pak banyak loh, Pak. Ada satu, ada dua, ada tiga, gimana tuh, Pak?
1: Apa tuh?
0: Anggur merahnya ada anggur merah 1, anggur merah 2, anggur merah 3. Yang mana nih?
1: Yang original kan?
0: Tapi ada 3 loh, Pak.
1: Iya.
0: Iya.
1: Jadi penyanyinya
0: sama, Lala Lula Drakel juga.
1: Iya.
0: Lula Drakel.
1: Jadi cewek ada yang cowok kan?
0: Cowok nih.
1: Cowok yang itulah, yang satu itu aja lah.
0: Nomor 1 aja lah ya.
1: Iya.
0: Oke. Salam Pak, buat siapa, Pak?
1: Ah, kan dia kan dalam percintaan kan, saking setianya basah baju dengan anggur merah itu.
0: Kok minum dia?
1: Saking kesetiaannya kan.
0: Basah dengan anggur merah itu.
1: Basah dengan anggur merah. Bajuku ini masih basah dengan anggur merah.
0: Oh marah kali dia ya?
1: Marah kali dia.
0: Nanti kita dengerin ya.
1: Saking kesetiaannya enak, Rika.
0: Iya.
1: Sering kalau dulu waktu zaman Sri Utoyo sering dibuka no.
0: Oh lagu ini.
1: Kan lagu lama tuh, berapa tuh?
0: Udah lama banget itu Pak.
1: Udah lama kan?
0: Taunya Sri itu, taunya anggur merah yang selalu memabukkan diriku ku anggap.
1: Bukan itu dangdut.
0: Ya taunya lagu itu kalau anggur merah.
1: Sri Utoyo dulu sering buka tuh.
0: Oh ya Pak Utoyo ya.
1: Sri Utoyo, Bang Jamil Dalam.
0: Dawam.
1: Dawam kan. Mbak Nunung Warin.

0: Cucu dan juga fans RRI di mana saja berada, semoga sehat bahagia selalu. Terima kasih untuk Kak Hani, Jalan Sultan Sulaiman, lagunya dari Bimbo, judul lagunya Cinta Putih. Halo, selamat malam, Ruah Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Ruah Rindu.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, Kak. Ini kenapa emang gak dengar suara aku?
1: Halo.
0: Halo.
1: Halo, ya.
0: Dengar?
1: Dengar.
0: Oh, dengar.
1: Iya, dengar.
0: Dengan siapa ini di sana, Kak?
1: Ini Penyalai, ini dari Penyalai, Kak Jamila, Kak Jamila.
0: Kak Jamila?
1: Iya, dari Penyalai.
0: Oh, Kak Jamila dari Penyalai.
1: Ini siapa nih?
0: Oh, dengan Rika hari ini.
1: Rika, kabar, Kak, sehat?
0: Sehat kabarnya, Kak Jamila. Apa sih yang khas dari Pulau Penyalai itu?
1: Ya.
0: Pulau Penyalai itu yang khas dari sana tuh apa?
1: Pulau Penyalai, apa dia tuh nanyakan kampung gitu?
0: Iya, yang khas dari sana apa gitu dari Pulau Penyalai?
1: Apa dia?
0: Saya kurang tahu nih, Pulau Penyalai di mana sih?
1: Di Penyalai tidak jauh dari Gunung Batu, Lumerang.
0: Berarti dia masuk provinsi mana, Kak?
1: Riau, Riau.
0: Oh, masuk Riau.
1: Riau kabupaten. Ya.
0: Oh, Tanjung Batu tempatnya Bang Iman.
1: Kenal nggak Iman kenal Iman gitu.
0: Oh, maksudnya tuh Tanjung Batu ada penelpon kita namanya Bang Iman. Oh, Pulau Penyalai itu di Tanjung Batu ya?
1: Dia kalau nyeberang dari Tanjung Batu ke Penyalai cuma sampai setengah jam gitu.
0: Tapi kita beda provinsi. Kami ke Pri, kakak ini masuk Riau berarti?
1: Riau.
0: Oh, masuk tapi, Riau.
1: Tapi Iman, ya Iman kenal lah Iman kan di Teruk Tegam, sering jumpa Iman tuh.
0: Di Penyalai itu bahasanya bahasa apa, Kak? Bahasa Melayu atau bahasa apa?
1: Ada yang Jawa, ada yang Melayu, ada yang macam-macam suku lah.
0: Ramai ya?
1: Macam-macam lah suku yang dari Jawa, dari apa, Batak pun ada juga kan, campur-campur gitu.
0: Oh, banyak berarti ya, Kak?
1: Ya, banyak suku. Penyalai itu besar pulau dia.
0: Oh, kami kira Penyalai itu kecil, rupanya besar juga ya?
1: Oh, besar. Kalau kita ketorang, kalau kita jalan-jalan kan, satu hari itu habis tuh. Satu hari misalnya di jam 7, sampai jam 4 selesai itu kita keliling pulau gitu kan. Pakai motor gitu kan. Honda, jauh lah. Dia tak. Orang dia di sini kami Penyalai ini dinamakan Penyalai kalau tak punya Riau maksudnya Riau Baskin kan.
0: Okay, jadi masyarakatnya banyak juga di sana, bukan orang Riau aja tapi orang Melayu tadi ya.
1: Orang Melayu,
0: Jawa, Batak, Cina Mata. Juga mungkin ada juga kali ya, Kak.
1: Ada Cina banyak. Cina kalau dekat pasar tuh kota dia lah kan. Tapi itu Cina terus tuh yang banyak Cina macam orang asli gitu kan. Kalau orang asli satu desa, dua desa gitu.
0: Berarti kalau dari Penyalai kalau mau ke Pekanbaru pakai apa?
1: Pakai speed.
0: Oh, pakai speed. Oh, pakai motor tak ada. Jalan darat tak ada.
1: Oh, kalau jalan darat Pekanbaru ada ini nyeberang sini. Ada nyeberang lagi kan ini nyeberang ke sana ke Pekanbaru sampai itu.
0: Pakai apa?
1: Karena kebanyakan.
0: Pakai speed.
1: Kebanyakan orang pakai dari sini kan pakai motor atau pakai Honda gitu kan. Honda lah sampai ke bawah ke Pekanbaru itu pakai mobil.
0: Oh, ada jalan darat berarti.
1: Ada jalan darat, ada, tapi kita tak tahu kan, kebanyakan orang itu kan dari sini tembus itu, kemana-mana itu tembus itu kembali, sekarang kanan dia.
0: Okay. Iya. Jadi kalau kita nak ke Penyalai itu buat tangannya apa tuh, Kak, oleh-olehnya? Oleh-oleh dari Penyalai apa ya, Kak?
1: Ya, Penyalai, ya banyak lah oleh-oleh di sini kan, musim-musim buah-buahan.
0: Oh, buah di sana, kalau ke Tanjung Pinang kan orang pasti beli bilis gitu kan, otak-otak.
1: Oh, kalau di sini banyak juga jual bilis, ikan masin, apa macam-macam lah pasar itu. Macam-macam lah, macam kota Tanjung Batu juga lah gitu. Apa yang nak kita beli semua ada lah.
0: Kabupatennya kabupaten apa?
1: Riau, kabupaten Pulau Riau. Kepri juga, Kepri juga lah, sama lah. Penaruh tuh.
0: Oke, kabupaten. Baiklah, masuk Riau. Provinsi Riau tadi ya. Terima kasih Kak Jamila.
1: Riau,
0: ini Kak Jamila.
1: Yeah.
0: Oh, iya. Provinsi
1: Riau kan, Provinsi Riau ini. Kalau disebutkan nama kebanyakan Penyalai gitu kan.
0: Sering-seringnya gabung ke Pro 1 ya, Kak Jamila.
1: Iya, sering-sering.
0: Kak Jamila ini seringnya kan gabungnya kan ke Batam nih.
1: Hah, Batam?
0: Lagunya apa nih malam ini? Lagu pop Indonesia, Kak?
1: Lagu ikutan aja, cuma salam-salam sikit ya.

0: Nah, silakan Kak Jamila, buat siapa?
1: Nah, buat Iman tadinya. Iman udah masuk.
0: Belum masuk.
1: Belum masuk lagi deh.
0: Dia tuh jarang juga sih masuk.
1: Iman ya, Pak. Mak Uwe tuh ya selalu kalau di sini panggil Mangga, gitu kan?
0: Mangga mana nih?
1: Iya, selalu masuk kata dia Mak Uwe, namanya Mak Uwe, selalu sering itu masuk.
0: Dari mana?
1: Minang, kan? Hanya orang dari Minang juga tuh dia. Kita pun baru kenal juga dengan dia tuh kan di Minang.
0: Oh. Perempat kali Kak. Ah.
1: Ini lagi badan kurang sehat, lagi teman-teman pun masuk pula ya. Barika ya, Barika, saya selalu.
0: Makasih. Waalaikumsalam Kak Jamila. Terima kasih Kak Jamila dari Pulau Penyalai tadi katanya pendengar ya, Provinsi Riau tadi kata Kak Jamila. Halo, selamat malam.
2: Selamat malam, ruang rindu, ruang berbagi rindu.
0: Memori
2: lewat lagu.
0: Ah, memori lewat lagu. Ini orang Riau juga nih, paham nih.
2: Istri Bang Udin itu orang Penyalai, Kak Rika.
0: Itulah, kami cakap Penyalai itu kak mana, kabupaten apa?
2: Itu, kabupatennya Kecamatan Pulau Tampar, Sungai Tampar, masuk Mengkinang, Kota Mengkinang, kabupaten ya. Dan Sungai Kuala Tampar itu, Tampar. Dia kan pulau tengah laut. Dia masuk Tampar itu, Mengkinang kan, Tampar kan. Kampung Tarikal itu.
0: Tapi saya tak tahu Penyalai di mana.
2: Iya, di tepi lautnya. Cari kayu batu ke pakai motor 2 jam itu. Istri Bang Udin kan di sana, Bang Udin kan lama di sana, ya tahun lah. Istri Bang Udin kan di sana, tanam padi.
0: Oh, padi di sana ya?
2: Kalau tempat Kak Jemilah itu mungkin kelas.

0: Okay, itu dia tadi lagu permintaan dari Pak Umar tadi ya. Kita lanjut lagi ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Luar Rindu. Waduh.
1: Terbang berbagai rindu, lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lukman.
1: Iya, Rika.
0: Apa kabar nih, Mbak Lukman, malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke, okay. Lagi ngapain nih?
1: Lagi dengar siarannya ya.
0: Oh, lagi dengerin radio aja ya, sambil baring-baring kali, mau tidur kali ya, Bang Lukman ya.
1: Belum tidur lagi.
0: Oh, belum tidur. Waduh, walaupun tinggalnya sendiri, tidurnya tetap larut juga ya, Bang ya.
1: Ya, habis siaran lah.
0: Oh, baru selesai siaran baru bisa tidur ya. Yeah. Oke, okay, Bang Lukman ya, agak storing nih, Bang Lukman. Silakan Bang Lukman, mau lagu apa?
1: Lagunya yang pertama kali.
0: Yang pertama kali ya. Oke, silakan Mbak Lukman, salam-salamnya Bang.
1: Salam yang pertama buat Rika, selamat malam tugas. Terus salamnya ada Yusuf, terus ada Kak Serina juga, ada Mas Prabu juga, terus ada Bang Andi, ada siapa lagi ya, ada Kevinda juga.
0: Oke, okay. Ada lagi?
1: Terus ada siapa lagi, ada Bang Udin juga, ada Bang Herman, ada Mas Lami juga, terus ada Mak Dani, terus ada Pak Kumis, ada Mak Rika, ada Mak Cimah juga, terus pokoknya buat semua Rika dari telepon pertama sampai terakhir di salam semualah tanpa terkecuali. Mbak Rika, makasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Lukman. Terima kasih dari Teluk Bakau tadi pendengar ya. Oke, okay. Silakan untuk penelpon selanjutnya. Salam malam juga untuknya Alif ya. Oke, okay, katanya susah masuk. Jadi salam aja nih untuk yang lucu, semoga sehat selalu. Untuk Kak Gadis, Kak Sarina, Bang Udin, juga untuk Mama Deli, untuk istri anak saya Fitri, Fitra, dan juga Faris ya. Terima kasih Kak Rika, semoga sehat pulangnya berhati-hati ya. Oke, okay, terima kasih buat Alif tadi pendengar ya. Di Kijang, lanjut lagi untuk penelpon berikutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam kembali, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Malam Rika, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam juga. Selamat malam juga untuk Teh Dinda Sofi. Apa kabar Teh Dinda malam hari ini, Teh Dinda?
2: Alhamdulillah agak baikan lah.
0: Oh, agak baikan, emang kemarin sakit Teh?
2: Ya, bukan sakit sih. Kalau sakit sepertinya banget gitu ya, ini agak-agak gitu aja sih, tapi lumayan lah sekarang. Agak gimana, agak enak lah gitu. Biasalah kita kan nggak selalu sehat gitu ya, selalu ada sakit ya, tapi masih wajar lah gitu. Gimana Rika, sehat?
0: Sehat, kabar saya tadi disinggung loh dengan ini apa, Bang Andi Yudhistira.
2: Kenapa disinggungnya? Enggak dengar.
0: Katanya kalau iya, katanya nanti kalau seandainya Persib nih juara di pertandingan Super League ya, ini pasti seneng sekali nih Teh Dinda dan juga Kang Irwan Boboto.
2: Iya betul. Ada kalau dengar kemarin itu ya, dramanya luar biasa. Dramanya luar biasa ini ya. Nanti ketemunya sama ini nih, sama Padang kalau nggak salah nih. Selanjutnya ketemunya sama Padang nanti, Semen Padang.
0: Oh, dengan Semen Padang nanti ya. Oke, okay. Kita yang nggak ngerti bola kan pelengo-pelengo jadi ngomongin apa ini gitu kan?
2: Dibilang tapi juga nggak terlalu, nggak terlalu ngerti, tapi suka aja gitu. Jadi gimana ya, dia punya apa, permainan sepak bola tuh? Gimana ya, sekarang gambarannya aja gini deh, yang gampangnya aja deh, seenggak ngerti-ngertinya bola, kok satu bola kok direbut, diperebutkan gitu. Terus tapi emang unik kok sepak bola tuh, olahraga sepak bola tuh unik, yang nggak suka aja bisa jadi suka gitu, apalagi nanti Erika iya. Nanti ini bulan Juni ini kan Piala Dunia.
0: Waduh, terus ngikutin ya.
2: walaupun negeri kita nggak ada di dalamnya, tapi juara deh kalau Piala Dunia dibela-belain dia.
0: Semuanya ngikut ya. Oke lah, Teh Dinda. Ya udah deh, semoga nanti Persib bisa jadi juara ya. Silakan.
2: Semoga. Persib alias KDM.
0: Oh, KDM ya, Kang Dedi nih. Ya, oke deh. Teh Dinda masuk tuh, Beni Kang Irwan nggak masuk ya malam hari ini? Belum kali.
2: Belum kali, masih jalan-jalan dia. Kan jalan-jalan dulu dia kemana gitu. Mungkin belum dapat untuk ke Tanjung Pinang mungkin gitu. Yeah.
0: Okay,
2: malam ini tahun malam ini lagu Indonesia Menca
0: 80-90 Indonesia malam hari ini.
2: Indonesia 80-90.
0: Betul.
2: Kalau lagunya siapa ya? Aduh, suka banget sih soalnya sama lagunya dia nih. Aduh, dia nggak masuk ya.
0: Kita udah tangannya udah di keyboard tapi gak disebut-sebutin.
2: Udah mau sebut judulnya tapi pikir gak masuk dia ini soalnya lagu ini tahun 2000-an gitu. Ini aja deh, Baim aja. Baim, kau milikku.

0: Baim kan teh? Oke lah, nanti jadi keputarkan
1: apa, apa ya. Aku milikmu? Apa aku milikmu terbalik kali?
0: Iya, kau milikku memang ada sih, cuman aku milikmu juga ada ya.
1: Aku milikmu.
0: Kau milik kau
1: Kau
0: milikku.
1: milikku. Kau milikku atau terbalik?
0: Kau aku memiliki.
1: Kau milikku. Aduh, kau milikku. Ya, kau milik.
0: Ya, kau milikku ya. Oke lah
1: Ya,
0: teh.
1: kau milikku. Ya, kalau aku milikmu itu lagu 2000-an emang. Kau milikku, Baim, betul.
0: Kau milikku, Baim. Ya, ya ini
1: Iya.
0: baru lama nih tahunnya nih. Silakan Teteh
1: Betul.
0: salam-salam teh nanti
1: Iya.
0: putus.
1: Maaf ya, salah ya, teteh salah jadi bikin repot gitu.
0: Enggak apa-apa.
1: Sinyalnya, sinyal udah kali, udah kasih ini, udah kasih sinyal udah ini ganggu-ganggu. Dia bilang itu salah lagunya, dia bilang gitu.
0: Memang kayaknya sinyal susah sih dari tadi pagi. Silakan teh, salam-salam teh buat
1: Ya,
0: siapa?
1: oke. Yang pasti doa doa terbaik ya buat Rika. Nanti kalau pulang hati-hati.
0: Kasih.
1: Pulang nanti dijemput atau pulang sendiri atau
0: Ditungguin.
1: tungguin. Syukurlah kalau gitu aman ya. Mudah-mudahan
0: Ditungguin
1: selamat.
0: di tengah jalan maksudnya.
1: Ditungguin di
0: Rumahku
1: tengah.
0: agak jauh teh dengan kantor.
1: Oh, jadi ditungguinnya di tengah-tengah gitu, di ketemuan gitu.
0: Ketemuannya tuh nggak jauh dari rumah lah pokoknya.
1: Oh gitu ya deh ya yang pasti pokoknya dalam perjalanan sampai sampai ketemu sampai rumah aman lah ya selamat
0: Amin.
1: ya gitu ya.
0: Ya.
1: Oke okay, selamat malamnya ucapan selamat malamnya yang pertama untuk Mak dan

0: Gimana?
1: Jaringan lagi kurang sehat ya, putus-putus.
0: Iya,
1: Hah?
0: putus-putus terus.
1: Iya, makanya nih lagi kurang sehat nih. Kasihan ya penelpon pada putus-putus ya malam hari ini. Kak Gadis juga susah sinyal ya sekarang ya di situ.
0: Ini di dekat, dengan tunggu dulu. Kalau dekat radio, unfeedback. Kalau jauh, di HP tak jelas suaranya Erika.
1: Oh, di HP kurang jelas ya malam hari ini ya.
0: Iya, ntar ya.
1: Iya, Kak.
0: Udah full nih, dah.
1: Aku juga udah full, udah dekat kali, udah mau dimakan nih rasanya mic ini. Udah
0: Ya,
1: pas kali depan mulut.
0: Assalamualaikum lah dulu.
1: Ya, waalaikumsalam, Kak Gadis.
0: Sibuk-sibuk ngatur rapi sampai lupa.
1: Oh iya, nggak apa-apa, Kak Gadis. Waalaikumsalam, Ruah Rindu. Silakan Kak Gadis, mau request lagu apa?
0: Ini lagu Malaysia bisa?
1: Nggak bisa, sayangku. Lagu pop Indonesia, 80-90, Kak.
0: Bisa ya?
1: Nggak bisa.
0: Oh iya, tak jelas di karena radionya tuh di belakang.
1: Iya, nggak bisa. Kita
0: Tak
1: lagu
0: apa-apa.
1: Indonesia.
0: Tak apa-apa.
1: Iya.
0: Ada yang suruh sibuk suruh masuk tadi di messenger ya.
1: Oh siapa?
0: Orang Kijang.
1: Orang Kijang. Nggak ada nyenggol tadi dirimu,
0: Dia
1: Kak.
0: dengar tuh. Yang suaranya pelan kalau masuk tuh.
1: Oh, ya malu-malu,
0: Paham ya?
1: Udah punya ada dua sih malu-malu. Kak Gadis
0: Dia mikirin foto tuh lagi penuh gitu. Dia dengar aja kata dia, masuk gak?
1: Ya, Kak Gadis mau lagu apa?
0: Iya, lagu ini aja lah. Seandainya kau datang kembali dari apa ya? Bukan Kos Plus, satu lagi tuh.
1: Andai kan kau datang kembali.
0: Yang perempuan.
1: Apa Rosanaya? Ah, ya. Silakan,
0: bisa,
1: Kak.
0: Bisa kan?
1: Bisa, lagunya buat siapa,
0: Orang
1: Kak?
0: sikit lah ya. Terutama untuk Rika sama Tuka, Rika. Moga Rika sehat selalu sekeluarga, pulang hati-hati, moga selamat sampai di rumah nanti ya.
1: Terima kasih.
0: Terus ada siapa tuh ya? Ini Bunda Yeni, Bu Sinta, Pak Umar, Mas Prabu, Kak Sarina, Pak Kumis, Yusuf udah masuk?
1: Nomor satu tadi.
0: Nomor
1: satu
0: Yusuf
1: dia.
0: Juga. Iya. Lanjut ya. Ada Alip, dia lagi dengar Alip. Udah masuk nih Alip. Terus ada siapa tuh? Bang Lukman, Makcik Mah ya.
1: Iya.
0: Ada Bang Herman juga sama Bang Udin ya. Mas Prabu dah. Mbak Deli juga, Kak Deli. Dan yang lain aja lah fotokopi. Oh, ini Ilek. Sama siapa tuh? Kuya. Kuya, Kuya.
1: Ya Allah. Bang Uya, Uya.
0: Iya, Bang Uya. Bukan Kuya. Maaf, maaf.
1: Iya.
0: Pokoknya semua aja lah ya.
1: Makasih ya.
0: Oke. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Kak Gadis. Terima kasih Kak Gadis dari Batu 10 tadi. Kita ke lagu Pance, Ance yang pertama kali.

0: Lagunya Cinta tadi penyiar pukul 22.28 menit waktu Indonesia Barat. Terima kasih bagiannya masih bersama dengan kami dalam program Ruang Rindu ya. Di kesempatan malam hari ini, selamat malam untuk Pak Kumis yang ada di Pancur, Lingga. Ruang Rindu katanya memori lewat lagu. Salam untuk Barika, terus ada Kasarina Q, Dang Merdu, udah masuk tadi Kak Gadis ya. Yang Ucu Madani, Mak Berlian, Bunda Permata, Oma Sulami, Putri Merica, Mak Cikma, Kak Deli, Teh Dinda, Kang Irwan, Bang Andi, Hamzah, Bang Andi katanya. Terus juga untuk Hamzah Yusuf, Pak Umar, Bang Herman, Bang Udin, Mas Prabu, Bang Lukman, Bang Ilek, Yusuf Dingenang, request lagu Kereta Senja. Baik, terima kasih Pak Kumis, Buan Barika, terima kasih, pulangnya hati-hati. Selamat malam, selamat malam juga untuk Pak Kumis ya. Oke, Pak Kumis, nanti lagunya kita putarkan ya Pak Kumis. Untuk line telepon dan juga line WA masih kami terima pendengar 27100 dan juga di 0811-77-89830. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Malam.
1: Assalamualaikum.
0: Gak jadi nih, ngucapin password
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Oke, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan siapa ini di sana?
1: Dengan Bunda Isal.
0: Oh, Bunda Isal. Bunda Isal, apa kabar nih Bunda Isal?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya Bunda Isal ya. Belum ngantuk ya jam segini ya Bunda ya? Belum ngantuk?
1: Ngantuk?
0: Ya.
1: Belum.
0: Oh, belum. Ntar ya, kalau Ruang Rindunya udah selesai baru dia bisa tidur ya.
1: Ah, itu dia.
0: Kalau ngantuk ya, kami mau siaran dengan siapa? Seneng ya, Bunda paling seneng lagu apa sih, Bun? Lagu Indonesia lama atau lagu mancanegara atau lagu apa nih yang paling disenengin?
1: Lagu Indonesia lama lah.
0: Oh, di Ruang Rindu ya.

0: Okay. Bu Nesa udah masuk berapa stasiun malam hari ini?
1: Oh, baru dua dengan ini.
0: Tanjung Pinang dengan?
1: Tanjung Pinang sama Pekanbaru.
0: Oh, Pekanbaru. Tanjung Pinang dengan Pekanbaru. Paling banyak bisa masuk berapa stasiun?
1: Empat.
0: 4 stasiun, Tanjung Pinang, Pekanbaru, mana lagi tuh?
1: Ranai.
0: Ranai?
1: Si buah-buah.
0: Hah?
1: Si buah-buah. Buah-buah.

0: Pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu.
1: Apa Mudin minta lagu?
0: Lagunya apa?
1: Poppy Mercury itu, Hati Siapa Yang Tak Luka.
0: Hati
1: Siapa Yang Tak Luka.
0: Hati Siapa Tak Luka ya. Silakan Bang Udin, takut putus Bang deh. Tadi pada putus-putus semua.
1: Iya lah Bang Udin yang putus tadi itu.
0: Oh Bang Udin tadi yang putus ya. Sinyal kali ya Bang ya.
1: Sinyal, sinyal. Kadang lari, kadang kosong, kadang dua balok. Siapa pasal satu untuk semuanya lah mereka ya.
0: Oke, makasih ya. Siap.
1: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bang Udin tadi dari kilometer 13 ya. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Halo, selamat malam. Dengan siapa di sana?
2: Dengan Surya di Kijang, Tebing Panglong.
0: Bang Surya di mana, Bang?
2: Di Kijang, Tebing Panglong.
0: Bang Surya di Kijang ya, Tebing Panglong tadi. Apa kabar?
2: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Oke. Silakan Bang Surya mau request lagu apa, Bang?
2: Mau minta lagu Maya Rumantir ya, Piye-Piye coba ada tak?
0: Apa?
2: Maya Rumantir, Piye-Piye.
0: Piye-Piye?
2: Ah, Piye-Piye.
0: Oh, Piye-Piye, itu lagunya. Ada nih, itu lagu tahun 87 lagi, ngapain lagi di luar ya?
2: Lagi dengerin Mbak Rika lah nih, nungguin volume radionya.
0: Oh gitu. Tapi bagus gak sih kalau di radio, jelas gak sih?
2: Iya jelas Mbak.
0: Oh jelas, tapi kenapa ya malam hari ini penelpon pada putus-putus ya?
2: Mungkin macam mana ya, berebut mungkin jaringannya.
0: Jaringannya berebut ya. Silakan Abang mau salam-salam buat siapa Bang Surya?
2: Ya untuk warga Kijang tadi yang pada nelpon. Terus si Malak itu yang buat 8 mana nih tadi nggak masuk-masuk, mungkin diberbet juga.
0: Bang.
2: Oke lah Mbak, gitu aja.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Surya dari Kijang tadi ya. Ya, jadi khawatir nih ngajakin ngobrol nanti putus ya. Kayak enak soalnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Yang berbagi rindu, memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Ah, ini Bunda Isal tadi putus ya, Bun. Bunda mau request lagu apa?
3: Ya coba nanti jaringan kurang bagus mungkin. Lagu-lagu apa ya? Lagu lama ya?
0: Iya, lagu lama lagu apa?
3: Apa ya? Dari Desi Ratnasari bisa?
0: Boleh, Desi Ratnasari yang mana, Kak?
3: Tenda Biru lah.
0: Tenda Biru ya. Oke, iya. Silakan Kakak mau salam-salam buat siapa dulu?
3: Ini siapa nih, Rika?
0: Iya benar Bunda Isal, salam-salam Bunda ya.
3: Salam-salamnya buat yang telah masuk tadi ya. Bunda gak tahu gak apa kali namanya.
0: Oh gak apa kali, barusan itu yang masuk itu Bang Surya, Kijang.
3: Ya, salamnya untuk Pak apa juga ya, Pak Umar.
0: Nggak,
3: Pak Iwan.
0: Iwan.
3: Dan untuk semua-semua lah pendengar RI Tanjung Pinang ya.
0: Iya, makasih ya.
3: Atau yang mau masuk nanti, semoga sehat selalu semuanya.
0: Amin, Bunda Isal.
3: Sehat selalu ya, Rika.
0: Yuk.
3: Selamat menjalankan tugas sampai tuntas nanti. Makasih Rika.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bunda Isal tadi ya. Oke, tadi Bunda masuk nggak sempat request karena jaringan kurang bagus, terputus. Baik, kita ke lagu ya. Hati Siapa Yang Luka dari Poppy Mercury.

0: terpadu. Kami hadirkan Ruang Rindu. Ruang Rindu. Ruang Rindu.
1: Ini Gurindam pasal yang ke-11. Hendaklah berjasa kepada yang sebangsa. Hendak jadi kepala, buang perangai yang celah. Hendak memegang amanat, buanglah khianat. Hendak marah, dahulukan hujah. Hendak dimalui, jangan melalui. Hendak ramai, murahkan perangai.

Sudah tahu segalanya tentang Piala Dunia? Tunggu dulu. Dengarkan ini. Para pecinta sepak bola, jangan lewatkan. Ikuti terus program-program spesial, beda, dan eksklusif setiap hari di RRI. Tidak hanya soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar, RRI Tanjung Pinang akan membawa Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia 2026. Temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang. Warnai hari-hari Anda dengan program-program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia 2026. Ikuti terus Pro 1 RRI Tanjung Pinang di FM 98,3 MHz. RRI, Radio Piala Dunia, jangan sampai terlewatkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia di seluruh tanah air, saya Haji Rizdar Mansah, Wali Kota Tanjung Pinang, dengan penuh rasa bangga dan hormat mendukung Radio Republik Indonesia mengadakan siaran langsung ajang sepak bola paling bergengsi di dunia, yaitu Piala Dunia tahun 2026 yang disiarkan oleh Radio Republik Indonesia. Sebuah perhelatan akbar yang mempertemukan tim-tim terbaik dari berbagai penjuru di dunia, menghadirkan semangat sportivitas, persatuan, dan tentunya kompetisi yang menjunjung tinggi nilai-nilai fair play. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, desain flyer kemarin dikerjain dong, mau gue pakai nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain, perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.
6: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya. Aku

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kalimat Indonesia Merdeka, Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, Mulia. Doli Salim yang saat itu duduk di barisan kursi terdepan dipilih untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Karena tidak ada panggung, Doli menyanyikannya dengan suara yang keras sambil berdiri di atas kursi agar terlihat oleh seluruh hadirin. Usai menyanyikan lagu Indonesia Raya, tepuk tangan hadirin bergemuruh dan nama Doli Salim sejak saat itu disebut sebagai penyanyi pertama lagu Indonesia Raya.

Bangun pagi, masak, nyetel TV, nyiapin sarapan, bangunin anak, sarapan, nyapu, ngepel, masak air, mandiin anak, bedakin anak, pakein baju anak, nyisir rambut anak, nonton gosip, update status. Nyium tangan suami, ngantar anak sekolah,

0: supermarket, beli daging, beli telur, beli cabai, beli beras, minyak, hampir lupa ikutan vaksin, dapat sertifikat update status. Lanjut nyalon, medikur, pedikur, lulur, mampir ke mall, cari parkir lantai 1, lantai 2, lobby, update status. Lihat tas, beli baju, diskon, update status. Mobil? Mobil masih di mall?
1: Stop oversharing untuk setiap aktivitas. Jaga informasi pribadi agar diri terjaga, bukan update status.

0: itu yang berjuang untuk Indonesia merdeka.
1: Guru-guru juga pahlawan?
2: Tukang sampah itu pahlawan loh. Coba kalau sama nggak ada yang ambil.
0: Menurutku sih, pahlawan itu para dokter. Covid gini nggak ada dokter, gimana hayo?
3: Ibu dan ayahku juga pahlawan. Pahlawan bagi keluarga.
4: Semua bisa jadi pahlawan bagi keluarga, lingkungan, bangsa, dan juga negara.

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der in Distje Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Pendengar seiring terdengarnya musik ini, sampai di sini kami temani Anda dengan acara kami hari ini. Seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Terimalah salam dari kami untuk Anda semua. Selamat malam, selamat beristirahat. Sampai jumpa dan tetap merdeka.

Selamat pagi, selamat berjumpa kembali kepada pendengar di seluruh pelosok provinsi Kepulauan Riau dan di mana saja berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Tanjung Pinang. Hari ini Senin tanggal 18 Mei tahun 2026. Kembali mengudara menyapa Anda dengan program acara sepanjang hari ini. Dari Jalan Madani kilometer 4 Tanjung Pinang kami ucapkan selamat mengikuti acara-acara kami. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila.
2: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.

0: tadi? RRI.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di RRI.co.id.
2: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Tanjung Pinang Pagi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali pada pagi hari ini kami mengudara melalui FM 98,3 yang bisa juga didengarkan di aplikasi RRI Digital dan di www.rri.co.id. Pendengar, hari ini saya Liza Andriani akan menemani di Tanjung Pinang Pagi jelang ke pukul 10 nanti. Dan semoga saja di hari ini ya aktivitasnya lancar untuk yang libur kemarin. Sekarang sudah masuk kembali untuk beraktivitas ya. Selamat menikmati aktivitasnya dengan rangkaian acara di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Kita awali Tanjung Pinang Pagi dengan mendengarkan pengajian Al-Quran Surah Fusilat ayat 30 dan Surah Hud ayat 112 yang akan dibacakan oleh Rinawati.

Tidak ada kebahagiaan yang datang tiba-tiba. Ada sebab untuk memulai. Sebab-sebab yang akan menjadi alasan terhadap pilihan kita. Sebab-sebab yang akan menjadi konsekuensi terhadap segala keputusan kita.

melimpah membuat kita merasa perlu memberi, atau kekayaan jiwa yang membuat kita terus berbagi? Apakah ijazah yang mahal membuat kita merasa paling mengetahui, atau semangat menuntut ilmu membuat kita terus belajar? Apakah amalan yang banyak membuat kita merasa paling suci, atau dosa-dosa yang bertumpuk sehingga kita bersungguh-sungguh menjadi lebih baik? Rasulullah telah menjelaskan sebab-sebab dalam memilih, mulai dari memilih teman pergaulan sampai memilih pendamping hidup, dari membangun rumah beserta tangga sampai memimpin negara. Hidup bahagia atau sengsara, kita menjadi sebabnya. Pandai bersyukur atau kufur nikmat, kita yang mewujudkannya. Kehidupan yang sempit, keluarga yang tidak harmonis, sahabat yang tidak setia, bisa jadi kita sendiri menjadi sebab demikian. Kemaksiatan, dosa-dosa, kemungkaran, atau pelanggaran terhadap syariat yang kita sadari atau tidak, ada hubungan sebab-akibat. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu, maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Jika setiap manusia memahami sebab-sebab dalam kehidupannya, dengan mudah dia akan menyelesaikan permasalahannya. Patah semangat, kecewa tak bertepi, putus asa, dan segala jawaban yang menurut kita tidak sejalan dengan harapan adalah ujian keikhlasan. Sejauh mana kita mengimani ketetapannya, memahami takdirnya, dan berprasangka baik terhadapnya.

Ini Gurindam pasal yang ke-12. Raja mufakat dengan menteri seperti kebun berpagakan duri. Betul hati kepada raja tanda jadi sebarang kerja. Hukum adil atas rakyat tanda raja beroleh inayat. Kasihkan orang yang berilmu tanda rahmat atas dirimu. Hormat akan orang yang pandai tanda mengenal kasa dan cindai. Ingat akan dirinya mati, itulah asal berbuat bakti. Akhirat itu terlalu nyata kepada hati yang tidak buta.

0: ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Eh, ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan situ. Biarkan aja.
0: Eh, ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin ah.
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang, kanal informasi dan inspirasi. Baik pendengar, untuk selanjutnya kita melangkah ke acara Mutiara Pagi.
1: Mengawali hari agar tenang pikiran dan hati dalam Mutiara Pagi.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di mana saja berada. Kembali kita berjumpa di Mutiara Pagi Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pagi hari ini bersama Liza ya, via telepon sudah ada Ustadz Satrio. Assalamualaikum Ustadz. Oke, bisu ya. Oke, halo, assalamualaikum Ustadz.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Liza.
0: Ya, bagaimana kabar Ustadz?
2: Kabar baik, sehat insya Allah Kak Liza. Izin sempat ke studio.
0: Iya, gak apa-apa Ustadz ya. Pagi ini kita kembali ketemu di Mutiara Pagi. Dan topik kita pada pagi hari ini apa Ustadz?
2: Tema kita insya Allah menggapai keutamaan 10 hari awal bulan Zulhijjah.
0: Ini udah masuk ya Ustadz ya hari ini ya?
2: Ya, tanggal 1 hari ini Kak Liza.
0: Iya, sudah masuk hari ini ya, 1 Zulhijjah. Masya Allah, ini ya sepertinya udah ada yang mulai berpuasa ya Ustadz ya.
2: Iya, betul sekali.
0: Ya, jadi bagaimana menggapai keutamaan 10 hari awal bulan Zulhijjah adalah topik kita untuk pagi hari ini di Mutiara Pagi pendengar. Untuk Anda yang ingin bertanya kepada Ustadz Satrio, nanti bisa ikutan via telepon 27100 ya. Kalau WhatsApp bisa menggunakan pesan saja, karena telepon WhatsAppnya kami gunakan untuk menghubungi Ustadz Satrio pada pagi hari ini. Sebelum kita ke diskusi ya, kita dengarkan dulu tausiah ya dari Ustadz Satrio dengan topik menggapai keutamaan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Oke, silakan Ustadz.
2: Baik, terima kasih Kak Liza. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah Sadiqul Wa'dil Amin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allazi la nabiyya ba'da. Rabbisrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wal fajri walayalin ashir wasyafi wal watr wa qala nabi sallallahu alaihi wasallam mal amalu fi ayyamil ashir afdala minal amali fi hadhihi qalu wal jihad qal wal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' Bishai. Pendengar RRI Tanjung Pinang dimanapun berada, mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan dan ridhonya. Amin ya Rabbal Alamin. Kita akan membahas sebuah topik, yaitu menggapai keutamaan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ketika semalam hari Ahad Maghrib terbenam matahari, disitulah masuk tanggal 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Sampai hari ini, hari Senin. Hari ini masih dalam suasana yaitu 1 Zulhijjah. Artinya kita sudah berada pada hari, yaitu hari-hari yang penuh keutamaan dan penuh kemuliaan. Beribadah di 10 hari awal bulan Zulhijjah, nilai pahalanya itu melebihi daripada berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Peringkat dimanapun berada, dalam Al-Quran surah Al-Fajr ayat 1 sampai ayat 3, Allah bersumpah menyampaikan yaitu wal-fajri demi fajar, walayalin asyr demi malam yang 10, dari hari 1, malam 1 sampai hari atau malam ke-10, ini adalah hari-hari yang penuh keutamaan dan kemuliaan. Di malam itu, kalau kita beribadah, nilainya melebihi pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pendengar dimanapun berada, wasyaqqi wal watar, demi bilangan genap dan bilangan ganjil. Mana bilang genap? Itu hari kedua, hari empat, hari enam, delapan, hari ke-10. Wal watar, demi bilangan ganjil. Hari ke-1, hari ini, hari Senin. Hari ke-3, hari ke-5, 7, dan hari ke-9. Artinya, hari-hari tanggal 1, malam 1 sampai hari ke-10 dan malam ke-10. Seluruhnya 10 hari awal bulan Zulhijjah adalah hari-hari yang penuh keutamaan dan kemuliaan. Beribadah di hari itu nilainya melebihi pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana dalam sebuah ungkapan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebutkan sebuah hadis dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW bersabda, "Mal amal fi ayyamil ashr." Tidak ada amal yang lebih mulia dari malam yang dilakukan pada 10 hari pertama Zulhijjah. Afdalu afdala minal amal fi hazihi. Qalu wal jihad. Qal wal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'. Tidak pula ditani dengan jihad, walaupun dengan jihad, kecuali jika seseorang keluar berjihad lalu sesuatu membahayakan diri dan bertanya, lantas ia kembali dalam keadaan tidak membawa apapun. Jawaban Rasulullah SAW, hadis Imam Bukhari. Artinya apa? Berjihad di jalan Allah, pergi kita ke Palestina dengan membawa diri dan harta, kemudian tidak tersisa sedikit pun lagi, meninggal di sana, maka itu baru selevel dengan nilai pahala beribadah di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Pendengar di mana pun berada, ini hari baik, hari yang penuh keutamaan kemuliaan, sampai-sampai Allah bersumpah, sampai-sampai Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahwa melebihi pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, lalu apa yang mesti kita lakukan 10 hari awal bulan Zulhijjah? Apa yang mesti kita amalkan? Yang pertama, sempat-sempatkan puasa sunnah. Hari ini tanggal 1, tidak boleh kita puasa sunnah bulan Zulhijjah. Karena puasa pada hari ini dapat pahala dua. Pertama, pahala puasa bulan Zulhijjah. Yang kedua, dapat pula pahala puasa hari Senin. Sekali mana yang sampan 2.30 terlampaui, dua dapat hari ini. Tak sempat hari ini tanggal 1, tanggal 2 besok hari Selasa. Tak sempat tanggal 2, tanggal 3 hari Rabu. Tak sempat tanggal 3, tanggal 4 Zulhijjah hari Kamis. Hari Kamis nanti berpuasa dapat pahala dua. Pertama, puasa bulan Zulhijjah. Yang kedua, pahala puasa pada hari Kamis. Dua dapat. Kalau niatnya puasa qada, mengganti puasa bagi ibu perempuan yang hamil menyusui tahun lalu tak bisa berpuasa, maka niatnya kalau qada pada hari Senin dan hari Kamis, maka dapat tiga pahala. Hutang puasa lunas. Yang kedua, puasa pada bulan Zulhijjah. Yang ketiga, pahala puasa pada hari Senin dan Kamis. Tiga dapat. Begitu dikatakan oleh Syekh Atiyah As-Sakar dalam kitab Fatawa Al-Azhar. Fatawa, fatwa-fatwa, Al-Azhar, ulama Al-Azhar. Otomatis dia tiga dapat. Oleh karena itu, ini hari baik. Pendengar dimanapun berada, puncaknya nanti pada tanggal 8 Zulhijjah, puasa tarwiyah. Dan puncaknya lagi pada tanggal 9 Zulhijjah, disebut dengan puasa Arafah. Ketika jemaah haji sedang wukuf di Arafah, Maka itu puncaknya pertanggal 9 Zulhijjah, satu hari sebelum Hari Raya Idul Adha. Tapi kan dimanapun berada, kalau berpuasa pada tanggal 9 Zulhijjah dapat mengampuni dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. As-Sawmu Arafah ayyukafnu satul madhi wal baqiyah. Puasa Arafah dapat mengampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Dapat 2 ampunan. Siapa yang tidak punya dosa? Siapa yang punya kesalahan? Setiap kita pasti punya salah dan punya kesalahan dan dosa kekhilafan. Maka dengan puasa Arafah dapat mengampuni dosa 2 tahun. Dengan dimanapun berada. Dan pada hari Arafah itu perbanyak untuk berdoa. Khair doa, doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Kenapa? Karena hari Arafah itulah jemaah haji wukuf di Arafah. Oleh karena itu, persiapkan diri kita untuk meraih keutamaan keberkahan di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Pendengar RRI dan jempinan dimanapun berada, insyaallah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu yang kedua, apa yang mesti kita lakukan pada 10 hari awal bulan Zulhijjah? Yang kedua, perbanyak takbir dan berzikir. Yang termasuk amalan saleh juga adalah bertakbir Allahu Akbar, perbanyak baca takbir, bertahlil, bertasbih, bertahmid, beristighfar dan memperbanyak doa. Disunahkan untuk mengangkat atau mengeraskan suara ketika bertakbir, baik itu di rumah, di masjid, apalagi berbanyak untuk bertakbir, berzikir, beristighfar. Pendengar RRI Tanjung Pinang, dimanapun berada, insya Allah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah yaitu yang mesti dilakukan, yaitu memperbanyak amal soleh seperti salat sunnah, perbanyak bersedekah, memperbanyak membaca Al-Qur'an dan beramar ma'ruf nahi munkar. Salat sunnah qabliyah ba'diyah, bangun di tengah malam jam 2, jam 3 sebelum subuh, minimal 5 kita kerjakan. Pertama salat sunat wudu, yang kedua salat sunat taubat, yang ketiga salat sunat hajat, yang keempat salat sunat tahajud, yang kelima tutup dengan salat sunat witir. Lanjutkan dengan zikir-zikir yang lainnya. Perbanyak bersedekah juga. Bersedekah Allah ganti, lipat gandakan dengan 700 kali lipat. Al-Quran surat Al-Baqarah ayat Surat Al-Baqarah ayat 261. Perbanyak baca Al-Quran, mentadaburi, menterjemahkan dan untuk mengamalkan. Pendengar dimanapun berada, insya Allah dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang keempat, ini yang paling baik, yaitu berkurban di hari Nahar 10 Zulhijjah dan hari Tasyrik. Disunnahkan untuk berkurban. Bahkan berkurban lebih utama dari sedekah yang senilai kurban sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Al-Qayyim. Banyak Allah berikan nikmat kepada kita, inna a'tayna kal-kautsar. Allah banyak memberikan nikmat. Mulai dari kita tidur sampai kita tidur kembali, takkan terhitung kita menghitung-hitung nikmat Allah. La tuhsuha, takkan mampu. Oleh karena itu Allah hanya minta fasalli, engkau salat karena Tuhanmu, wanhar dan berkurbanlah. Kurban adalah pembuktian diri, yaitu sebagai hamba yang senantiasa bertakwa. Kurban sebagai mengikis sifat kikir dan bakhil dan mengikis sifat-sifat kebinatangan. Oleh karena itu, kurban, ibadah kurban paling baik pada tanggal 10 Zulhijjah dan hari-hari Tasyrik. Pendengar RRI dan jemaah dimanapun berada, dirahmati, diberkahi, dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, perbanyak untuk bertaubat. termasuk yang ditekankan pula di awal Zulhijjah adalah bertobat dari berbagai dosa dan maksiat serta meninggalkan tindakan zalim terhadap sesama. Intinya, keutamaan 10 hari awal bulan Zulhijjah berlaku untuk amal apa saja. Tidak terbatas pada amal-amal tertentu, sehingga amal tersebut bisa dilakukan dengan sholat, sedekah, baca Al-Quran, dan amal soleh yang lainnya. Maka nilainya melebihi daripada nilai berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama untuk bersiap-siap dan terus melakukan amal-amal terbaik kita 10 hari awal Zulhijjah. Insyaallah kita meraih, menggapai keutamaan ada di dalamnya. Insyaallah nilainya melebihi pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbanyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda dapat berinteraksi bersama kami dalam Mutiara Pagi di line telepon 0771-27100 dan di line WhatsApp kami di 0811-778-9830.
0: Baik Ustaz, sepertinya udah ada yang ingin bertanya. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Iya, Pak Rasino. Silakan Bapak.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Rasino.
3: Ya, terkait itu kita tadi sebenarnya mengatakan bahwa tidak ada hari di mana.
4: Nanti dibantu Kak ya, apa pertanyaannya kurang jelas?
3: Ya, tidak ada hari di mana amal soleh sangat dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala melainkan setiap hari, terutama di bulan Zulhijjah, Pak Ustaz, ya. Dan menyamai jihad, ya, tadi Pak Ustaz sampaikan di tengah Allah. Pertanyaan saya, apakah pahalanya sama dengan puasa Ramadan, Pak Ustaz? Yang kedua, ya, jihad seperti apa di jalan Allah itu agar semua umat muslim meyakininya terkait dengan jihad? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apakah pahalanya sama dengan puasa Ramadan, Ustaz? Terus jihadnya?
4: Ya, ya, ulang lagi, ulang.
0: Apakah pahalanya sama dengan puasa Ramadan? Terus jihad seperti apa di jalan Allah yang agar semua umat meyakini gitu. Tadi kan ngomongin tentang jihad tuh. Jihad seperti apa di jalan Allah agar semua umat meyakini katanya.
4: Oke.
0: Di belakang Pak Batu masih kami tunggu di line telepon dan juga WhatsApp untuk bertanya kepada Ustadz Satrio di pagi hari ini terkait dengan 10, ya, menggapai keutamaan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Oke, ini ada dari Ibu Mia yang izin bertanya, Ustadz, katanya amalan apa yang bisa dilakukan untuk perempuan yang sedang haid sedangkan ingin sekali menggapai keutamaan 10 hari awal bulan Zulhijjah juga. Ini lagi haid nih Ustaz, apa yang bisa dilakukan nih di 10 hari awal bulan Zulhijjah? Baik. Dari Bu Mia. Oke, dua dulu mungkin Ustaz, silakan.
4: Baik. Terima kasih Kak Liza, terima kasih Pak Rasino yang ada di Kijang dan ada juga Bu Mia. Mudah-mudahan kita mendapat keberkahan ya di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baik, saya coba menjawab dari pertanyaan Bu Mia dulu ya. Ya, karena perempuan ada yang berhalangan begitu, ada yang haid dan seterusnya, sehingga tidak bisa untuk ya yang namanya berpuasa begitu ya. Ya, tidak satu ibadah ketika dilakukan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Ya, kalau tidak bisa berpuasa, Bu Mia bisa juga untuk berbanyak bersedekah. Ya. Bersedekah dalam artian yaitu ya perbanyak berinfak di hari itu, membantu anak miskin, fakir miskin, atau berinfak untuk masjid, ya kan, atau pondok tahfiz, pondok Al-Quran, atau orang yang membutuhkan. Ini perbanyak karena puasa tak sempat, tak bisa berpuasa. Nah, maka perbanyak untuk bersedekah, insyaallah nilainya sama itu, nilainya melebihi pahala jihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, Setelah bersedekah, ya, ya beramar ma'ruf nahi mungkar lah, ya, mengajak orang untuk kebaikan begitu. Ayo kita puasa gitu, kan mengajak amar ma'ruf nahi mungkar, memerintahkan, mengajak untuk kebaikan, saling mengingatkan, saling mengajak, saling untuk ya membawa kebaikan lah, ajak orang. Kalau ada kemungkaran, ya tak senang kita menengoknya, itu kemungkaran, maka tegur depan mata kita orang berbuat maksiat, ya kan, tegur, itu sesuatu pahala yang luar biasa. Nah, puasa tak sempat, amar ma'ruf nahi nahi mungkar kerjakan, lakukan untuk mengajak orang untuk kebaikan dan mencegah kepada kemungkaran. Ya, ya kalau baca zikir bisalah, zikir, ya kan. Memegang Al-Quran yang tak boleh. Megang Al-Quran tak boleh kalau keadaan tidak suci. La yamassahu illa mutahharun. Ya, tidak sah, tidak boleh menyentuh Al-Quran kecuali orang yang suci. Tapi kalau untuk berzikir, beristighfar, astagfirullahaladzim, dalam keadaan sendiri, ya kan, boleh. Astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Boleh. Berpuasa tak bisa, karena masih banyak jalan lainnya. Berbanyak untuk bersedekah, berbanyak untuk berzikir, dan beramar ma'ruf nahi munkar. Itu barangkali Kak Liza, ya.
0: Ya,
4: pertama tadi pertanyaan dari Pak Haji Rasino, apakah saya tangkap tadi ini karena kurang jelas juga nih sinyal di sini barangkali. Apakah puasa yang dilakukan sama dengan puasa bulan Ramadan, ya? Ya, puasa niatnya aja berbeda, ya kan? Niatnya aja berbeda. Kalau puasa Ramadan, niatnya puasa Ramadan. Nah, itu sama Qadin, ya kan? Kalau ini bahasa kita aja, sengaja ke puasa bulan Zulhijjah lillahi ta'ala. Jadi kalau niat itu, ya pasti berbeda lah, ya. Nah, berbeda. Puasa Asyura beda lagi niatnya, ya kan? Jadi yang bedakan itu niat sebenarnya. Kalau rukunnya sama aja. Nah, niat kemudian menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan. Jadi puasanya sama, niatnya aja yang berbeda. Jadi tanggal 1 ini udah boleh berpuasa. Ini hari Senin, ini hari baik ini. Insya Allah dapat 2 pada hari ini. Puasa pada hari Senin dan puasa pada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Nah, yang kedua, seperti apa jihad di jalan Allah itu? Nah, jihad itu kan banyak macamnya. Ada orang berjihad, jihad itu artinya bersungguh-sungguh. Ya kan? Jihad itu dia bersungguh-sungguh, berjihad orang untuk ilmu, bersungguh-sungguh. Berjihad orang untuk bersedekah, berjihad orang untuk, paling puncak berjihad itu adalah, ini paling puncaknya nih, paling puncak itu berjihad untuk memerangi musuh-musuh Allah. Itu paling puncak jihad. Maka zaman Rasulullah dulu, kalau berjihad itu ya, memerangi musuh di tempat peperangan. Membawa pisau, membawa pedang, membawa kuda, membawa nyawa ke sana tantangannya. Maka kata Nabi, ya kan, orang yang beribadah 10 hari awal bulan Zulhijjah ini melebihi pahala jihad di jalan Allah. Coba bayangkan. Kecuali, ini kecualinya nih, ini tandingannya nih, sama nilai pahalanya, yaitu illa rajulun kharaja binafsihi wa malihi semalam yarji' bisyai. Ini selevel dengan kecuali seseorang berjihad pergi kita ke Palestina sana dengan diri kita, bawa kita ke sana, berangkat kita ke sana, wamalihi dan hartanya, tentu pakai ongkos ke sana, naik pesawat, bawa bekal, bawa harta, jual, bawa ke sana semua, sampai di Palestina memerangi musuh, orang-orang yang menjalimi, menyakiti, membunuh saudara kita Palestina, ya kan? Kita lawan mereka Israel, laknatullah alaih, ya kan? Meninggal di sana. Semalam yarji, kemudian tidak kembali lagi bisyai, dan tidak tersisa sedikit pun. Harta habis, nyawa melayang, baru selevel dengan itu nilai pahala ibadah 10 hari awal bulan Zulhijjah. Jadi itu makna, yaitu melebihi pahala jihad di jalan Allah. Jadi Pak Haji Rasino, saking tinggi dan hebatnya balasan beribadah 10 hari awal bulan Zulhijjah, selevel dengan orang berjihad dengan harta dan dirinya, semoga dan tidak tersisa sedikit pun lagi saking dahsyatnya.
0: Oke, satu lagi Ustaz, ada dari Mbak Ida ya, izin bertanya, katanya dari Mbak Ida, sedekahnya sedekah apa saja nih Ustaz?
4: Sedekah?
0: Sedekah apa saja, berupa apa saja mungkin misalnya?
4: Oh iya, sedekah itu ya dalam bentuk ya apa yang kita mampu lah. Kalau kita punya duit ya kan, bersedekah dengan duit, bersedekah dengan bahan, punya material kita, punya simpanan, barangkali ada pasir, ada semen, ya kan?
0: Beras.
4: Sisa bangunan masih beras, ada nampaknya, serahkan, iya, sedekahkan ke masjid, ke musala, ke pondok rumah tahfiz. Nah, itu masuk sedekah. Paling setidaknya kalau enggak ada bahan bangunan, enggak ada pula duit, minimal senyum jadilah tuh.
0: Masya Allah.
4: Kita sama li akhika sedekah. Senyum kamu kepada saudaramu adalah sedekah. Tapi jangan senyum-senyum sendiri. Nanti lain pula maknanya. Perbanyak senyum, ya kan? Itu jadilah tuh.
0: Oke.
4: Jadi tentu kita punya harta, punya rezeki insya Allah. Maka perbanyak untuk bersedekah dalam bentuk uang. Berapapun itu, sekecil apapun, insya Allah nilai sangat tinggi. 10 hari awal bulan Zulhijjah sama nilainya dengan orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan dirinya. Udah tidak tersisa sedikit pun lagi. Okay. Itu barangkali Kaliza.
0: Oke, okay. Nah itu dia, semoga jelas ya untuk Anda yang sudah bertanya di pagi hari ini. Mohon maaf ini tidak bisa kita lanjutkan karena kita sudah di akhir acara. Ustaz, terima kasih banyak ya di pagi hari ini.
4: Terima kasih Kaliza, sama-sama.
0: Ya, semoga kita bisa mendapatkan manfaat ya, nikmat, dan melakukan amal-amal di 10 hari awal bulan Zulhijjah ini ya Ustaz ya.
4: Iya.
0: Ya, oke, terima kasih untuk Anda juga yang sudah mendengarkan Mutiara pagi hari ini terkait dengan menggapai keutamaan 10 hari awal bulan Zulhijjah. Kita akhiri sampai di sini dan sampai berjumpa di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran Mutiara Pagi. Semoga berkenan di hati.

0: Dari Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan Riau, Radio Republik Indonesia, Tanjung Pinang dengan Warta Berita Daerah. Hingga kini, Dinas Ketahanan Pangan Kepulauan Riau belum menerima laporan kasus sapi yang terjangkit penyakit menular. Tekanan ekonomi dapat berdampak pada kesehatan mental seseorang. Inilah Warta Berita selengkapnya hari ini Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Liza Andriani. Pendengar, Dinas Ketahanan Pangan belum menerima laporan mengenai temuan kasus sapi yang bermasalah atau terjangkit penyakit menular.
1: Hingga saat ini, Dinas Ketahanan Pangan belum menerima laporan mengenai temuan kasus sapi yang bermasalah atau terjangkit penyakit menular. Kondisi kesehatan hewan di lapangan terpantau aman, meskipun pemantauan intensif tetap menjadi prioritas utama. Kepala Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Kesehatan Hewan Kepulauan Riau, Rika Asmi memastikan, ketersediaan sapi kurban untuk Idul Adha tahun ini sangat mencukupi. Kebutuhan sapi di wilayah Kepri diperkirakan mencapai angka 7.000 ekor untuk memenuhi permintaan masyarakat. Guna mengantisipasi sapi terjangkit penyakit, pasokan di peternak lokal terus dipantau dan pengiriman dari

0: Lakukan pemeriksaan fisik menjelang 2 minggu sebelum hari raya.
1: Sampai sejauh ini belum, tapi kita akan pantau terus.
0: Fokus pemeriksaan kesehatan ternak tidak hanya dilakukan di kandang peternak, tetapi juga menyasar tempat penampungan sementara. Langkah ini bertujuan untuk memastikan seluruh hewan yang akan dikurbankan dalam kondisi prima dan layak untuk dikonsumsi. Reporter Rispan Badrian, Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Berikut kita simak wawancara reporter Pandu Agnianto bersama Ketua Juru Sembelih Halal atau Juliha Kota Tanjung Pinang, Sapa Rilis, tentang pengawasan pemotongan kurban Idul Adha Tanjung Pinang.
3: Baiklah, pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun saja Anda berada, saat ini saya bersama Bapak Sapa Rilis sebagai Ketua Juleha atau Juru Sembelih Halal Kota Tanjung Pinang membahas tentang tata cara pengawasan terhadap pemotongan kurban. Oke, Pak, ini kan bentar lagi nih udah mau menjelang Idul Adha nih. Nah, jadi sekarang ini udah berapa, Pak, total personel Juru Sembelih Halal yang siap diterjunkan nih, Pak?
4: Personel kita sudah lebih kurang 200 orang yang sudah kita latih. Kita sudah 5 kali melaksanakan pelatihan.
3: Berarti pelatihan ini sesuai dengan syariat Islam gitu, Pak, ya?
4: Insya Allah. Jadi sekarang itu sudah menggunakan kompetensi kerja juru sembelih halal namanya. Acuan daripada kompetensi dan siap bekerja Juleha itu moto kita.
3: Oke, Pak. Jadi Juleha ini kan fokus pada aspek makanan nih, Pak, dan syarat kehalalan nih. Sementara DPP itu kan pada kesehatan medis. Nah, gimana nih, Pak, sinergi antara di lapangan ini, Pak, antara Juleha sama tim medis DPP ini, Pak, saat memeriksa hewan di hari H nanti nih?
4: Ya, kita nanti tentunya hewan itu sebelum disembelih dia kan sudah dicek oleh tim medis dulu. Rata-rata kawan-kawan yang punya peternakan di Tanjung Pinang, ya, itu sudah didatangi oleh tim medis, bahkan sudah memberikan label. Label itu artinya sudah dicek secara langsung, ya, karena kita proses untuk mendatangkan saja kita harus mengambil sampel darah, kita harus ada pengantar dari dinas pertanian, pangan, peternakan, kemudian harus ada izin, ya. Nah, jadi tidak sembarang juga menghadirkan hewan kurban itu di Kota Tanjung Pinang, tentunya melalui proses administrasi, kemudian pengecekan secara langsung, terutama sampel darah. Nah, jadi darah itu dicek dulu di labor, di karantina Tanjung Pinang, kemudian nanti dikatakan bagus baru diizinkan untuk dikirim, kalau enggak boleh.
3: Oke, Pak. Berarti, Pak, selain sehat secara medis nih, Pak, hewan kurban ini kan kalau syariat Islam itu kan harus memenuhi syarat umur dan tidak cacat nih, Pak. Bagaimana nih, Pak, peran anggota Juleha nih, Pak, dalam membantu panitia masjid nih menyeleksi kelayakan hewan tersebut sebelum disembelih?
4: Tentunya kalau kita nih memenuhi kaedah loh, kita kan juru sembelihnya ini. Juru sembelih kita datang, tentunya kita punya kaedah-kaedah penyembelih. Penyembelih itu yang pertama kan ihsan dia. Ihsan dalam penanganan, ya, dalam kesejahteraan hewannya, kemudian halal dalam syariat Islam untuk penyembelihannya, kemudian thayyib. Ya. Thayyib itu bagus, ya, kesehatan masyarakat untuk mengkonsumsi hewan yang setelah dipotong itu nanti. Tentunya kita standar hukum teknis penyembelihan itu yang pertama ada syariat Islamnya, ya, kemudian kesehatan masyarakat dan juga kesejahteraan hewannya. Jadi ini 7 ayat 3 standar ini tidak boleh ditinggalkan antara satu dengan lain. Syariat Islam, kemudian kesehatan masyarakatnya, kemudian kesejahteraan hewannya, itu baru boleh kita potong.
3: Oke, Pak, kan dalam Islam juga nih kan, Pak, pisaunya tuh harus benar-benar tajam nih, Pak, agar tidak menyiksa hewan nih. Dari pihak Juleha sendiri, Pak, gimana tuh, Pak, pengawasan atau standarisasi nih, Pak, alat potongnya nih untuk digunakan?
4: Ya, jadi lebih lebih kurang 200 itu sudah kita berikan pembekalan. Di samping teori-teori yang lain, termasuk teknis penyembelihan hewan, kemudian termasuk salah satu kewajiban kita sebagai penyembelih itu menyiapkan pisau yang tajam. Nah, itu sudah kita sampaikan dalam materi ketika kita melaksanakan pelatihan Juleha itu. Kemudian kita juga sudah memfasilitasi tempat. Ini kira-kira yang mungkin sulit untuk dijangkit, kita punya tempat gitu. Jadi kawan-kawan Juleha ini sudah punya fasilitas, ya, untuk menajamkan pisau yang parang dengan mesin, ya. Ya, dengan sekejap kemudian pisau itu sudah bisa tajam. Kemudian sudah kita uji, ya, kita uji itu dengan memotong kertas. kertas yang satu lembar itu bisa terpotong oleh

0: pisau yang kita asah untuk kita persiapkan untuk pemotongan hewan nantinya. Jadi standar kita menguji ketajaman itu dengan kita mencoba untuk memotong kertas itu. Kita buat kertas HPS itu nanti kita potong gantam. Jadi memang betul-betul langsung terputus dia, berarti tak ada apa, tak ada apa, betul-betul tumpuk lah gitu ya, langsung putus gitu.
1: Tidak menyiksa hewan ya Pak ya.
0: Sudah tajam lah berarti itu ya.
1: Apa nih pesan dan imbauan utama nih dari Julia Tanjung Pinang kepada seluruh masyarakat dan panitia kurban nih, agar pelaksanaan kurban tahun 2026 ini berjalan dengan aman, bersih dan 100% halal?
0: Yang jelas kita dari Juleha mempersiapkan sesuai dengan kompetensi kita sebagai juru sembelih. Sebab kita kan juru sembelih ini nih. Ya kita kan punya kompetensi kerja. Juru sembelih itu ada 10. Kompetensi ini sesuai dengan keputusan Menteri Tenaga Kerja RI nomor 147 tahun 2022 tentang SKKN di bidang penyembelihan hewan yang halal.
1: Baiklah, pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun saja Anda berada, tadi adalah hasil wawancara saya bersama Bapak Saparilis, Ketua Juleha atau Juru Sembelih Halal Kota Tanjung Pinang, membahas tentang pengawasan pemotongan kurban di Kota Tanjung Pinang. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat terkait pengawasan dan pemeriksaan hewan kurban?
3: Nama saya Dimas. Menurut saya pemeriksaan kesehatan hewan kurban sangat penting supaya hewan yang dibeli benar-benar sehat, layak dikurbankan dan aman untuk dikonsumsi masyarakat. Dengan adanya pemeriksaan dari petugas, pembeli juga jadi lebih tenang ya, karena hewan sudah dipastikan bebas dari penyakit-penyakit yang ada.
4: Nama saya Rahmat. Sebenarnya pemeriksaan kesehatan hewan kurban itu memang sangat penting lah, sebab dia selain untuk pastikan hewan ini penuh syarat untuk kurban, dia bisa juga untuk menjaga kualitas dagingnya nanti kan bagi ke masyarakat juga. Jadi kita tak hanya bisa fokus pada ibadah saja, tapi juga aspek untuk kesehatan dia dan keamanan pula

0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Pendengar, tekanan hidup dan tuntutan ekonomi yang semakin berat dinilai dapat memicu stres hingga berdampak pada kesehatan mental seseorang. Kondisi tersebut, jika berlangsung dalam waktu lama, dapat memengaruhi karakter, emosi, hingga kesehatan fisik masyarakat.
1: Dengan banyaknya tuntutan hidup yang disertai tekanan bisa membuat seseorang mudah merasa stres yang dapat mengakibatkan gangguan kesehatan mental. Dan dikhawatirkan jika berlangsung konsisten dalam periode waktu yang lama, mental seseorang yang terganggu akan mengubah karakternya secara perlahan menjadi negatif. Demikian disampaikan psikolog pemilik klinik di Hill Consulting, Vika Pramadipta. Dijelaskannya banyak hal yang bisa membuat mental seseorang terganggu, salah satunya kenaikan harga bahan pokok yang sangat membebani masyarakat. Ditambah lagi kondisi ekonomi masyarakat masih tertekan di masa sulit seperti ini. Untuk itu menurut Vika Pramadipta, menjaga kesehatan mental menjadi kebutuhan pribadi kita masing-masing. Sebab kesehatan mental mempengaruhi kemampuan berpikir, suasana hati, pengendalian emosi, perilaku, hingga interaksi dan relasi kita dengan orang lain.
2: Nah itu dia, sangat miris banget di situasi seperti ini. Untuk saudara-saudara kita di luar sana yang memang dari keluarga yang ekonomi di bawah, dengan situasi seperti ini mereka harus tetap survive ya, tetap harus bertahan. Kemudian jangan menuntut dan jangan melulu protes. Kalau kita protes, kita menuntut, ujung-ujungnya akan lelah ke mental kita sendiri. Kan sangat sulit ketika kita harus mengubah situasi. Maka diri kita lah yang harus bisa beradaptasi dengan situasi tersebut. Kita pikirkan ulang, kira-kira bagaimana nih solusinya. Yang bisa menolong diri kita di masa sulit adalah diri kita sendiri. Jadi bagaimana kita mengetahui dan menyadari apa yang kita butuhkan, apa yang kita inginkan, dengan cara sering-sering ngobrol sama diri sendiri nih.
1: Psikolog klinik di Hill Consulting, Vika Pramadipta, menambahkan setiap orang perlu menjaga kesehatan mental untuk menghindari keluhan fisik yang muncul akibat stres. Karena ketika seseorang stres, maka sistem imun dalam tubuh akan berkurang. Ini akan menyebabkan tubuh mudah terserang penyakit. Reporter Aryo Wisnu, RRI Tanjung Pinang.
0: Bundo Kanduang Gunung Kijang Bintan terus menunjukkan kepeduliannya kepada masyarakat melalui berbagai kegiatan bakti sosial, sekaligus mempererat tali silaturahmi.
3: Bakti sosial yang dilaksanakan Bundo Kanduang Kecamatan Gunung Kijang, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau sebagai bentuk dukungan sosial kepada warga yang membutuhkan sekaligus mempererat hubungan silaturahmi antara anggota organisasi dan masyarakat sekitar. Dalam setiap kegiatan, para anggota turun langsung membantu warga serta menjalin komunikasi yang hangat dan penuh kebersamaan. Kali ini salah satu organisasi kemasyarakatan Ormas di Gunung Kijang tersebut berbagi bersama puluhan orang tua di Rumah Bahagia Bintan. Ketua Bundo Kanduang Kecamatan Gunung Kijang, Wiliat Rahmawaili, mengatakan kegiatan sosial ini merupakan bagian dari komitmen organisasi untuk terus hadir di tengah masyarakat dan memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar. Sekaligus mencerminkan bukti cintanya kepada orang tua lansia, lanjut usia lansia yang ada di Rumah Bahagia Bintan, karena Bundo Kanduang selalu memegang prinsip pendekatan dan silaturahmi kepada para lansia dan masyarakat.
4: Prinsip dan rasa yang mendalam untuk melakukan pendekatan silaturahmi terhadap para lansia yang berada di Kecamatan Gunung Kijang. Kami menginginkan kehadiran Bundo Kanduang Kecamatan Gunung Kijang memberikan sentuhan yang lain ada di Kecamatan Gunung Kijang, terkhusus para lansia di Kecamatan Gunung Kijang.
3: Ketua Bundo Kanduang Gunung Kijang menambahkan, saat kunjungan di Rumah Bahagia Bintan, rombongan menyerahkan bantuan kebutuhan pokok dan dilanjutkan dengan senam sehat. Diharapkannya program berbagi bersama masyarakat dapat terus berlanjut karena dinilai mampu memperkuat rasa persaudaraan dan kepedulian sosial di tengah kehidupan bermasyarakat. Reporter Febriansah, RRI, Tanjung Pinang.
0: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Kepulauan Riau menekan masyarakat yang melakukan peminjaman finansial untuk dapat memanfaatkan secara produktif.
5: Otoritas Jasa Keuangan OJK Provinsi Kepulauan Riau menekankan masyarakat yang melakukan pinjaman finansial untuk dapat memanfaatkannya secara produktif. Kemudian diharapkan untuk menerapkan rasio keuangan 10-20-30-40 dalam pengelolaan keuangan pendapatan per bulannya. Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Kepri Sinar Dananjaya mengatakan, masyarakat diharapkan untuk menghindari berhutang untuk gaya hidup, karena akan menambah beban keuangan, bukan semakin membaik, akan tetapi semakin memperburuk keuangan. Jika masyarakat benar-benar harus melakukan pinjaman, gunakan untuk kebutuhan yang produktif, seperti pengembangan usaha, investasi pendidikan, atau memang kebutuhan yang mendesak.
6: Tapi pada intinya adalah kami menekankan kalau untuk pinjaman itu masyarakat harus bijak dalam meminjam. Masyarakat harus benar-benar paham bahwa pinjaman itu kalau bisa digunakan untuk kebutuhan yang produktif, untuk pengembangan usaha, atau untuk investasi pendidikan, atau mungkin untuk kebutuhan-kebutuhan yang mendesak. Hindari berhutang untuk gaya hidup yang berlebihan, konsumsi-konsumsi yang nggak perlu, atau mungkin bahkan judi online. Soalnya ternyata ada fenomena di masyarakat itu menggunakan pinjaman daring atau pinjaman online itu untuk judi online.
5: Dalam mengelola keuangan yang ideal menurut Dananjaya, masyarakat hendaknya dapat menerapkan rasio 10, 20, 30, 40 agar pendapatan yang didapat per bulannya tidak defisit. Dijelaskannya 10 untuk kebutuhan sosial seperti sedekah, zakat, dan membantu keluarga. Kemudian 20% pendapatan untuk menabung atau keperluan investasi dan 30% untuk keperluan biaya pinjaman atau angsuran jika memiliki pinjaman, dan sebanyak 40% lainnya untuk keperluan bulanan untuk berbelanja, transportasi, pendidikan anak, listrik, dan keperluan rumah tangga lainnya. Penerapan rasio ini mengharapkan agar masyarakat untuk dapat benar-benar mengatur gaya hidup dengan keuangan yang terkelola dengan baik. Reporter Vidyawati, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengembangan Kampung Nelayan Merah Putih sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis masyarakat di daerah pesisir pulau.
7: Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia, KNTI Bintan, menyoroti penguatan konsep Kampung Nelayan sebagai pusat pengembangan ekonomi berbasis masyarakat pesisir. Program Kampung Nelayan dinilai tidak hanya soal pembangunan fasilitas fisik, tetapi juga menyangkut tata kelola yang berpihak pada nelayan lokal. Ketua KNTI Bintan, Syukur Haryanto, mengatakan, pengembangan kampung nelayan harus mencakup sektor perikanan, budidaya, hingga kemajuan sosial ekonomi warga pesisir. Ia menekankan bahwa pengelolaan kawasan tersebut sebaiknya berada di tangan nelayan setempat, bukan dari pihak luar. Ia juga menyoroti pentingnya kejelasan mekanisme distribusi dan standar harga hasil tangkapan di kawasan kampung nelayan. Tanpa adanya acuan harga yang transparan, nelayan akan tetap berada pada posisi tawar yang lemah di pasar.
8: Kita juga berharap Kampung Nelayan Merah Putih itu menjawab tantangan terhadap nelayan yang mengalami masa-masa utara atau masa-masa paceklik, begitu. Jangan lagi dengan ada program Kampung Nelayan Merah Putih yang anggarannya 20 miliar dikucurkan oleh pemerintah pusat, ternyata nelayan kita jual ikannya juga tetap rendah harganya, sama dengan menjual di tempat-tempat lain atau di toke-toke. Nah, kalau harga ikan di Kampung Nelayan Merah Putih itu tidak meningkat, kita pikir program Kampung Nelayan Merah Putih tidak menumbuh kembangkan ekonomi nelayan itu secara baik tentunya.
7: Syukur juga menyoroti tantangan nelayan saat memasuki musim utara atau masa paceklik yang berlangsung sekitar 5 hingga 6 bulan setiap tahun. Pada periode itu, nelayan tidak dapat melaut karena cuaca ekstrim, gelombang tinggi, dan kondisi perairan yang tidak memungkinkan untuk berlayar. Dengan adanya Kampung Nelayan Merah Putih, harga jual ikan akan lebih baik dan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran. Jika tidak, program dengan anggaran besar dinilai tidak akan memberikan dampak signifikan terhadap kesejahteraan nelayan. Reporter Kerja Ramadan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bintan bersiap mengikuti cabang olahraga pada ajang Popda dengan fokus mengirim atlet di nomor pertandingan yang paling berpeluang meraih medali.
9: Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan memastikan kesiapan menghadapi ajang Pekan Olahraga Pelajar Daerah atau POPDA dengan mengikutsertakan seluruh cabang olahraga yang telah ditetapkan dalam rapat terakhir bersama Dispora Provinsi Kepri. Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Bintan Alveni Harmi mengatakan, seluruh cabang olahraga akan diikuti, namun pemilihan nomor pertandingan akan difokuskan pada nomor yang dinilai paling berpotensi meraih medali. Menurut Alveni, pihaknya melakukan seleksi ketat terhadap nomor pertandingan yang memiliki peluang besar untuk menyumbang medali bagi Kabupaten Bintan. Ia mencontohkan apabila atlet memiliki kekurangan pada nomor tertentu seperti 100 meter renang, maka nomor tersebut akan diprioritaskan berdasarkan hasil evaluasi dan pemetaan potensi atlet. Selain itu, Dispora Bintan juga masih memberikan waktu bagi para atlet pada nomor lain untuk meningkatkan performa hingga Juni mendatang. Jika target yang ditetapkan tercapai, atlet tersebut akan masuk dalam daftar kontingen yang diberangkatkan pada Juli nanti.
10: Nah, tentu kita akan menyesuaikan dengan nomor-nomor pertandingan yang potensial. Jadi sebenarnya kalau dari sisi cabang olahraga kita ikut semua, tetapi nomor pertandingan yang kita seleksi, contoh misalnya Kalau kita kuat di 100 meter renang, ya kita ikutkan. Nah, kita punya beberapa referensi berkaitan dengan nomor-nomor pertandingan yang punya potensi untuk medali. Nah, yang punya potensi pasti kita bawa, tetapi yang masih perlu kita upgrade, kita lihat sampai bulan 6.
9: Alveni Harmi menambahkan persiapan Popda saat ini telah berjalan. Beberapa cabang olahraga bahkan sudah menyerahkan hasil seleksi atlet kepada Dispora Bintan. Namun menurutnya, tantangan utama berada pada cabang olahraga bergu yang membutuhkan waktu lebih lama untuk membangun kekompakan dan chemistry antar pemain. Reni Ilda Valantra melaporkan RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, sebelum kami akhiri warta berita daerah pagi ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Hingga kini, Dinas Ketahanan Pangan Kepulauan Riau belum menerima laporan kasus sapi yang terjangkit penyakit menular. Tekanan ekonomi dapat berdampak pada kesehatan mental seseorang. Mewakili kerabat kerja bertugas pagi ini, saya Liza Andriani mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Anda dapat mendengarkan siaran kami di FM 98,3 MHz, FM 103,5 MHz untuk kawasan Kijang sekitarnya, Bintan dan sekitarnya, dan di FM 97,5 MHz untuk kawasan Kabupaten Anambas sekitarnya.

Tahukah Anda bahwa turnamen sepak bola paling bergengsi di dunia pertama kali digelar hampir satu abad yang lalu? Semua dimulai pada tahun 1930 di Uruguay. Saat itu hanya 13 tim yang ikut serta dan tuan rumah berhasil menjadi juara pertama. Ide turnamen ini datang dari Jules Rimet, presiden FIFA saat itu, yang ingin menciptakan kompetisi internasional khusus sepak bola. Seiring waktu, Piala Dunia berkembang pesat setelah sempat terhenti karena Perang Dunia Kedua. Turnamen ini kembali digelar dan semakin populer di seluruh dunia. Jumlah peserta pun bertambah dari belasan tim menjadi puluhan negara dari berbagai benua. Beberapa negara mencatat sejarah gemilang. Brazil menjadi tim tersukses dengan koleksi 5 gelar juara, diikuti oleh negara-negara kuat seperti Jerman dan Italia. Tak hanya tim, Piala Dunia juga melahirkan legenda sepak bola dunia. Nama-nama seperti Pele, Diego Maradona hingga Lionel Messi menjadi bagian dari sejarah turnamen ini. Setiap 4 tahun sekali, miliaran orang di seluruh dunia menyaksikan Piala Dunia. Turnamen ini bukan sekedar pertandingan, tetapi juga menjadi ajang persatuan, kebanggaan nasional dan perayaan budaya global. Dari awal yang sederhana hingga menjadi acara olahraga terbesar di dunia. Piala Dunia terus menghadirkan cerita, kejutan, dan momen tak terlupakan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ansar Ahmad, Gubernur Kepulauan Riau. Salam hangat untuk seluruh pendengar setia RRI Tanjung Pinang. Jangan lewatkan keseruan program Pesta Bola Dunia 2026 yang akan membawa Anda lebih dekat dengan atmosfer kompetisi dunia Piala Dunia 2026. Bersama RRI, nikmati setiap momen pertandingan, analisis menarik, dan cerita inspiratif dari lapangan hijau. Ayo, terus dukung tim favorit Anda dengan penuh semangat dan sportivitas. Pergi berlayar ke Pulau Bintan, singgah sebentar menikmati senja. Sepak bola jadi hiburan, menyatukan kita penuh suka dan cita. Salam hangat dan salam olahraga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Perakiraan cuaca hari ini. Update prediksi cuaca bersama BMKG Tanjung Pinang.
1: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Tanjung Pinang. Dan pagi hari ini pendengar, kita akan mendengarkan dulu bagaimana perakiraan cuaca untuk hari ini dari BMKG Tanjung Pinang. Di telepon Liza sudah tersambung dengan Mas Robi dari BMKG. Pagi Mas Robi.
2: Halo, selamat pagi Kak Liza.
1: Hai hai, bagaimana kabar Mas?
2: Iya, alhamdulillah sehat Kak.
1: Sehat ya.
2: Baik.
1: Aduh Mas, cuacanya bikin ngantuk Mas, mendung-mendung manja Mas. Tapi hari Senin Mas ya, semangat ya Mas ya. Siap.
2: Amin.
1: Oke, okay. Tapi nanti bagaimana Mas perakiraan cuacanya menurut BMKG? Apakah akan panas atau ada potensi hujan atau ada informasi penting barangkali Mas? Silakan Mas.
2: Oke, baik Kak Lisa, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Baik, selamat pagi untuk para pendengar setia RRI Tanjung Pinang dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama kami dari BMKG Tanjung Pinang. Dan seperti biasa, pada kesempatan kali ini izinkan kami untuk menginfokan perakiraan cuaca kota Tanjung Pinang, khususnya serta Kabupaten Bintan sekitarnya untuk hari ini Senin tanggal 18 Mei 2026. Dan untuk kondisi cuaca pada hari ini, kami perakirakan di pagi hari umumnya cerah hingga berawan, kemudian menjelang siang hari dominan berawan dan ada potensi atau peluang untuk terjadi hujan dengan skala lokal atau tidak merata. Intensitas ringan terutama untuk di wilayah pesisir Kabupaten Bintan yang dapat disertai dengan kilat atau petir. Sedangkan malam dan dini hari kami perkirakan kondisi akan berawan. Sementara itu, angin permukaan bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 5 sampai dengan 20 km per jam. Dengan suhu udara terpantau berkisar antara 25 hingga 30 derajat Celcius. Kemudian kelembapan udara terpantau berkisar antara 65 hingga 94%. Informasi selanjutnya terkait dengan ketinggian gelombang signifikan di perairan Lepon Riau untuk perairan Tanjung Pinang, perairan Batam, perairan Tanjung Balai Karimun, perairan Binta dan perairan Lingga berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Kemudian perairan Anambas dan perairan Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Demikian Kak Liza, informasi cuaca yang dapat kami sampaikan untuk hari ini.
1: Liza udah pulang katanya, Mas Robi lanjut siaran katanya. Canda Mas. Oke Mas, terima kasih banyak informasi Mas Robi, pulangnya hati-hati, selamat pagi.
2: Oke Kak Liza, terima kasih kembali Kak, selamat pagi.
0: Tanjung Pinang Pagi Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pendengar, kami sampaikan dulu informasi terkait dengan dialog nanti jam 8 ya. Topiknya itu adalah tentang pengawasan kesehatan hewan dan teknis pemotongan kurban. Wujudkan pangan yang aman, sehat, utuh, dan halal atau disingkat dengan ASU. Akan hadir dua orang narasumber kita, yaitu ada dokter hewan Iwan Berry Prima MM, Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP2KH Provinsi Kepulauan Riau. Dan ada juga Haji Saparilis SAGMSI yang merupakan Ketua Juleha Juru Sembelih Halal Kota Tanjung Pinang dan juga sekaligus Camat Tanjung Pinang Timur. Anda juga bisa menyampaikan opini Anda nanti pendengar terkait dengan hal yang sama ya, yaitu terkait dengan pengawasan kesehatan hewan dan teknis pemotongan kurban yang asuh alias aman, sehat, utuh, dan halal. Kita juga berikan kesempatan untuk memberikan informasi dulu ya, jelang ke pukul 7 nanti seperti biasa di line telepon dan juga WhatsApp sudah kami buka untuk Anda. Halo, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi.
0: Pagi, Pak Rasino.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Kerja.
0: Baik, Pak Rasino.
1: Tentu pagi-pagi ini kami bertanya, apakah sehat walafiat pagi ini?
0: Insya Allah sehat walafiat. Bapak juga ya, sehat-sehat ya.
1: Yang penting kita sehat dan semangat ya.
0: Ya.
1: Ya, hari ini tanggal 18 Mei 2006 ingin menyampaikan informasi di daerah kami ya. Kabupaten Bintan. Dan kalau kita lihat cuaca pagi ini di sekitar Bintan Timur ini berawan ya, berawan memang tiap hari kadang hujan kadang panas gitu ya. Tapi mudah-mudahan ini merupakan berkah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan lalu lintas alami lancar. Namun di Kabupaten Bintan ini info dari media bahwa ada kejadian laka lantas di daerah Bintan Puyu antara truk Hino dan Toyota Kijang yang menewaskan satu orang kernet ya, meninggal dunia. Kemudian selanjutnya terkait sidang isbat kemudian agama telah menentukan bahwa hari ini ya merupakan tanggal 1 Zulhijjah yang berarti hari raya jatuh pada tanggal 27 Mei 2026. Semoga umat muslim dapat merasakannya dengan baik ya. Kemudian terkait dengan harga pangan ya, terutama sembako seperti minyak makan atau minyak gorengnya. Minyak kita dijual kemarin seminggu lalu di 17.000, sekarang dan 19.000 per kemasan ya. Kemudian minyak Fortune itu kemarin 20.000, sekarang 23.000. Berarti sudah naiknya tinggi sekali ya. Wah, kalau naik 500 mungkin wajar nih naiknya 3.000 ya. Kalau hanya seperti harga sayur-sayuran dan ikan kan fluktuatif. Kadang kalau banjir agak turun ya. Kalau sedikit tuh naik. Kemudian kalau harga tepung terigu ya dijual 13.500 sekarang 15.000, bahkan ada yang jual 17.000 yang cap segitiga biru ini berarti harusnya dinas perdagangan mungkin harus bisa harganya itu supaya bisa stabil atau terjangkau di masyarakat karena berdampak pada orang pembuatan kue dan roti ini. Karena kita tidak punya pertanian gandum, ini juga menjadi peluang bagi kita mungkin atau coba-coba menanam gandum agar kita tidak tergantung kepada produk gandum dari Amerika. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Rasino di Kijang. Di belakang Pak Rasino, halo selamat pagi.
2: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Lizandriani.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Abdul Qadir, silakan. Ada informasi apa?
2: Terima kasih Mbak Liza. Selamat menjalankan tugas di awal pekan ya Mbak Liza ya.
0: Iya Bapak. Semangat aja. Siap.
2: Sampai selesai nanti Mbak Liza ya.
0: Siap, insya Allah.
2: Saya hanya ingin menyoroti yang selama ini kan warga masyarakat kita Tanjung Pinang ini selalu mengeluhkan harga ikan mahal ya Mbak Liza ya. Nah, tapi saya apresiasi pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Bapak Gubernur kita menandatangani MOU kepada Menteri Perikanan ya, Bapak Trenggono, akan melarang kapal-kapal ikan dari Pulau Jawa masuk ke perairan Kepulauan Riau, Mbak Iza. Itu salah satu apresiasi kalau menurut saya ya, supaya ikan-ikan yang ada di Kepulauan Riau ini bisa dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat Kepulauan Riau itu sendiri. Semoga akan mendapat hasil yang melimpah, mungkin ikan bisa akan murah di pasaran, Mbak Iza. Tapi namun bagaimanapun tidak terlepas dari pengawasan pihak-pihak terkait ya, untuk memasarkan harga ikan. Mungkin kalau memang ikan yang bagus mungkin bisa dijual, ataupun yang kualitas tinggi mungkin bisa diekspor, itu salah satu bisa meningkatkan ekonomi pendapatan para pelaku usaha itu sendiri, Mbak Iza ya. Nah, cuma mungkin ikan-ikan di pasar kita ini kalau dapat mungkin bisa terjangkau lah. Kenapa saya katakan demikian? Kalau umpama ikan itu mahal, kita sementara upah kita nggak naik, itu kan sangat memberatkan bagi kita, Mbak Iza. Semoga saja ini menjadi atensi pemikiran pemerintah bekerjasama dengan Menteri Perikanan untuk dapat nelayan kita bisa meraup keuntungan yang lebih baik untuk kehidupan para nelayan kita ke Pulau Riau ini. Harapan saya semoga saja mungkin dari pemerintah, dari kementerian untuk dapat dibantu alat tangkap mungkin, Mbak Iza, ataupun perahu-perahu nelayan juga, supaya kita bisa bersaing ke sama nelayan-nelayan yang lain. Cuma harus ada pengawasan, kita ini di Pulau Riau ini biasanya dapat didatangi oleh nelayan-nelayan orang luar negeri ya, seperti Thailand, Taiwan dan Vietnam, Mbak Iza ya. Maka ini aja tidak akan terjadi lagi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih buat Bapak Abdul Qadir ya, di belakang Pak Abdul Qadir. Halo, selamat pagi.
3: Pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Pak Marli, silakan.
3: Pagi juga, semoga penyiar dan pendengar Pro 1 di mana sudah berada diberikan nikmat kesehatan oleh Allah Taala.
0: Amin.
3: Diberikan rezeki yang murah.
0: Amin.
3: Diberikan kedamaian dalam segala persoalan yang ada di Kepulauan Riau ini.
0: Amin, Bapak juga ya.
3: Saya sangat tertarik yang dibilang oleh Pak Qadir, Qadir tadi. Teman-teman kami sesama penyapa Penyapa pagi hari ini mengenai menyangkut masalah MOU Pak Gubernur berkaitan melarang kapal-kapal luar menangkap ikan, apalagi menangkap ikan kalau bisa mau dihabiskan dalam waktu dekat pakai pukat harimau. Ini ya tidak kalah pentingnya. Jadi kami atas nama LKPI Lembaga Kota Indonesia Institusi Nelayan memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pak Gubernur Haji Ansar Ahmad SEMM dalam kebijakan-kebijakan ini. Karena pada musim corona dulu LKPI pernah memotori pertemuan di kantor gubernur dan di DPR. Kesimpulannya dinamakan Forum Pergerakan Nelayan untuk berangkat ke Jakarta menemui Pak Trenggono, Menteri Perikanan Kelautan. Ada janji beliau sampai hari ini belum terlunasi untuk berdialog dengan Forum Pergerakan Nelayan KEPI. Kemarin ada 20 hari yang lalu ada acara di depan SPBU 7. Saya sampaikan dengan KKP mewakili Pak Menteri. Saya bilang LKPI masih menuntut hutang Pak Menteri Perikanan untuk berdialog dengan Forum Pergerakan Nelayan KEPI. Sampai hari ini belum terlunasi, mohon dibayar hutang itu untuk dapat berdialog. Jadi dalam hal ini, kami sangat menghargai apa yang dikebijakan Pak Gubernur berkaitan menyangkut masalah kapal-kapal asing masuk di Pulau Riau ini untuk dapat dimaklumi, jangan sampai mengganggu hal-hal yang tidak nyaman. Yang tidak kalah penting kita tekankan, apapun ceritanya kita sangat-sangat berharap petugas di laut jangan mudah lemah untuk mengawasi lautan KPI ini. Kita harapkan petugas di laut jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai pagar makan tanaman. Republik sangat mengharapkan sekali. Dan terakhir, kita sangat berharap kepada Pak Gubernur untuk dapat mengundang institusi-institusi nelayan, baik KPI, KNTI, apapun nama institusi nelayan, untuk rapat di kantor Gubernur untuk bagaimana membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan layan Kepulauan Riau. Saya kira cukup sekian, demikian damailah negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Marlis ya di Lembah Purnama. Halo, selamat pagi.
4: Halo, assalamualaikum, selamat pagi Bu Liza.
0: Pagi, waalaikumsalam Pak Sony, silakan Bapak.
4: Ya. Itu kan katanya. Lalu ada aturan, ada klasifikasi, ada namanya jenis-jenis alat tangkap, kan gitu. Jadi permasalahan sekarang ini tentang alat tangkap ikan harimau, troll yang melanggar aturan, kan. Yang kedua, yang demo-demo itu nelayan-nelayan kecil-kecil gitu. Nah, ini ada apa gitu? Sementara nelayan-nelayan toki-toki yang itu dia diam-diam saja. Nah, tenang-tenang, duduk manis. Tiap bulan rekeningnya bertambah. Sementara nelayan-nelayan kecil ini merengek-rengek. Tak selesai-selesai. Saya dulu waktu di Bapeda pun saya pernah namanya MCS. Monitoring Controlling System. Itu ada berapa OPD terkait termasuk TNI AL. Jadi itu tujuannya untuk mencegah itu tadi. Lain-lain yang nakal itu tadi. Tapi bantuan pemerintah pun udah banyak dari dulu. Kapal pompong segala macam. Ya. Dan digelontorkan dari uang APBD baik daerah maupun pusat. Masalahnya kok tak selesai gitu ya. Soalnya nelayan kita nih miskin-miskin terus. Apa salah manajemennya gitu. Kurang di apa? Dilatih dan sebagainya. Sehingga jadilah nelayan yang mandiri gitu. Jangan tergantung sama pemerintah. Jadi seperti tuki gitu. Jadi tak perlu lagi demo-demo di kantor gubernur untuk segala macam. Saya kan baca di media sosial. Sampai Bu Sekda pun apa mengorbankan waktunya untuk melayani demo-demo itu tadi. Ada apa ini semua? Saya kira tak perlu terjadi gitulah, biarkan aja kerja masing-masing. Jadi nelayan lah yang profesional, jangan bergantung terus sama pemerintah. Karena pemerintah sudah banyak mengorbankan bantuan-bantuan kapal-kapal, tapi hasilnya pun harga ikan di pasar mahal juga. Jadi ini saya kira macam permainan gitu. Ada unsur politiknya. Demo-demo gitu saya bukan tak setuju, tapi tak perlulah demo-demo gitu. Dan jadi kesannya sepertinya membuat suasana jadi gaduh gitu kan, mengganggu sistem pemerintahan.
0: Oke.
4: Jadi saya berharap jadi nelayan yang profesional, jangan ngeluh dan jadilah nelayan yang beriman dan bertakwa, jual ikan tuh ke masyarakat, jangan jual ke toke. Kalau kejual ke toke nanti akhirnya toke beli harga murah, dijualnya harga mahal. Sebenarnya laut kita ini kaya, tak perlu dibatasi-batasi.
0: Okay.
4: Cuman kadang-kadang kok timbul masalah tuh dibatasi nelayan apa. Laut kita ini luas. Silakan aja nangkap. Itu di dalamnya beribu-ribu, berjuta-juta hasil laut ikan. Kenapa harus dipermasalahkan? Yang bahayanya itu orang luar, orang negara lain yang menangkap ikan di laut kita ini. Kalau masih ada bangsa, saya kira tidak ada masalah. Yang penting jangan tertib, tidak menggunakan bom, tidak menggunakan pukat-pukat harimau.
0: Okay.
4: Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Sony di Sejang. Di belakang Pak Sony. Halo, selamat pagi.
5: Halo, selamat pagi Riza Andriani.
0: Pagi Pak Umar.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Umar, ada informasi apa?
5: Cukup opini Pak Sony tadi. Panjang lebar yang disampaikan beliau. Cukup. Sudah terjawab sudah yang beliau uraikan itu. Cuman saya kata Pak Resino tadi minyak 23.000 per liter itu bukan rekayasa lagi, emang betul. Tepung sampai 17.000 sekilo itu, tepung biru itu 17.000 itu memang betul. Tak ada yang murah lagi. Barang itu sudah naik semua. Saya bermohon kepada Dinas Perdagangan. Pindah ya. Cobalah tinjau ke pasar itu. Kenapa barang ini naik? Kenapa ada apa? Itu pertanyaan saya. Ini Dinas Perdagangan hanya duduk di kantor. Tidak lihat, tidak meninjau di harga barang di bawah itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi sekarang yang dikeluhkan ikan, yang dikeluhkan ayam, itu yang paling enak, itu yang dikeluhkan oleh masyarakat. Jadi saya punya pendapat, usulan saya, coba turun Dinas Perdagangan. Tinjau, kenapa ini? Ada apa ini? Nah, begitu. Jangan nanti, maaf cerita, turun-turun gitu aja. Ditinjaulah betul-betul. Itulah Liza Andriani.
0: Iya, Bapak.
5: Sebabnya banyak yang mengeluh, termasuk pun Liza juga mengeluh, kan? Itu yang diapakan oleh Pak Omar. Kalau Pak Omar, ya berapa ada aja. Ada beli, tak ada sudah, itu aja. Okay. Tak bisa pakai minyak, pakai air. Tak ada air, nah itu tak sama lagi ceritanya. Kalau perlu direbus-rebus kan. Nah itu.
0: Oke.
5: Okay. Nah, mohon kepada Dinas Perdagangan ya. Itu aja Liza Andriani.
0: Iya, Bapak.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Umar ya yang ada di Soekarno-Hatta. Untuk yang mau memberikan informasi, masih kami tunggu ya di pagi hari ini jelang ke pukul 7. Masih ada sedikit lagi waktu untuk Anda. Sedangkan untuk opini nanti pendengar terkait dengan kurban ya. Nah, pendengar, seperti juga tadi disampaikan oleh Pak Razino, ya benar sekali kalau malam tadi itu sudah digelar sidang isbat ya. Dan sidang isbat tersebut sudah pun memberikan hasil putusan dari pemerintah. Pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari ini. Jadi hari Raya Idul Adha hanya tanggal 27 Mei nanti. Halo, selamat pagi.
3: Pagi, mohon maaf.
0: Ya.
3: Tadi Anda terlupakan menambah disampaikan Pak Umar. Menyangkut harga barang mahal. Ini kan memang domainnya Perinda. Saya kalau bahasa orang Melayu sudah berbuih untuk ketemu ke Dinas Perinda Kota Minang, Ibu Ria. Kita kan sudah hidup di zona teknologi. Apa salah Pak Maris bilang mana buahnya? Ini ada Bu Ria tunggu di kantor. Ya kita siap, tapi sampai hari ini belum pernah. Kita ingin coba simbang-simbang pendapat. Kenapa barang ini naik memang secara legal formalnya, atau ada udang di balik bakwan atau di balik batu. Kita sangat-sangat berharap jangan sampai Perindak coba-coba bermain dalam keresahan dari masyarakat ini.
0: Okay.
3: Inilah yang akan mengundang demonstrasi. Kita tidak ingin berdemo lagi. Kalau bisa duduk semeja, tapi betul-betul Perindak ini bekerja dengan sesuai dengan SOP-nya yang telah diramalkan oleh rakyat Kota Tanjung Pinang. Demikian juga Perindak Kepri sesuai dengan jenjangnya. Jangan sampai nanti ada tuduhan masyarakat, oh jangan-jangan Perindak terima amplop. Nah, jangan gitu. Ini kita ingin bekerja sesuai dengan SOP-nya. Kemudian menyangkut masalah ikan. Ada saya dengar waktu berita pagi tadi, Koperasi Merah Putih akan memainkan peranannya menyangkut masalah nelayan dan sebagainya. Kita harapkan jangan Koperasi Merah Putih, jangan menang di nama, tapi menang di implementasinya kita harapkan. Karena Koperasi Republik Indonesia bukan baru pertama kali lahirnya Koperasi Merah Putih ini. Di Pulau Tujuh ada namanya Koperasi Asmadi. Itu sampai ke Singapura punya kebun cengki apa sekalian. Dan Pak Hatta pernah sampai sana. Kalau bicara koperasi, tapi hari ini macam mana Koperasi Merah Putih benar-benar menjadi harapan rakyat Indonesia ini dalam hal-hal yang diinginkan masyarakat.
0: Okay.
3: Saya kira cukup sekian. Sudah tidak waktunya kita hanya bermain-main dengan kata-kata, tapi bermain-main dengan fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marlis dan pendengar kita. akan ikuti sebentar lagi Warta Berita dari Pro 3 Jakarta ya. Dan setelah Warta Berita, kami buka telepon dan juga WhatsApp lagi untuk Anda menyampaikan opini publik di pagi hari ini terkait dengan pengawasan kesehatan hewan dan teknis pemotongan kurban yang aman, sehat, utuh, dan halal atau ASUH. Tetap bersama kami di Pro 1.

0: 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi.
2: Pada tahun 2026, Polri menargetkan untuk melanjutkan pembangunan hingga mencapai 1.500 SPBG di seluruh Indonesia.
0: Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha jatuh pada 27 Mei mendatang. Kapolri menyampaikan hingga kini telah ada 1.376 SPBG di seluruh Indonesia. Amerika Serikat mengajukan proposal 5 poin sebagai respon terhadap usulan Iran. Inilah warta berita selengkapnya Senin 18 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah resmi menetapkan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei yang mendatang. Berikut informasinya Sugandi Afandi.
1: Sidang isbat diikuti oleh Ketua Komisi atau yang mewakili Komisi.
3: Pemerintah mengumumkan hasil sidang isbat penentuan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah. Menteri Agama Nasaruddin Umar menjelaskan posisi hilal di seluruh wilayah Indonesia berada di atas ufuk saat rukyatul hilal berlangsung. Ketinggian hilal tercatat berkisar 3 derajat hingga 6 derajat. Dengan demikian, pemerintah menetapkan 1 Zulhijjah 1447 Hijriah jatuh pada hari Senin tanggal 18 Mei tahun 2026 sehingga Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah pada hari Rabu tanggal 27 Mei 2026. Keputusan diambil berdasarkan hasil hisab dan rukyatul hilal di 88 titik di berbagai wilayah di Indonesia. Penjelasan Menteri Agama Nasaruddin Umar disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian Agama di Jakarta semalam.
1: Dan dengan demikian, Hari Raya Idul Adha, tanggal 10 Zulhijjah, 1447 Hijriah, jatuh pada hari Rabu, tanggal 27 Mei 2020 Masehi. Dan kita sepakati bersama, pemerintah berharap keputusan ini dapat menjadi pedoman bagi seluruh umat Islam di Indonesia untuk memulai rangkaian ibadah Zulhijjah